0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memiliki doa yang tak pernah ditolak langit dan memegang janji surga saat kedua kaki masih menapaki bumi? Di tengah pekatnya zaman jahiliyah, saat kebenaran laksana bara api dalam genggaman, tersembunyi sebuah takdir agung seorang pemuda Quraisy. Kisah ini bukanlah tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang warisan iman yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, dan sebuah doa tulus dari seorang ayah yang menjadi kunci pembuka gerbang surga bagi putranya. Mari kita selami perjalanan hidup Sa'id bin Zaid, sang kekasih Allah yang namanya mungkin tak sepopuler yang lain, namun kedudukannya menggetarkan ars di langit. Di tengah hamparan padang pasir yang menjadi saksi bisu keagungan peradaban sekaligus pekatnya kabut jahiliyah, lahirlah seorang pemuda bernama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ia tumbuh di jantung kota Mekah, sebuah kota yang ramai oleh lalu lintas para pedagang, namun sunyi dari cahaya kebenaran ilahi. Kala itu, Ka'bah yang agung telah dikepung oleh ratusan berhala, dan akal sehat seolah tunduk pada tradisi penyembahan patung-patung batu yang tak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Sa'id muda, seperti pemuda Quraisy lainnya, hidup dalam lingkungan di mana kemusyrikan adalah norma, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seringkali terkikis oleh kebanggaan suku dan pertikaian yang tak berkesudahan. Namun, takdir telah menyiapkan sebuah jalan yang berbeda untuknya. Sebuah jalan yang benihnya telah ditanam jauh sebelum risalah kenabian turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan terbesar yang akan diterima Sa'id bukanlah unta-unta gemuk atau tumpukan dinar, melainkan sebuah warisan iman yang langka, sebuah cahaya tauhid yang dijaga oleh ayahnya di tengah kegelapan yang begitu pekat. Ayah Sa'id, Zaid bin Amr bin Nufail, adalah sosok yang luar biasa pada zamannya. Ia adalah seorang hanif, sebuah istilah yang disematkan bagi mereka yang hatinya menolak keras tradisi penyembahan berhala dan terus mencari agama Ibrahim yang lurus. Zaid, dengan fitrahnya yang bersih, tidak pernah sudi untuk bersujud kepada Latta, Uzza, Manat, atau berhala-berhala lainnya. Ia secara terang-terangan menunjukkan penolakannya, bahkan enggan memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Diriwayatkan bahwa ia pernah berkata, "Kambing diciptakan oleh Allah, Dia yang menurunkan air dari langit untuknya, dan Dia yang menumbuhkan rerumputan dari bumi untuknya. Lalu mengapa kalian menyembelihnya atas nama selain Allah?" Pernyataan ini menunjukkan betapa dalam pemahamannya tentang konsep ketuhanan yang murni, sebuah pemikiran yang sangat langka dan berani di tengah masyarakatnya. Zaid adalah seorang pencari sejati, jiwanya gelisah dan tidak pernah tenang dalam kungkungan kemusyrikan yang membelenggu kaumnya. Kegelisahan spiritual ini mendorong Zaid bin Amr untuk melakukan perjalanan panjang meninggalkan Mekah. Ia mengembara hingga ke negeri Syam, menemui para pendeta Yahudi dan Nasrani untuk bertanya tentang agama Ibrahim yang hanif. Kepada seorang alim Yahudi, ia berkata, "Aku ingin mempelajari agamamu. Semoga aku menemukan kebenaran." Namun, setelah mengetahui beberapa ajaran mereka, ia merasa tidak cocok. Ia pun menemui seorang alim Nasrani dan mengatakan hal yang sama. Lagi-lagi, hatinya belum menemukan ketenangan. Seorang pendeta bijak di Syam akhirnya memberinya sebuah kabar yang mengubah arah pencariannya. Pendeta itu berkata, "Wahai Zaid, engkau tidak akan menemukan agama Ibrahim yang murni pada Yahudi maupun Nasrani. Agama itu telah tiada, tetapi nantikanlah, akan diutus seorang nabi dari kaummu sendiri, dari tanah tempat asalmu. Dia akan datang membawa agama Ibrahim yang lurus. Jika engkau menemuinya, ikutilah dia." Kabar ini menjadi secercah harapan besar bagi Zaid, dan ia pun bergegas kembali ke Mekah dengan penuh penantian. Namun, kepulangannya ke Mekah tidaklah disambut dengan tangan terbuka. Pemikiran tauhidnya yang dianggap menyimpang dari tradisi nenek moyang membuatnya dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Bahkan pamannya, Al-Khattab bin Nufail, ayah dari Umar bin Khattab, menjadi penentang utamanya. Al-Khattab mengusir Zaid dari Mekah dan melarangnya untuk kembali, khawatir pemikirannya akan merusak para pemuda Quraisy. Akibatnya Zaid terpaksa hidup terasing di pinggiran kota, seringkali berlindung di sekitar Gua Hiro, tempat yang kelak menjadi saksi turunnya wahyu pertama. Di dalam kesendiriannya, ia sering bersandar di dinding Ka'bah dan berdoa dengan tulus, "Ya Allah, andai aku tahu cara beribadah yang paling Engkau cintai, niscaya aku akan beribadah dengan cara itu. Tetapi aku tidak mengetahuinya." Ia kemudian bersujud dengan caranya sendiri, menghadapkan wajahnya pada satu-satunya kekuatan yang ia yakini sebagai pencipta alam semesta. Sa'id bin Zaid tumbuh besar dengan menyaksikan langsung perjuangan dan keteguhan iman ayahnya. Ia melihat bagaimana ayahnya dikucilkan, namun tetap berdiri kokoh di atas prinsip tauhid. Pemandangan ini menanamkan dalam jiwa Sa'id sebuah benih kebencian terhadap berhala dan kecintaan pada konsep Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum seruan kenabian menggema di lembah-lembah Mekah, hati Sa'id telah disiapkan untuk menerimanya. Ia tidak perlu melalui pergolakan batin yang dahsyat seperti banyak sahabat lainnya, karena fondasi imannya telah dibangun oleh ayahnya. Keberanian Zaid dalam menentang arus jahiliyah menjadi teladan hidup bagi Sa'id. Takdir pun semakin mengikatnya pada jalan kebenaran ketika ia menikah dengan Fatimah binti Al-Khattab, adik dari Umar bin Khattab, yang kelak akan menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah Islam. Maka warisan yang diterima Sa'id dari ayahnya bukanlah harta benda, melainkan sebuah keyakinan yang lurus dan keberanian untuk memegangnya erat-erat. Zaid bin Amr wafat beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus secara resmi. Diriwayatkan bahwa sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengharamkanku untuk merasakan kebaikan ini, bertemu dengan Nabi yang ditunggu, maka janganlah Engkau haramkan putraku, Sa'id, darinya." Doa sang ayah yang tulus ini seolah menjadi pengantar bagi Sa'id untuk menyambut fajar Islam. Dengan latar belakang keluarga yang unik dan fondasi tauhid yang kokoh, Sa'id bin Zaid berdiri di gerbang sejarah, siap menjadi salah satu yang pertama menyambut panggilan suci yang akan mengubah wajah dunia selamanya, membuktikan bahwa cahaya iman dapat diwariskan bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Doa tulus dari seorang ayah yang hanif, Zaid bin Amr, seolah menjadi untaian takdir yang membentangkan jalan bagi putranya. Tidak lama setelah Zaid wafat, gema risalah akhirnya terdengar dari Gua Hiro. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dikenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya, menerima wahyu pertama dan mulai menyerukan agama tauhid secara sembunyi-sembunyi. Seruan ini adalah jawaban atas segala kegelisahan jiwa yang diwarisi Sa'id dari ayahnya. Dengan hati yang telah disirami benih tauhid, Sa'id bin Zaid tidak memerlukan waktu lama untuk menyambut panggilan kebenaran. Bersama istrinya yang tercinta, Fatimah binti Al-Khattab, ia menjadi bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam. Mereka berdua, pasangan muda yang disatukan oleh cinta dan kini diperkuat oleh ikatan iman, menjadi salah satu dari sedikit orang yang bersedia menanggung risiko besar demi sebuah keyakinan baru di tengah hegemoni kaum Quraisy yang begitu kuat. Di masa-masa awal yang penuh ketidakpastian itu, iman mereka adalah pelita yang harus dijaga agar tidak padam oleh badai penolakan yang siap menerpa kapan saja. Rumah tangga Sa'id dan Fatimah bukan hanya menjadi tempat bernaung dari panasnya gurun pasir, tetapi juga berubah menjadi sebuah madrasah rahasia, sebuah surga kecil bagi para pencari kebenaran. Di sanalah mereka mendalami ajaran Islam yang baru turun. Untuk membimbing mereka, datanglah seorang sahabat yang mulia, Khabbab bin Al-Arat, yang secara rutin mengunjungi kediaman mereka untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang baru diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana di rumah itu selalu dipenuhi dengan kekhusyukan dan kehati-hatian. Ayat-ayat suci dilantunkan dengan suara lirih, setiap kata diresapi maknanya, membangun fondasi iman yang semakin kokoh dari hari ke hari. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan pula kecemasan yang mendalam. ancaman terbesar bagi mereka justru datang dari keluarga terdekat Fatimah, yaitu kakaknya sendiri, Umar bin Al-Khattab. Umar pada saat itu dikenal sebagai salah satu penentang Islam yang paling keras dan paling ditakuti. Wataknya yang tegas, temperamennya yang meledak-ledak, dan postur tubuhnya yang gagah perkasa membuatnya menjadi momok yang menakutkan bagi kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya. Umar bin Khattab merasakan amarah yang membara setiap kali mendengar ada seseorang dari kaumnya yang meninggalkan agama nenek moyang. Baginya, Islam adalah sebuah aib, sebuah ajaran yang memecah belah persatuan Quraisy dan menghina tuhan-tuhan mereka. Kebenciannya mencapai puncak ketika ia mendengar desas-desus bahwa wabah ajaran Muhammad ini telah menyebar hingga ke dalam keluarganya sendiri. Seseorang memberitahunya bahwa adiknya Fatimah dan iparnya Sa'id bin Zaid telah murtad dari agama leluhur. Berita ini menyulut api amarah yang tak terkendali di dalam dadanya. Dengan pedang terhunus di pinggangnya, wajah yang memerah karena murka, Umar berjalan dengan langkah-langkah cepat menuju rumah Sa'id. Niatnya hanya satu, menghentikan kegilaan ini dengan tangannya sendiri, bahkan jika itu berarti harus menyakiti adik kandungnya. Setiap langkah yang ia ambil seolah menggetarkan tanah, membawa aura permusuhan yang pekat, menuju sebuah rumah kecil tempat cahaya wahyu sedang diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Saat mendekati rumah Sa'id, dari luar Umar mendengar suara lirih yang tidak ia kenali, sebuah lantunan yang terdengar asing namun memiliki irama yang memikat. Itu adalah suara Khobbab bin Al-Arad yang sedang mengajarkan surah Thoha kepada Sa'id dan Fatimah. Tanpa ragu, Umar langsung mendobrak pintu dan masuk dengan paksa. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana seketika tegang. Khobbab yang menyadari bahaya langsung bersembunyi, sementara Fatimah dengan cepat menyembunyikan lembaran kulit berisi ayat-ayat suci. "Suara apa yang baru saja kudengar itu?" bentak Umar dengan mata melotot. Sa'id dan Fatimah mencoba berkilah, mengatakan itu hanyalah obrolan biasa. Namun Umar tidak percaya. "Aku tahu kalian telah mengikuti ajaran Muhammad," hardiknya. Tanpa basa-basi, Umar langsung menyerang Sa'id, memukul dan menjatuhkannya. Melihat suaminya diserang, Fatimah dengan berani mencoba membela, namun sebuah tamparan keras dari tangan kakaknya sendiri mendarat di wajahnya, menyebabkan darah segar mengalir dari pelipisnya. Momen itu adalah titik balik yang menentukan. Melihat darah mengalir di wajah adiknya akibat perbuatannya sendiri, dan menyaksikan ketegaran di mata Fatimah, hati Umar yang sekeras batu mulai goyah. Dalam keadaan terluka, Fatimah menatap kakaknya dengan keberanian yang luar biasa dan berkata, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku hanya karena aku mengesakan Allah? Ya, kami telah memeluk

pergilah bersuci terlebih dahulu. Permintaan Fatimah yang menunjukkan prinsip yang kokoh meski dalam keadaan terancam justru membuat Umar semakin takluk. Ia menuruti permintaan adiknya dan pergi untuk bersuci. Setelah kembali, Fatimah memberikan lembaran yang berharga itu kepadanya. Umar mulai membaca ayat-ayat awal dari surah Thoha. Thoha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Setiap kata yang ia baca meresap ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Struktur kalimat yang indah, makna yang agung, dan kebenaran yang terpancar darinya meluluhkan seluruh kebencian dan keangkuhan yang selama ini menyelimuti jiwanya. Umar yang perkasa itu akhirnya menangis. Hatinya telah tersentuh oleh kalam ilahi. Ia kemudian bertanya, "Betapa indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan di mana Muhammad berada." Mendengar itu, Khobab pun keluar dari persembunyiannya dengan wajah berseri-seri. Rumah Said dan Fatimah, yang tadinya menjadi sasaran amuk sang singa padang pasir, kini telah menjadi gerbang hidayah baginya, mengubah salah satu musuh terbesar Islam menjadi pedangnya yang paling tajam. Keislaman Umar bin Khattab, yang gerbangnya adalah rumah Said bin Zaid, menjadi titik balik yang signifikan bagi komunitas Muslim yang masih muda di Mekah. Keberanian dan ketegasan Umar membawa angin segar, memberikan kaum Muslimin kepercayaan diri yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka yang tadinya salat dan beribadah dalam ketakutan dan sembunyi-sembunyi, kini mulai berani menampakkan diri di sekitar Ka'bah di bawah perlindungan Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib, dua singa Quraisy yang kini berbaris di saf terdepan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kekuatan baru ini justru memicu reaksi yang lebih keras dari para pembesar Quraisy. Mereka melihat pengaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagi sekadar ancaman spiritual, melainkan ancaman nyata terhadap kekuasaan, ekonomi, dan tatanan sosial mereka. Akibatnya, eskalasi penyiksaan terhadap kaum Muslimin, terutama yang berasal dari kalangan lemah dan tidak memiliki perlindungan suku, semakin menjadi-jadi dan brutal. Said dan istrinya, Fatimah, meskipun memiliki kerabat sekuat Umar, tetap tidak luput dari tekanan dan intimidasi yang terus-menerus dilancarkan. Di tengah penindasan yang mencapai puncaknya, secercah harapan datang dari arah utara. Allah akhirnya menurunkan izin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya untuk berhijrah ke Yasrib, sebuah kota yang penduduknya dari suku Aus dan Khazraj telah berbaiat untuk melindungi Nabi dan kaum Muhajirin. Perintah hijrah ini adalah sebuah ujian iman yang maha berat. Ini bukan sekadar perjalanan pindah kota, melainkan sebuah perintah untuk melepaskan segala sesuatu yang fana demi mempertahankan sesuatu yang abadi. Akidah. Bagi Said bin Zaid, ini berarti meninggalkan tanah kelahiran, rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan iman keluarganya, harta benda yang ia miliki, dan seluruh kenangan yang terukir di lembah Mekah. Ia harus meninggalkan kota tempat ayahnya dengan gigih memperjuangkan tauhid. Kota yang sama di mana ia pertama kali mendengar lantunan wahyu. Keputusan ini menuntut pengorbanan total, sebuah keyakinan mutlak bahwa apa yang menanti di sisi Allah dan Rasul-Nya jauh lebih baik dan lebih kekal daripada semua kemewahan duniawi yang ditinggalkan. Maka dengan hati yang tawakal, Said bin Zaid bersama istrinya, Fatimah, bergabung dalam gelombang hijrah yang penuh resiko. Mereka bergerak dalam keheningan malam, menyusuri jalan-jalan terjal dan berbatu, menghindari mata-mata Quraisy yang berpatroli dengan amarah. Setiap langkah adalah perpaduan antara harapan akan janji Allah dan kecemasan akan bahaya yang mengintai. Perjalanan ini adalah manifestasi nyata dari keteguhan iman mereka. Mereka tidak membawa serta harta benda, hanya bekal seadanya dan iman yang memenuhi dada. Bagi para sahabat, hijrah adalah sebuah proklamasi tanpa kata bahwa cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya melampaui cinta pada tanah air, keluarga, dan kekayaan.

0: Perjalanan panjang dan melelahkan itu bukanlah sebuah pelarian dari kekalahan, melainkan sebuah perpindahan strategis menuju kemenangan. Sebuah eksodus suci dari negeri kekufuran menuju negeri iman, tempat di mana pondasi sebuah peradaban baru akan segera diletakkan di bawah bimbingan langsung Sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Sa'id dan para muhajirin lainnya di Yasrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah An-Nabawi, Kota Nabi, disambut dengan sebuah pemandangan yang mengharukan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Kaum Ansor, para penolong, dari suku Aus dan Khazraj membuka pintu rumah dan hati mereka dengan selebar-lebarnya. Mereka menyambut saudara-saudara seiman mereka bukan sebagai pengungsi yang membebani, melainkan sebagai tamu agung yang membawa keberkahan. Suasana yang tadinya penuh ketakutan di Mekah seketika berganti dengan suasana persaudaraan yang hangat dan penuh sukacita di Madinah. Para muhajirin, termasuk Sa'id, tiba dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, namun mereka disambut layaknya keluarga yang telah lama hilang. Senyum, pelukan, dan ucapan selamat datang yang tulus dari kaum Ansar menjadi penawar bagi segala kepedihan dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama perjalanan hijrah. Di kota inilah, untuk pertama kalinya mereka dapat menjalankan syariat Islam secara terbuka tanpa rasa takut sedikitpun. Untuk semakin merekatkan jalinan komunitas baru ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengukuhkan sebuah kebijakan yang jenius dan penuh hikmah, yaitu al-mu'akhah, atau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Setiap sahabat muhajirin dipasangkan dengan seorang sahabat ansor dalam sebuah ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari ikatan darah. Sa'id bin Zaid, sang pemuda Quraisy yang telah meninggalkan segalanya, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rafi' bin Malik al-Ansori, salah seorang pemuka kaum Ansor yang terpandang. Ikatan ini bukanlah sekadar simbol. Kaum Ansor dengan tulus menawarkan untuk membagi dua seluruh harta mereka, termasuk rumah, kebun kurma, dan perniagaan. Persaudaraan ini meruntuhkan dinding-dinding kesukuan dan status sosial yang telah mengakar selama berabad-abad, menggantinya dengan pondasi kokoh yang didasarkan pada iman dan takwa. Inilah wujud nyata dari firman Allah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebuah konsep revolusioner yang menjadi pilar utama kekuatan masyarakat Islam di Madinah. Dengan dimulainya fase kehidupan baru di Madinah, Sa'id bin Zaid tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan saudara baru, tetapi juga peran baru sebagai salah satu pilar masyarakat Islam yang sedang tumbuh. Kehidupan tidak lagi hanya tentang mempertahankan iman secara individu, tetapi tentang membangun peradaban di bawah naungan wahyu. Ia dan para sahabat lainnya mulai beradaptasi dengan lingkungan dan mata pencaharian baru, dari pedagang menjadi petani, atau memulai usaha dari nol. Namun, tantangan yang lebih besar telah menanti di hadapan. Ancaman dari kaum Quraisy di Mekah belum berakhir, dan benih-benih permusuhan dari kaum Yahudi di Madinah serta kaum munafik mulai tumbuh. Fase di Madinah adalah fase pembangunan sekaligus persiapan. Sa'id, yang telah teruji imannya melalui penindasan dan hijrah, kini berdiri tegak sebagai seorang prajurit Allah, siap menyambut seruan jihad untuk membela agama dan komunitas yang baru ia bangun dengan pengorbanan darah, keringat, dan air mata. Fase kehidupan di Madinah dengan cepat beralih dari pembangunan komunitas menjadi pertahanan eksistensi. Ancaman dari Mekah tidak pernah padam, bahkan semakin menjadi bara setelah kaum Quraisy kehilangan muka akibat hijrahnya kaum Muslimin. Puncak dari ketegangan ini akhirnya tiba pada tahun kedua Hijriah. Sebuah berita sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam, membawa kekayaan yang sangat besar. Kafilah ini adalah tulang punggung ekonomi Quraisy yang selama ini digunakan untuk membiayai penindasan terhadap umat Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyerukan kepada para sahabat untuk mencegat kafilah tersebut. Inilah panggilan jihad pertama yang sesungguhnya, sebuah momen yang akan memisahkan antara keyakinan yang diucapkan dan keyakinan yang dibuktikan dengan pengorbanan jiwa raga. Sa'id bin Zaid, dengan semangat yang membara, termasuk di antara para ksatria yang segera menyambut seruan suci ini, siap mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah. Namun takdir memiliki skenario yang berbeda untuknya pada hari yang menentukan itu. Mengingat pentingnya mengetahui pergerakan kafilah dagang Quraisy secara akurat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan sahabat yang paling ia percayai untuk sebuah misi pengintaian yang krusial dan penuh bahaya. Beliau memilih dua orang sahabat terbaiknya untuk tugas ini, Sa'id bin Zaid dan Thalhah bin Ubaidillah. Keduanya diperintahkan untuk bergerak cepat mendahului pasukan Muslim, memata-matai jalur yang akan dilewati kafilah Abu Sufyan, dan segera melaporkan kembali pergerakan mereka. Ini adalah sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya dari pertempuran itu sendiri. Karena informasi intelijen yang akurat adalah kunci dari setiap strategi militer. Dengan ketaatan penuh, tanpa sedikit pun keraguan, Sa'id dan Thalhah segera berangkat, memacu kuda mereka melintasi padang pasir, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kemampuan mereka. Ketaatan mereka adalah wujud lain dari jihad, sebuah pembuktian bahwa perjuangan di jalan Allah tidak selalu harus dengan pedang di tangan. Ketika Sa'id dan Thalhah berhasil menyelesaikan misi mereka dan bergegas kembali untuk bergabung dengan pasukan utama, takdir Allah telah berjalan lebih cepat. Rencana pencegatan kafilah dagang telah berubah menjadi sebuah pertempuran besar yang tidak seimbang di sebuah lembah bernama Badr. Kaum Quraisy yang mendengar rencana kaum Muslimin telah mengirimkan pasukan besar yang berjumlah 1.000 orang dengan persenjataan lengkap untuk melindungi kafilah mereka dan menghancurkan kaum Muslimin untuk selamanya. Di sisi lain, kaum Muslimin yang hanya berjumlah sekitar 300 orang dengan perlengkapan seadanya harus menghadapi kekuatan yang 3 kali lipat lebih besar. Namun dengan pertolongan Allah, kemenangan gemilang yang ajaib diraih oleh pasukan Islam. Saat Sa'id dan Thalhah tiba, pertempuran telah usai. Mereka mendapati saudara-saudara mereka bersuka cita merayakan kemenangan, sementara kesedihan karena tidak ikut serta dalam pertempuran bersejarah itu menyelimuti hati mereka. Melihat kesedihan di wajah kedua sahabat setianya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya segera menghibur mereka. Beliau memahami bahwa ketidakhadiran mereka bukanlah karena kelalaian atau rasa takut, melainkan karena menjalankan perintahnya. Sebagai bentuk pengakuan atas peran vital mereka dan untuk mengangkat hati mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Sa'id bin Zaid dan Thalhah bin Ubaidillah tetap dihitung sebagai ahli Badr, seolah-olah mereka ikut bertempur di dalamnya. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan kepada keduanya bagian harta rampasan perang atau ghanimah yang sama persis dengan para sahabat yang bertempur. Keadilan dan kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bukti bahwa dalam Islam, niat yang tulus dan ketaatan pada pemimpin dalam menjalankan tugas memiliki nilai pahala yang setara dengan perjuangan di garis depan. Bagi Sa'id, pelajaran ini sangat berharga. Namun hatinya telah bersumpah untuk tidak akan pernah lagi melewatkan satupun kesempatan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji itu ia buktikan dengan gagah berani di pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pada perang Uhud, ketika keadaan berbalik dan barisan kaum Muslimin porak-poranda akibat serangan balik musuh, Sa'id bin Zaid adalah salah satu dari segelintir sahabat yang tidak goyah. Ia membentuk perisai manusia di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu sedang terluka parah. Dengan pedang di tangan dan tubuh sebagai tameng, ia bertarung mati-matian menahan gelombang serangan musuh yang membabi buta, mempertaruhkan nyawanya demi melindungi sang utusan Allah. Keteguhan dan keberaniannya di saat-saat paling genting itu menjadi bukti nyata dari kesetiaan dan cintanya yang tanpa batas. Begitu pula dalam perang Khandaq, pengepungan Bani Quraizah, perjanjian Hudaibiyah, perang Khaybar, hingga Fathu Makkah. Nama Sa'id bin Zaid selalu tercatat dalam daftar para pejuang garda terdepan. Jiwanya telah terpaut pada medan jihad. Pengorbanan, keberanian, dan keikhlasan Sa'id bin Zaid dalam membela Islam tidaklah sia-sia. Ganjaran terbesar datang bukan dalam bentuk harta atau kedudukan, melainkan dalam bentuk sebuah jaminan yang diimpikan oleh setiap insan beriman. Pada suatu hari, Ketika sedang berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan sebuah kabar gembira dari langit. Beliau bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kalimat agung ini, yang dikenal sebagai hadits al-asyara al-mubasyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, adalah sebuah pengakuan ilahi atas keutamaan mereka. Sa'id bin Zaid, pemuda yang mewarisi tauhid dari ayahnya, kini menerima sertifikat surgawi langsung dari lisan Nabi tercinta. Janji ini tidak membuatnya lalai, justru semakin memacunya untuk hidup sesuai dengan jaminan tersebut, menjadikan sisa hidupnya sebagai persembahan terbaik bagi Zat yang telah menjanjikannya kenikmatan abadi. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 Hijriah adalah guncangan terbesar yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Langit Madinah terasa gelap dan para sahabat merasakan kehilangan yang tak terperi, seolah pilar yang menopang hidup mereka telah tiada. Namun, iman yang telah tertanam kokoh di dada mereka tidak membiarkan mereka larut dalam kesedihan yang melumpuhkan. Bagi Sa'id bin Zaid, yang telah dijamin surga oleh lisan Nabi sendiri, wafatnya sang guru tercinta bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk menjaga dan menyebarkan risalah yang telah dipercayakan kepada mereka. Ia segera berdiri tegak di belakang khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memberikan bai'at, sumpah setia, tanpa keraguan. Ketika badai kemunafikan dan kemurtadan, perang riddah, mengancam untuk merobek persatuan umat yang baru seumur jagung, Sa'id menjadi salah satu pedang terhunus yang dengan sigap mempertahankan Madinah dan menumpas para pembangkang, membuktikan bahwa kesetiaannya pada Islam tidak pernah luntur seiring dengan berpulangnya sang Nabi. Setelah Abu Bakar berhasil memadamkan api pemberontakan di Jazirah Arab, estafet kepemimpinan beralih ke tangan sahabat terdekatnya, Umar bin Khattab. Di bawah kekhalifahan Umar, yang merupakan saudara ipar Sa'id, energi umat Islam diarahkan ke sebuah front yang lebih besar, membebaskan negeri-negeri yang berada di bawah cengkeraman dua imperium adidaya saat itu, Persia dan Romawi, Bizantium. Seruan jihad kembali berkumandang, kali ini untuk membebaskan negeri Syam, meliputi Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon saat ini, dari kezaliman kekaisaran Bizantium. Bagi Sa'id bin Zaid, panggilan ini adalah gema dari hari-hari perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa pejuangnya yang telah ditempa dalam perang Uhud dan Khandaq kembali bergelora. Tanpa ragu, ia meninggalkan kenyamanan hidup di Madinah sebagai seorang sahabat senior yang dihormati dan kembali mengenakan baju besinya, siap untuk mengorbankan sisa hidupnya di medan perang yang jauh dari rumah, demi meninggikan kalimat Allah di buminya. Puncak dari kampanye militer di Syam terjadi dalam sebuah pertempuran kolosal yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Perang Yarmuk. Di lembah Yarmuk, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40 ribu prajurit harus berhadapan dengan tentara Bizantium yang jumlahnya mencapai 240 ribu orang, lengkap dengan persenjataan berat dan pasukan kavaleri elit. Melihat kekuatan musuh yang begitu besar, sebagian kaum muslimin sempat gentar. Namun para komandan seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan tentu saja Sa'id bin Zaid berdiri di garis depan untuk membakar semangat para prajurit. Dalam pertempuran yang dahsyat ini, Sa'id bin Zaid menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia ditunjuk sebagai komandan salah satu detasemen pasukan. Ketika pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, ia melompat turun dari kudanya, berlutut, dan kemudian menerjang ke jantung pertahanan musuh dengan berjalan kaki, menginspirasi pasukannya untuk tidak pernah mundur. Ia bertarung layaknya singa yang terluka, membuktikan bahwa jaminan surga tidak membuatnya takut mati, justru membuatnya semakin merindukan syahid di jalan Allah. Berkat pertolongan Allah dan keberanian para sahabat seperti Sa'id, kemenangan epik di Yarmuk berhasil diraih, Kemenangan ini membuka gerbang menuju jantung negeri Syam. Pasukan Muslim kemudian bergerak untuk mengepung kota Damaskus, salah satu kota tertua dan paling strategis di dunia. Sa'id bin Zaid memainkan peran kunci dalam pengepungan ini. Setelah kota itu berhasil ditaklukkan, Khalifah Umar melalui panglima tertinggi Abu Ubaidah bin Jarrah menunjuk Sa'id sebagai gubernur Muslim pertama untuk Damaskus. Ini adalah sebuah kehormatan dan amanah yang sangat besar. Namun, jiwa Sa'id bukanlah jiwa seorang penguasa yang haus akan jabatan. Beberapa waktu setelah menjabat, ia menulis surat kepada Abu Ubaidah. "Aku tidak sanggup mengemban tugas ini dan lebih memilih untuk kembali ke medan jihad. Angkatlah orang lain untuk menggantikanku." Kerinduannya pada perjuangan fisik di jalan Allah jauh lebih besar daripada ketertarikannya pada kemewahan dan kekuasaan sebuah jabatan gubernur. Permintaannya dikabulkan dan ia pun kembali bergabung dengan pasukan, melanjutkan perjuangan hingga seluruh negeri Syam berada di bawah naungan Islam. Setelah masa-masa penaklukan usai dan keadaan menjadi stabil, Sa'id bin Zaid kembali ke Madinah untuk menjalani sisa hidupnya dalam ketenangan dan ibadah. Namun, ujian kembali datang kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Seorang wanita bernama Arwa binti Uwais membuat sebuah tuduhan palsu yang sangat keji. Ia mengklaim bahwa Sa'id telah merampas sebagian tanah miliknya dan menggabungkannya dengan tanah milik Sa'id. Berita ini dengan cepat menyebar dan menjadi fitnah yang menyakitkan bagi seorang sahabat mulia yang dijamin surga. Mendengar tuduhan ini, Sa'id tidak meluapkan amarah atau membalas dengan caci maki. Hatinya begitu sedih dan terluka karena difitnah. Dengan ketenangan yang bersumber dari keyakinan penuh akan pertolongan Allah, ia berkata, "Bagaimana mungkin aku akan mengambil tanahnya? Padahal aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat kelak akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Alih-alih berdebat panjang untuk membela diri, Sa'id bin Zaid menempuh jalan yang paling ampuh. Ia menyerahkan perkaranya langsung kepada hakim yang maha adil. Ia kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit dan memanjatkan sebuah doa yang tulus dan menggetarkan. Ia berkata, "Ya Allah, perempuan itu telah menuduhku berbuat zalim kepadanya. Jika ia berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya sendiri." Doa seorang hamba yang terzolimi, terlebih lagi seorang sahabat yang telah dijamin surga, adalah doa yang tiada penghalang antara dirinya dengan Allah. Tidak lama berselang, doa itu pun menjadi kenyataan. Wanita itu kehilangan penglihatannya. Suatu hari, ketika ia berjalan di atas tanah yang dipersengketakan itu, ia tidak dapat melihat sebuah sumur tua yang ada di sana. Kakinya terperosok, dan ia pun jatuh ke dalam sumur itu lalu tewas. Peristiwa ajaib ini menjadi buah bibir di seluruh Madinah dan menjadi bukti nyata bagi semua orang tentang kebenaran Sa'id dan betapa mustajab doanya. Sejak saat itu, orang-orang semakin segan dan berhati-hati terhadap Sa'id karena mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang kekasih Allah yang doanya sangat mudah terkabul. Setelah gejolak penaklukan mereda dan dunia Islam memasuki era baru yang penuh dengan kemakmuran sekaligus tantangan internal, Sa'id bin Zaid memilih jalan yang berbeda dari banyak orang. Ia telah menyaksikan masa-masa sulit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertarung di bawah panji Abu Bakar dan menaklukkan imperium di bawah komando Umar. Ia juga hidup melewati masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang penuh dengan kemakmuran, hingga zaman Ali bin Abi Thalib yang diuji dengan fitnah besar. Di tengah perubahan zaman dan godaan dunia yang semakin terbuka lebar, Sa'id bin Zaid, sang ahli surga yang masih berjalan di muka bumi, justru semakin menepi. Ia memilih untuk hidup dalam zuhud, melepaskan diri dari hiruk-pikuk politik dan perebutan pengaruh. Hatinya tidak lagi terpaut pada dunia yang fana, karena ia telah memegang janji pasti akan negeri yang kekal. Ia menghabiskan sisa usianya yang penuh berkah di sebuah ladang miliknya di Lembah Al-Aqiq, sebuah daerah subur di pinggiran Madinah, menyibukkan diri dengan ibadah, berzikir, dan merenungi keagungan Allah. Kehidupannya di Al-Aqiq adalah cerminan dari seorang hamba yang telah mencapai puncak ketenangan spiritual. Ia tidak terpengaruh oleh fitnah yang memecah belah sebagian umat. Ketika nama-nama besar terseret dalam arus konflik politik, Sa'id tetap berdiri kokoh di atas prinsipnya untuk menjaga kesucian darah kaum muslimin. Ia mengingat betul wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi fitnah laksana seorang penggembala yang menjauhkan ternaknya dari tepi jurang. Posisinya yang netral dan jauh dari pusat kekuasaan bukan berarti ia apatis, melainkan sebuah sikap bijaksana dari seorang senior umat yang lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan sesaat. Ia menjadi rujukan dan sumber keteladanan bagi generasi muda yang ingin melihat potret hidup seorang sahabat Nabi yang sesungguhnya. Rumahnya menjadi oase kedamaian, tempat di mana orang bisa datang untuk mendengar hadits Nabi, atau sekadar merasakan aura ketenangan dari seorang pria yang telah dirindukan oleh surga. Hingga akhirnya, pada sekitar tahun 51 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tibalah panggilan yang telah lama ia nantikan. Setelah mengabdi pada Islam selama lebih dari 5 dekade, Sa'id bin Zaid jatuh sakit. Usianya telah senja, lebih dari 80 tahun, dan tubuhnya yang dulu gagah perkasa di medan perang kini mulai melemah. Namun, wajahnya memancarkan cahaya ketenangan. Sakit yang ia rasakan bukanlah sebuah penderitaan, melainkan pertanda bahwa pertemuannya dengan Allah dan Rasul-Nya telah semakin dekat. Di pembaringannya, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terkasih, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Rohnya naik menuju Ar-Rafiqul A'la, meninggalkan dunia yang pernah menjadi ladang amal baginya. Pulangnya sang perindu surga adalah sebuah kehilangan besar bagi Madinah, namun juga sebuah perayaan atas kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan pengabdian tanpa pamrih. Berita wafatnya Sa'id bin Zaid segera menyebar, dan kota Madinah diselimuti duka. Prosesi pengurusan jenazahnya menjadi saksi bisu betapa agung kedudukannya di antara para sahabat. Sebuah kehormatan luar biasa terjadi ketika jenazahnya dimandikan. Yang memandikan jenazahnya tidak lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat agung yang juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Pemandangan ini begitu mengharukan. Seorang ahli surga menyucikan jasad ahli surga lainnya sebelum menghadap sang pemilik surga. Setelah selesai dimandikan dan dikafani, jenazahnya diusung menuju tempat peristirahatan terakhir. Di antara mereka yang turut mengusung kerandanya dengan penuh khidmat adalah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, yang merupakan keponakannya sekaligus salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Kehadiran tokoh-tokoh mulia ini dalam prosesi pemakamannya menunjukkan betapa tinggi derajat Sa'id di mata mereka. Lautan manusia mengiringi jenazah Sa'id bin Zaid menuju pemakaman Al-Baqi, tempat peristirahatan para sahabat dan keluarga Nabi. Ketika jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, Abdullah bin Umar, dengan air mata yang membasahi pipinya karena kehilangan sang paman yang ia cintai dan hormati, turun sendiri ke dalam kubur. Ia ingin memastikan bahwa paman yang mulia itu diletakkan di tempat peristirahatan terakhirnya dengan cara yang paling terhormat. Ia merapikan tanah dan meletakkan jasad Sa'id dengan tangannya sendiri, sebuah penghormatan terakhir dari seorang murid kepada gurunya, dari seorang keponakan kepada pamannya yang telah menjadi teladan sepanjang hidupnya. Seluruh penduduk Madinah yang hadir merasakan kehilangan yang mendalam, karena salah satu dari sedikit pilar generasi pertama yang tersisa kini telah tiada, menutup sebuah babak emas dalam sejarah Islam. Kisah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail adalah sebuah kisah epik yang lengkap. Dimulai dari warisan tauhid seorang ayah di tengah pekatnya kehidupan jahiliyah, dilanjutkan dengan keberanian untuk menjadi yang pertama memeluk Islam, menjadi gerbang hidayah bagi Umar bin Khattab, membuktikan kesetiaan melalui hijrah dan jihad, hingga dianugerahi jaminan surga langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya mengajarkan bahwa keimanan sejati akan melahirkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Doanya yang mustajab adalah buah dari ketakwaan dan kebersihannya dari kezaliman. Dan keputusannya untuk hidup dalam zuhud di akhir hayatnya, meskipun telah dijamin surga, adalah pelajaran tertinggi tentang kerendahan hati. Kisahnya bukan sekedar catatan sejarah, melainkan sebuah mercusuar yang akan terus memancarkan cahayanya, menginspirasi setiap jiwa yang merindukan cinta Allah dan Rasul-Nya hingga akhir zaman. Ia adalah bukti bahwa seorang manusia biasa bisa mencapai derajat luar biasa di sisi Tuhannya melalui keikhlasan dan pengabdian yang total. Dari warisan Tauhid di tengah gurun jahiliyah, hingga menjadi gerbang hidayah bagi singa padang pasir. Dari jihad yang tak pernah goyah, hingga doa yang menggetarkan langit. Kisah Sa'id bin Zaid adalah bukti nyata bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari ketenaran nama, melainkan dari kedalaman iman dan ketulusan pengorbanan. Ia mengajarkan kita bahwa untuk memiliki doa yang didengar, hati harus terlebih dahulu bersih dari kezoliman. Dan untuk meraih jaminan surga, dunia harus terlebih dahulu terasa kecil di dalam jiwa. Semoga cahayanya yang abadi menjadi cermin dan pemandu bagi langkah kita semua hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sidik-sidik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu.

Dalam pencarian pasangan, ini sumbernya dari sini dulu. Sumbernya dari sini. Ya, ini saya lihat masih ada yang barangkali belum menikah, ya, dan juga diantara yang pemirsa yang melihat kita tidak bergabung dengan kita, barangkali ada yang belum berumah tangga. Intinya ada nasihat dari Quran dan tafsir dari Nabi yang akan sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Ya. Kata Al-Quran, kalau kita mulai mencari pasangan dalam berta'aruf, perhatikan kalimat Qurannya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami jadikan laki-laki perempuan dari manapun asal untuk saling mengenal. Kalau sudah kenalan, ada keseriusan, ya, maka yang paling dilihat pertama kali, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bukan yang didahulukan, bukan perkara-perkara dunia. Ya, maaf, apakah kayanya, kedudukannya, ya, gelarnya, atau bahkan ketampanan dan sebagainya, ukuran terbaik, ini nasihat Quran, adalah bagaimana ukuran ketakwaannya, ya, keberagamaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling standar. Ya, yang lain

Dengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bangun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng kanu, yuk aku diteran suki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya iki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Berjumpa
3: wabarakatuh.
2: Berjumpa lagi Mas Hidayat dalam membahas sesuatu tentang keluarga.
3: Iya.
2: Tapi kayaknya ini ayatnya ini berkaitan gak sih dengan keluarga ini?
3: Yang kemarin kalau kita nyambung dengan ayat
2: Ustaz Hafiz ya.
3: Ustaz Hafiz nyambung dengan yang kita bahas kemarin terkait dengan bagaimana seorang suami menafkahkan kepada istri anfaqo di situ.
2: Wa min wa bima anfaqu min amwalihim. Yaitu adalah bagaimana bapak-bapak ini memberikan nafkah kepada seluruh keluarganya. Nah, nafkah ini seringkali jarang diperhatikan. Dan di Indonesia ini sudah biasa.
3: Apalagi ayat, akhir-akhir ini yang viral ya. Itu kan bicara harta juga. Yang
2: 271 triliun. Ya, itu bukan riba kayaknya. Itu
3: bukan
2: bangke
3: riba,
2: itu namanya. Oke, ini berarti
3: bangke
2: ayat
3: seorang-orangnya.
2: Tentang riba ya berarti ya. Oke. Ini jadi gimana nih hubungannya antara riba dan keluarga? Karena kan yang kita tahu kan sebenarnya kemarin udah kita bahas ya, bapak itu kan adalah yang semuanya arrijalu qawwamuna 'ala nisa. Berarti kalau mungkin begini ya, kalau seandainya dia tuh sebagai pemimpin, maka dia tuh sebenarnya menentukan kemana arah yang di belakang. Kalau dia miring dikit aja itu nanti miringnya jauh nanti kalau yang ke belakang apalagi kalau seandainya dia miringnya banyak seperti riba ini. Maka jarang sekali di dalam keluarga orang mempertimbangkan bahwa riba ini sangat berpengaruh dalam keluarga. Bahkan anak-anaknya dan segala macam. Nah, gimana nih Mas?
3: Iya. Nyambung dengan yang kemarin karena seorang suami harus menafkahi. Kemarin juga Ustaz Davis menjelaskan tentang ada salah satu harta yang akhirnya ada cara solusi untuk membuangnya. Kenapa harus dibuang? Karena
2: karena bukan milik kita.
3: Bukan milik kita. Dan ini ada kaitannya. Betul, ada kaitannya dengan riba juga. Dan ini hari ini kita kemana-mana memang berurusan berbetulan dengan riba ini. Maka perlu kita bahas dengan tuntas kali ini. Mungkin agak panjang dikit, gak apa-apa.
2: Ini aja ayatnya udah panjang sekali.
3: Iya, panjang sekali ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa man ja'ahu mau'idhatun mir rabbihi fantaha. Falahu masalafa fa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
2: Jelas sekali ya itu yang di
3: Wah, yang paling ngeri merinding kalau
2: yang paling akhir ya.
3: Iya, kalau kita baca ini dan ingat wajah anak kita, wajah istri kita kan ngeri sekali. Nah, maka ini perlu kita bedah karena agak unik ini. Kalau kita lihat kalimat per kalimatnya, coba kita potong-potong dulu. Pertama dari kalimat awal alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran kena penyakit gila. Ini kan agak kontradiktif dengan realitas kan.
2: Yang orang bilang kalau mau kaya lu harus terima riba.
3: Itu orang riba. Dan kalau kita lihat faktanya, orang-orang sekarang yang masih makan riba, dia masih bisa berdiri dengan tegak kan. Dia masih gagah. Dia mobilnya lebih mewah dari kita ya, rumahnya lebih mewah dari kita. Mana benarnya ayat ini kan enggak nyambung dengan realitas sekarang.
2: Iya, betul.
3: Nah, justru
2: mereka secara mental kelihatan lebih top, mereka secara fisik jelas kelihatan lebih top.
3: Iya, enggak ada yang kemudian enggak bisa berdiri dengan tegak kan.
2: Iya, gampangnya gini aja lah. Kenapa orang tua pengen anaknya itu kerja di bank? Karena kerja di bank itu pasti penghasilannya, gajinya lebih banyak daripada gaji kalau yang kerjanya biasa-biasa aja.
3: Iya, iya. Dan menariknya Al-Quran itu ketika membahas satu hal itu dalam banget. Sampai kemudian kalau kita hanya baca sekilas saja, terkadang ya belum nyampe pada makna terdalamnya. Jadi kalau di sini disampaikan bahwa orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak, ini perlu kita gali. Ya kayak apa ya? Coba kita lihat. Ternyata ini ada kaitannya dengan hadis. Ini peristiwa ketika Rasul Isra Mi'raj. Dan ternyata di ujung kalimatnya nanti pembicaraan Rasul dengan dengan Nabi itu plek sama dengan kalimat yang ada di ayat itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Mm-hmm. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut-perut segede rumah. Mm. Dan telah doyang perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Wah, ngeri sekali ya. Mereka diberdirikan di tepi api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, "Ya Rob, wahai Tuhan kami, jangan kiamat." Mm-mm. Jangan kiamat. Mereka teriak-teriak, jangan kiamat. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa mereka?" Kemudian Jibril mengatakan, "Mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran kena penyakit gila."
2: Ya, sama berarti ya.
3: Sama persis dengan ayat tadi. Padahal kejadian ini dengan ayatnya kan waktunya berbeda. Maka ini sebenarnya menjadi petunjuk bahwa yang dimaksud oleh Allah di ayat tadi tidak bisa berdiri dengan tegak itu bukan kemudian ketika dia di dunia habis makan riba kemudian langsung nggak bisa berdiri dengan tegak. Tapi ternyata kalau kita simpulkan dari hadis ini, maka berarti di situ sudah tidak lagi di dunia kan. Kenapa? Karena diberdirikan di tepi
2: neraka.
3: Nggak bisa kemudian di dunia kita bisa ketemu dengan neraka. Tapi juga ada kalimat ya Rob jangan kiamat. Berarti sebelum
2: kiamat.
3: Berarti sebelum hari akhir pun mereka sudah disiksa dengan sangat keji, ya, sangat ngeri sekali, ditumpuk di jalan yang dilalui Fir'aun pagi dan sore hari itu di tepi neraka mereka kepanasan dan mereka ketakutan banget. Ini seolah-olah disuruh ngintip, ngintip nanti kamu mau di mana sih tempatnya.
2: Betul.
3: Wah ini kan takutnya luar biasa.
2: Betul.
3: Dan kondisi mereka perutnya segede rumah, inilah kondisi orang-orang yang makan riba. Dan kalau
2: dan
3: kita
2: ditumpuk-tumpuk ya.
3: Ditumpuk-tumpuk. Dan kalau kita lihat di kalimat yang lain dalam masih dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dijelaskan lebih detail. Mungkin penasarannya segede rumah itu isinya apa. Oh ternyata dijelaskan lagi masih di peristiwa Isra Mi'raj, pada waktu aku diisrakan tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku kemudian melihat ke arah atasku, ternyata aku menyaksikan kilat petir badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut sebesar rumah, di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut-perut mereka.
2: Luar biasa.
3: Kemudian tanya lagi ke Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba.
2: Ternyata ular spesial tuh, anaconda kayaknya.
3: Mungkin anaconda ya. Udah anaconda berbisa lagi. Gak ada kan anaconda berbisa.
2: Betul.
3: Jadi sudah ngeri sekali ya, perutnya segede rumah. Isi mereka ular. Itu dipanggang di tepi api neraka dan ini belum sampai kepada siksaan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Nah, inilah dampak buat orang-orang yang makan riba. Makanya kalau kita ingat ayat ini kemudian kita baca kalimat di depan tadi, orang-orang yang makan riba itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Banyak orang yang membaca ayat ini bukan dengan kacamata keimanan, itu mereka akan berargumentasi realitasnya masih sehat kok, masih bisa berdiri dengan tegak tuh. Justru ayat ini sebenarnya tanda sayangnya Allah kepada manusia.
2: Supaya enggak gitu.
3: Supaya enggak dapat begini nanti dari Allah. Karena dampaknya itu bukan lagi jangka pendek. Jangka panjang banget nanti setelah orang itu meninggal dunia. Dan itu sama sekali enggak bisa diindra oleh manusia. Maka agar manusia ini selamat dari kengerian seperti ini, Allah kasih peringatan dulu sebelumnya. Jadi sebenarnya tentang larangan riba itu justru bukti Allah itu sayang banget kepada kita. Kita itu di warning sebelumnya. Jangan sampai kemudian kita kena itu.
2: Karena, dan aku juga melihat ini sebenarnya kalau dari segi apa ya, dari segi dunianya sebenarnya mungkin ada juga efeknya. Cuman mungkin nggak semuanya merasa. Karena kenapa? Karena gini, kalau dari segi makroekonomi aja, yang namanya riba tuh pasti menghasilkan inflasi dan akan menghasilkan namanya depresi ekonomi setiap waktu. Artinya dia kalau kita lihat grafiknya tuh kayak orang mabuk. Jadi nggak stabil ekonominya itu, pasti ada crunch-nya, pasti ada depresinya. Dan juga kalau dari segi individu ya, ini berkaitan dengan dosa secara umum sih. Kenapa dikatakan bahwasanya orang makan riba itu, karena riba termasuk dosa besar itu, kenapa orang yang makan riba itu seperti jalannya orang yang lagi mabuk, seperti jalannya orang lagi kemasukan setan, karena nggak bisa berdiri lurus. Karena di dalam bela diri itu pernah disampaikan sama sensei hakim yang ngajarin Aikido itu, dia bilang badan itu fitrah. Jadi badannya orang yang berbohong itu pasti gak stabil dibandingkan dengan orang yang gak bohong. Jadi kalau misalnya kita lagi gak bohong atau kita lagi berbuat yang benar, itu badan kita firm, alias sulit, lebih sulit dijatuhkan. Dalam keadaan kita itu jujur dibandingkan kalau badan kita tuh dalam keadaan kita itu bohong atau tidak punya niatan yang benar. Nah itu jadi gak seimbang badannya. Jadi artinya lebih mudah rapuh, lebih mudah didorong, lebih mudah sakit dan segala macam. Itu keseimbangan badan karena perbuatan. Karena badan kita gak terima yang buruk-buruk. Nah, mungkin itu sedikit tambahan, tapi ya ini yang sebenarnya menjadi sebuah garis bawahi. Bahwasanya yang dimaksud kalau di dunia, kalau orang bilang gini, wah makan riba tuh gue juga gak apa-apa kok, tuh lihat tuh orang-orang makin kaya dan segala macam. Iya, itu gak ada masalah. Tapi kalaupun masalah, lu gak bisa berdiri di dunia, itu masih lebih mending daripada lu gak bisa berdiri nanti di menjelang yaumil kiamat, itu di akhirat. Nah itu yang harus kita sampaikan sih.
3: Dan menarik banget tadi Ustaz Felix sampaikan bahwa ternyata secara ekonomi, secara makro pun kalau kita analisis, dampak riba itu luar biasa. Tapi lagi-lagi dampak secara makro pun itu tidak langsung.
2: Iya, betul.
3: Butuh waktu. Tidak langsung, betul. Mungkin hitungannya akan puluhan tahun. Kan? Nah, dan kalau kita lihat bagaimana peredaran uang di dalam sebuah sistem ekonomi, itu kan kayak darah dalam badan kita kan.
2: Iya, kalau mampet enggak serta-merta langsung. Nah, kalau mampet
3: atau terkumpul di satu tempat itu cukup berbahaya. Ya. Nah, kalau uang itu ngumpul di sektor riba, karena riba itu membuat uang ngumpulnya di sektor non-real. Ya, ketika itu ngumpul semuanya di sana, itu seperti halnya orang, itu darahnya itu ngumpul semua ke kepala. Gitu.
2: Stroke.
3: Wah, itu luar biasa dampaknya.
2: Kalau ngumpulnya ke daerah pantat, ambeien. Kalau ngumpulnya ke jantung, koroner. Jadi pokoknya darah itu kalau ngumpul kemana aja dan mampet itu pasti masalah.
3: Nah, itu secara logis juga ketika dibahas tentang makroekonomi, kondisi ekonomi itu akan terguncang, akan problem, bahkan mungkin akan

0: riba,
1: riba
0: ini. Betul. Dan ketika nanti ekonomi itu sudah meledak problemnya, dampaknya kemana? Ke manusia-manusianya juga. Mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya. Mm-hmm. Akhirnya imbasnya kemana? Banyak kriminalitas, banyak pencurian berawal dari problem riba. Ekonomi, mm-hmm. dari riba itu. Mm-hmm. Dan ini munculnya juga jangka panjang.
1: Ya.
0: Lagi-lagi ini jangka panjang, walaupun ada yang lebih panjang lagi. Mm-hmm. Tadi ketika di akhirat. Ya. Maka karena riba itu dampaknya itu jangka panjang dan jangka panjang banget nanti di akhirat, maka Allah itu butuh memberitahu manusia.
1: Ya.
0: Nah inilah sayangnya Allah kepada manusia. Hmm. Dan kalau kita lihat hal-hal lain yang dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh manusia, Allah kan nggak ngasih peringatan kan?
1: Ya.
0: Kayak misalnya listrik nyetrum. Nah, nggak mungkin Allah kasih peringatan di Quran jangan pegang listrik.
1: Ya, nanti atau kamu api nyetrum. Panas.
0: Iya, karena memang ketika kita pegang listrik, kita langsung. Akan langsung bisa merasakan.
1: Ya bodoh aja kalau misalnya ada orang bilang, kenapa lu megang listrik? Karena gak ada peringatan di dalam Al-Quran. Ya bodoh aja.
0: Dan kalau kita balik dari sisi Allah, ya Allah itu lebih pintar daripada kita. Allah itu sangat tahu. Kita gak usah dikasih peringatan, tidak akan pernah megang listrik. Maka gak perlu ada ayatnya. Nah maka yang dikasih peringatan sama Allah, biasanya larangan itu adalah ketika ada aktivitas yang itu dampaknya itu
1: long term,
0: jangka panjang. Dan nanti yang muncul adalah kerusakan akan menimpa kepada manusia, maka Allah kasih warning di awal agar manusia nggak terjebak masuk ke sana.
1: Dan warningnya sangat kuat lagi.
0: Warningnya kuat banget. Nanti kalau kita bahas sampai akhir, bahkan kemudian kalau kita tengok beberapa hadis yang bicara tentang riba, walaupun beberapa hadis ini diperdebatkan terkait dengan hadisnya dhaif misalnya. Nah tapi nanti kita bisa bahasnya. Sabda Rasul, satu dirham yang didapatkan seseorang melalui riba lebih besar tingkat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berbuat zina yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan riba yang paling parah adalah yang berasal dari harta seorang muslim. Nah, memang ada sebagian yang mengatakan ini hadis dhaif. Nah, kalau hadisnya dhaif itu memang tidak bisa menjadi dalil untuk menyimpulkan hukum. Syariat, ini hukumnya apa, itu gak bisa. Tapi untuk nasihat kebaikan itu masih bisa kita
1: afdoliyah.
0: Pakai afdoliyah saja. Ya, seruan untuk kebaikan, ini kan seruan untuk meninggalkan riba, yang status hukumnya udah jelas dibahas di dalam ayat gitu. Jadi memakai hadis ini sekedar untuk motivasi agar kita menjauhi riba. Atau mungkin kalau kita tengok ancaman lainnya lewat Rasul, siapa yang memakan satu dirham dari hasil riba, dirinya sama dengan 33 kali berbuat zina. Dan siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. 33 kali. Tadi 36, 33. Ya kadang-kadang ulama itu pernah menjelaskan, yang kadang-kadang dicurigai ini hadis yang dhaif ketika angka-angkanya itu sangat fantastis. Akhirnya kemudian diteliti secara sanadnya seperti apa. Tapi lagi-lagi ini kan bicara tentang riba yang hukumnya udah jelas di dalam dalam Al-Quran. Hanya ngasih motivasi saja bahwa dosa riba itu gede loh.
1: Bahkan ada yang berzina dengan ibu kandung kan?
0: Iya. Iya, kalau kita tengok lagi ini berzina dengan ibu kandung. Di dalam riba itu ada 99 itu dosa. Jadi dari riba itu ada banyak nanti dosa-dosa yang bisa muncul. Dibutkan. Yang paling ringan dari diri adalah seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandung sendiri.
1: Sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan dalam pikiran terliar kita.
0: Iya.
1: Sesuatu yang sangat menjijikkan bagi semua orang. Tapi ternyata ini adalah yang paling rendah ketika makan riba.
0: Mendengar zina saja itu sudah ngeri. Iya. Atau misalnya kita dengar tetangga kita ada yang zina. Oh itu sudah merinding. Marah. Kan. Apalagi ini sampai terlintas pikiran berzina dengan ibu kandung sendiri.
1: Betul.
0: Itu kan ngeri sekali.
1: Iya benar.
0: Dan inilah dosa-dosa yang bisa muncul gara-gara riba, kata Rasul begitu. Tadi kan sebelumnya disampaikan juga oleh Rasulullah, ya daging yang tumbuh dari riba itu neraka lebih pantas darinya. Ini kalau kita kaitkan dengan keluarga kemarin, bayangin ketika kita menafkahi keluarga dengan harta yang kita dapat dari riba itu.
1: Anak-anak, istri.
0: Iya, itu ngeri sekali. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa banyak orang kemudian praktik riba? Ternyata ini juga disinggung dalam Quran dan dalam realitasnya mereka kemudian punya argumentasi yang sama dengan yang disebut dalam Quran. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba.
1: Kan sama aja.
0: Iya, sama aja.
1: Ini apa bedanya antara kamu jualan, lu juga dapat untung, ini juga dapat untung. Bedanya ini adalah aku enggak

0: punya produk gitu kan, yeah, ya. Yeah. Sama aja. Ya. Hmm. Jadi artinya ini uangku jadi kayak produkku gitu maksudnya.
1: Iya, yeah, betul. Nah, itu maka mereka menganggap bahwa sama kok jual beli dengan riba. Ini yang membuat mereka masih melakukan praktek jual beli. Maka kita lihat ya, sebenarnya faktanya riba beda enggak dengan jual beli. Karena yang banyak dipraktekkan di sekitar kita adalah riba nasi'ah. Riba karena tenggang waktu,
0: ya.
1: Maka kita bahas tentang riba nasi'ah. Apa itu riba? Kalau dari makna bahasa kan riba itu ziyadah atau tambahan.
0: Ya, tumbuh.
1: Tumbuh. Ya. Secara syar'i maka riba itu adalah keuntungan ya, atau tambahan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Nah, ini yang kita sebut tadi. Ini salah satu jenis riba, yaitu riba nasi'ah. Walaupun nanti ada riba karena tukar menukar dan itu terbatas kan pada barang-barang tertentu yang disebut di dalam dalil, tidak ke semuanya barang. Tapi kalau riba nasi'ah itu ya berlaku kepada semua harta. Ketika harta misalnya kita pinjam kemudian kembalinya itu ada lebihan, berarti itu masuk dalam kategori
0: riba.
1: Ini bisa kita tengok penjelasan dari Rasul ketika Rasul menyampaikan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah
0: riba.
1: Jika seseorang meminjam uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Jadi kita menerima hadiah pun enggak boleh kalau kita sedang pinjam-meminjam dengan dia.
0: Kecuali kalau sudah selesai.
1: Nah, kecuali sudah selesai atau sudah biasa. Nanti disebut di dalam hadis yang lainnya. Manfaat yang ditarik dari peminjam adalah salah satu cabang riba. Enggak boleh sedikit pun kita itu ngambil manfaat dari orang yang sedang kita pinjami atau dia sedang pinjam kepada kita. Sehati-hati itu Rasul menghindari riba. Sampai disampaikan Rasul setiap manfaat yang datang dari pinjam-meminjam itu semuanya riba. Ini hampir semacam dengan tadi ya. Jika seseorang dari kamu memberi pinjaman dan pinjaman si peminjam tadi itu menawarkan kepada kamu makanan, janganlah kamu terima. Dan jika meminjamkan si peminjam tadi menawarkan tunggangan ya, dibonceng itu enggak boleh nerima.
0: Karena ini manfaat.
1: Rasul itu menyampaikan kecuali apabila sudah biasa ini yang tadi. Kalau kita misalnya
0: sebelum minjem pun dia udah biasa.
1: Iya, udah biasa dibonceng atau sebelum minjem udah biasa ngasih tetangga makanan, itu bukan termasuk riba. Tapi kalau enggak biasa melakukan itu ketika pinjam meminjam kok kemudian kita ngasih boncengan, ngasih makanan, ngasih hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun, ini yang masuk kategori riba. Sangat rigid sekali Rasul itu menjaga jangan sampai umatnya ini masuk ke dalam riba. Maka Allah jelas menyampaikan dalam ayat tadi di kalimat berikutnya, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau kita lihat bedanya jual beli, kalau jual beli itu ada barang yang kemudian
0: diperdagangkan.
1: Jadi uang itu hanya menjadi alat tuker saja. Ataupun mungkin ada jasa yang kemudian dijual ataupun dibeli. Nah, uangnya hanya alat tuker saja. Nah, ini tidak termasuk riba karena ini masuk dalam jual beli dan itu dibolehkan. Nah, yang lebih
0: yang kalau sudah terlanjur.
1: Sudah terlanjur bagaimana?
0: Ya. Nah, maka kalau sudah terlanjur ya udah jangan dimakan lagi.
1: Ya, memanja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Jadi kalau memang sudah terlanjur, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, yang sebelumnya itu enggak tahu, kemudian kita mendapatkan dari Allah peringatan ini ya, lalu terus berhenti, kemudian setelah dapat peringatan dari Allah, dapat ayat kemudian berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi dimaafkan oleh Allah yang dulu-dulu itu.
0: Sudah asal jangan diulang.
1: Jangan diulang ya. Dan urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi memang ada kesempatan kepada kita untuk berhenti. Maka kalau teman-teman ada yang terlanjur ya memakan riba ya
0: atau
1: sudah
0: berada dalam proses itu, nah ini masih ditunggu nih.
1: Iya, ada kesempatan untuk berhenti dan ketika berhenti ya sudah, yang dulu itu dimaafkan ya. Dan kalau kita bisa menghitung kayak kemarin ya, bisa kemudian dialokasikan kepada sesuatu yang sifatnya itu sebenarnya wakaf, mengembalikan hartanya kepada Allah,
0: sebenarnya. Diwakafkan.
1: Iya, diwakafkan. Nah, ini yang paling ngeri ini. Bagaimana dengan yang mengulang-ulang makan riba? Nah, ini yang saya enggak makan riba pun merinding kalau baca ayat ini ketika Allah sampaikan, "Wa man 'ada."
0: Siapa yang menambah-nambah lagi?
1: Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
0: Bagi mereka adalah maka mereka semua adalah ashabun nar, ya, adalah penghuni neraka.
1: Neraka.
0: Hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal, kekal
1: di dalamnya. Ya. Ini kan ngeri banget, Tad. Kan enggak ada pelanggaran syariat dalam Islam yang sanksinya itu sampai membuat orang itu masuk neraka dan ini selama-lamanya. Kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran lain, ancamannya nggak ada yang sengeri ini. Ini dikatakan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Artinya apa? Nggak bisa keluar lagi dari neraka. Walaupun ada penjelasan dari ulama. Yang dimaksud hum fiha khalidun itu ada dua makna. Maksudnya hum fiha khalidun itu bermakna lama banget di neraka. Ya,
0: betul.
1: Saking lamanya itu seolah ya lama, ya nggak terhitung. Kemudian yang kedua, hum fiha khalidun yang memang bermaknanya tidak akan keluar dari neraka, selama-lamanya akan ada di sana.
0: Ya.
1: Nah, penjelasan itu kemudian kita bisa tarik ke pembahasan fikih bahwa ketika ada orang melanggar syariat, tapi dia masih menerima syariat itu ya. Dari sisi keimanan dia masih menerima. Contoh misalnya kita tadi bicara riba, kita itu sudah paham bahwa riba itu haram dan kita tidak menolak ayat ini kok.
0: Ya.
1: Saya yakin riba itu haram.
0: Cuma
1: kemudian,
0: karena kelemahan.
1: Nah, karena kelemahan, karena mungkin kelalaian, karena dia fasik maksiat atau yang lainnya, dia kemudian masih makan riba, maka ini yang kemudian dampaknya tidak sampai di neraka jahanam selama-lamanya. Tapi ya lama banget. Ya,
0: ya
1: gimana
0: aja.
1: Kita mau pilih itu kan?
0: Kita jangan mau intinya kan seperti itu.
1: Yang bentar aja belum tentu kita kuat. Apalagi lama banget itu kayak apa rasanya kan?
0: Dan ada dalam ayat lain malah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya.
1: Iya, nanti kita buka juga itu. Hum fiha khalidun. Yang kedua tadi kan maknanya selama-lamanya di neraka tidak akan keluar dari sana. Kalau apa? Kalau menolak ayat tentang riba ini.
0: Riba.
1: Jadi menolak ayat tentang riba ini berarti kan sudah ya sama kafir dengan keluar dari keimanan.
0: Ya.
1: Maka ngeri sekali dampaknya. Dan siapa sih yang masuk kategori dosa riba tadi? Dan ini dijelaskan oleh Rasul. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata yang disamakan dengan makan riba itu ada 4 poin ini ya. Akilar riba, orang-orang yang
0: makan.
1: Makan riba, wa mukilah, orang-orang yang
0: membeli
1: riba. Wakatiba, orang-orang yang mencatat riba. Wasyahidaihi, dan kedua saksinya. Kedua saksinya. Wakola hum sawaun. Jadi 4 poin tadi harusnya kita hindari dalam kehidupan kita.
0: Pertama yang memberi tentu saja, yang kedua yang menerima tentu saja, yang ketiga adalah yang nyatat juga kena, yang keempat adalah yang menyaksikan juga kena.
1: Ya, maka 4 ini masuk dalam kategori dosa riba. Nah, ini yang tadi sebut oleh Ustaz Felix ya. Itu siapa gambarnya?
0: Luar biasa.
1: Kayaknya kita kenal. Nih, ini di ayat yang berbeda sebenarnya ada kaitannya dan enggak jauh ya bergeser dari ayat yang tadi 275, ini 279. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rusuli. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, ini buat orang yang masih ngeyel tadi.
0: Dan umumkanlah.
1: Ya, maka ketahuilah diminta kita itu menyadari bahwa Allah dan Rasulnya itu akan memerangi kamu.
0: Ya.
1: Jadi betul seperti kita itu mengumumkan perang sama sama Allah. Jelas kok Allah sudah menyampaikan Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Kok kemudian kita masih mengambil
0: itu
1: riba
0: biasa aja.
1: Itu kan sama saja siap kok berperang sama Allah. Kan menantang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang kan.
0: Betul. Kalau dia sudah tahu semuanya tadi tapi
1: iya, kalau tahu, kalau enggak tahu tadi yang
0: maka kita kasih tahu.
1: Iya, kasih tahu biar tahu.
0: Ya.
1: Ini ada yang dengarkan, aduh jadi tahu.
0: Iya, justru itu kasih sayangnya Allah.
1: Itu kasih sayangnya Allah.
0: Makanya Allah menjadikan ini diketahui oleh teman-teman sekalian.
1: Betul.
0: Coba kalau teman-teman enggak tahu, kan dosanya kan karena enggak nyari tahu, sama aja. Berdosa juga.
1: Betul, ya. Nah, sengeri ini, setegas ini Allah menyampaikan tentang riba. Nah, jika kamu bertobat ya dari mengambil riba tadi, maka bagimu pokok hartamu. Jadi memang kita diminta untuk kembali ke pokok
0: harta
1: kita. Nah, ini teman-teman sekalian, ngerinya riba, dan Allah sudah kasih peringatan dengan status bahwa riba itu haram, tidak boleh diambil. Bahkan dampak ngerinya itu ada jangka panjangnya di dunia, itu kehancuran sistem ekonomi.
0: Ya.
1: Nih saya lama nggak ngomong tentang ekonomi, padahal background saya jurusan ekonomi Islam dulu. Kemudian dampak jangka panjang banget itu nanti kalau kita sudah di akhirat. Sebelum sampai akhirat pun kemudian dipanggang di tepi api neraka dengan kondisi perut itu segede rumah, nanti di akhirat itu ancamannya lebih merinding lagi. Hum fiha khalidun, di neraka jahanam selama-lamanya.
0: Dan aku pernah ketemu, ini entah benar atau salah ya, tapi sebenarnya kalau kita meyakini ya, kita meyakini gini, setiap maksiat itu pasti ada efeknya bagi tubuh kita. Kan kita meyakini begitu.
1: Iya, betul.
0: Bahwasanya tubuh kita ini diciptakan Allah kan fitrah, terlepas daripada pembahasan bela diri tadi ya. Tapi kita meyakini bahwasanya setiap dosa itu pasti ada efeknya pada diri kita. Bahkan efeknya itu kadang-kadang, yang contoh ya, yang misalnya yang udah jelas terbukti secara sains, orang-orang yang suka nonton pornografi itu pasti bermasalah di prefrontal cortex, yang akhirnya membuat mereka tuh sulit untuk berpikir, sulit untuk menentukan prioritas,
1: malas dan seterusnya, untuk memutuskan kebenaran.
0: Benar, dan sulit untuk fokus, gitu kan? Ini adalah orang-orang yang contoh misalnya seperti kita tahu bahwa setiap maksiat itu pasti merusak secara fisik. Nah, aku pernah ketemu ada satu cerita itu, ada ustadz yang datang ke rumah satu jamaah itu, itu rumahnya pesing luar biasa. Jadi pesing luar biasa. Ketika ditanya kenapa, ternyata anaknya ini nggak bisa nahan kencing. Nah, kemudian ya makanya kemana-mana ya kencingnya itu ya bau lah kemana-mana, walaupun udah dipakai pampers ya kan, kadang-kadang tetap aja. Nah akhirnya ustadz tuh menjelaskan, coba deh ya, namanya ikhtiar kan, kita kan meminta pada Allah ya. Namanya meminta pada Allah tuh ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya aku nggak tahu sekali lagi, aku nggak tahu kebenaran cerita ini, cuma aku ngasih tahu kebaikan prosesnya aja. Nah setelah itu kemudian kita mintalah sama Allah apa dosa-dosa. Nah terus kemudian saling berbicara ini suami istri, apa sih dosa-dosa kita, apakah kita pernah durhaka sama orang tua sehingga ujian kita seperti ini.
1: Oh ternyata enggak durhaka.
0: Enggak durhaka. Maksudnya mereka punya orang tua yang ridho dan segala macam. Mereka kemudian ngecek lagi apakah mereka pernah gibah orang, ada orang yang enggak suka. Ternyata enggak ada masalah. Ternyata satu-satunya itu adalah riba. Jadi bapaknya ini kerja di tempat yang tadi bagian 4 tadi itu. Nah akhirnya bapaknya bilang ya udahlah, namanya kita juga ikhtiar ya, namanya juga ya walaupun anak kita nggak sakit ya kita juga mau ikhtiar jadi lebih baik dong. Akhirnya di resign. Pas resign sembuh, percaya nggak percaya, jadi pas resign anaknya sembuh. Artinya kita mungkin ya, aku sudah bilang ya, ini cerita aku dengar sendiri dan aku nggak tahu kebenarannya, tapi yang aku tahu kebenarannya adalah setiap maksiat tuh pasti berefek pada fisik. Makanya kan orang-orang juga bilang kan, setidaknya sebagai orang tua kita tuh harus menjaga diri daripada maksiat itu supaya anak-anak kita tuh jadi baik. Karena Rasul nyampein bahwasanya kalau andaikan kita makan riba lalu kemudian kita dapat uangnya itu lalu kita kasih makan pada anak-anak kita, itu ngefek. Kadang-kadang mereka tuh susah menerima kebenaran, susah ngafalin Quran dan segala macam. Dari yang sekarang kita sudah tahu aja bahwasanya para vegan atau para orang-orang yang menjaga makanan lo mas, mereka tuh bilang begini, you are what you eat. Kalau kamu makan ayam yang stres ya wajar kamu stres. Kalau kamu makan misalnya barang-barang yang gak sehat ya wajar kamu juga jadi stres. Nah apalagi kemudian orang lagi ngafal Quran. Makanya sesuatu yang haram ya mungkin susah untuk menghafalkan Quran. Sekali lagi yang kita tahu itu efeknya bisa jadi apapun. Gak mesti kemudian ketika kamu makan riba anakmu misalnya kencing sembarangan. Gak juga. Karena bisa jadi lebih parah. Apa yang lebih parah? Gak mau dengar omongan orang tua.
1: Ternyata aku tetap pakai riba dan anakku juara kok di sekolah. Ya biasanya tentu. Juara belum tentu, tapi di sisi yang lain mau enggak dia diajak untuk taat kepada Allah.
0: Nah, itu dia. Nah, itu kan problematika ya. Yang jelas kita tahu setiap maksiat sekali lagi pasti ada efeknya kepada badan kita.
1: Iya, saya nambahin fakta. Dulu saya pernah ngajar di salah satu kampus, waktu itu ada mahasiswi saya yang sering izin. Saya akhirnya menghafalkan pola setiap sebulan sekali dia itu pasti kemudian izin dan izinnya itu sakit sampai di opnam di rumah sakit.
0: Ini udah rutinitas berarti.
1: Rutinitas. Akhirnya kemudian suatu ketika saya diundang untuk ngisi buka bersama di keluarganya, di rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, saya kenalanlah dengan keluarganya. Di sudut sebelah sana ada kakeknya yang sedang sakit, ada di atas kursi roda. Kemudian saya ngobrol dengan bapaknya. Ngobrol ke sana ke sini biasanya kan nanya kerjaan di mana, ternyata bekerjanya di
0: tempat riba. Di bank ya.
1: Oh, aku bisa mengkaitkan ya, walaupun tidak secara langsung tapi kayak tadi ya. Oh, ternyata ada dampaknya ketika kita makan yang tidak halal apalagi itu untuk keluarga kita. Maka kemarin bicara tentang bagaimana seorang suami menafkahkan harta kepada keluarga itu benar-benar harus hati-hati.
0: Benar, karena gini ya, aku ngobrol sama semua orang, termasuk yang makan riba, termasuk sama dukun, termasuk sama siapapun lah yang dapat uangnya dari maksiat, itu uang nggak bisa bertahan, pasti habis. Jadi uang yang haram itu cenderung akan membawa kepada keharaman lagi. Yeah. Contoh ya, kalau kita dapat uang yang haram, biasanya pikiran kita tuh nggak jejak. Kita pakai untuk beli minuman keras lah, kita pakai untuk pergi diskotik lah dan segala, sehingga duit itu tetap gak ketahan sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena duitnya itu duit panas dalam tanda kutip. Artinya ya balik lagi lah, ketika kita makan riba itu mempengaruhi diri kita untuk terbuka lagi pada keburukan-keburukan yang lain. Dan akhirnya kita gak bisa nyimpen duit itu sebenarnya. Jadi tetap aja hilang. Artinya kalau ada orang bilang, apakah kemudian orang yang makan riba itu pasti kaya dan orang yang gak makan riba pasti miskin? Belum tentu juga. Walaupun kadang-kadang tadi seperti yang kita bahas di awal, bahwa itu jadi ujian pada orang-orang yang beriman. Gitu, maksudnya ketika melihat seperti itu. Contoh misalnya ya, kayak kasus terakhir 271 juta ya. Aku yakin ketika sudah kasusnya kayak gini, gak ada orang yang mau korupsi. Tapi ketika dulu, ketika belum ketahuan, orang pikir, wah enak banget ya nikahnya di sini, mobilnya ini dan segala macam. Tapi begitu kemudian kejadian ini, mereka bilang, gak ada gunanya. Karena terus orang bilang, kesian ya dan segala macam. Nah artinya itu yang Allah pengen kasih tahu. Gitu loh, artinya gak serta-merta kalian harus punya kayak gini supaya kalian bisa bahagia. Gitu maksudnya. Nah, itu sih sebenarnya.
1: Betul, dan Allah kasih warning jauh-jauh hari sebelumnya.
0: Ya.
1: Nah ini kan sayangnya Allah kepada kita.
0: Ya, apalagi yang sudah mau bentuk keluarga.
1: Saya ketemu juga dengan orang yang sudah berhenti dari riba.
0: Ya.
1: Jadi naik Grab pada waktu itu, drivernya cerita kan, sering ngobrol. Wah dulu saya tidak bekerja seperti ini, saya nggak jadi driver, tapi saya ada kerjaan bisnis yang lainnya. Dan dia cerita bahwa bisnis itu adalah ada kaitannya sama riba. Dia cerita kehidupan dia pada waktu secara angka pemasukan itu gede, tapi keluarganya kok ada masalah terus. Dan masalah yang membuat dia sedih adalah pada waktu itu dia lama sekali nggak dikaruniai anak. Sudah anak nggak ada, dia sering cekcok sama istrinya. Kemudian setelah dia belajar, kemudian tahu tentang riba, dia mencoba untuk meninggalkan pekerjaannya itu. Kemudian dia jual beli sesuatu yang lainnya yang tidak terkait dengan riba. Sambil dia jalan jadi driver tadi. Ternyata dia cerita, ya Allah, memang jumlah hartanya nggak sebanyak dulu, tapi saya merasakan keberkahan di keluarga saya. Keluarga itu jadi lebih harmonis. Dan dia akhirnya dikaruniai, gak lama dikaruniai seorang momongan, seorang anak.
0: Luar biasa.
1: Berarti itu dia masih disayang sama Allah ya.
0: Betul.
1: Dikasih sinyal yang lain.
0: Betul.
1: Keluarganya gak tenang. Ya. Kemudian dia gak dapat anak cukup lama. Itu masih disayang banget sama Allah. Betul. Dikasih sinyal-sinyal yang membuat orang itu mikir. Akhirnya kembali.
0: Artinya kalau menurutku ya, kalau andaikan kita juga udah tahu bahwa saya maksiat itu pasti mempengaruhi badan. Dan yang kedua adalah ketaatan itu pasti mempengaruhi rezeki. Karena kenapa? Karena rezeki, walaupun rezeki gak selalu uang ya. Bisa jadi kayak tadi anak, bisa jadi ketaatan anak, atau bisa jadi kemudahan-kemudahan, atau bisa jadi malah menolak bala dan seterusnya. Tapi kita yakin bahwasanya bagi kita, pemberian Allah itu bukan yang penting. Yang penting Allah ridho. Karena kalau kita minta pada Allah sesuatu, kadang-kadang kita cuma dikasih yang sesuatu yang kita minta. Tapi kan manusia ini kan terbatas ya. Karena manusia ini gak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hidup dia, apa yang membuat dia masih belum punya anak pada saat ini. Maka instead of kita minta punya anak, mendingan kita taat sama Allah. Nah ketika kita taat sama Allah dan Allah ridho sama kita, maka Allah lebih tahu keperluan kita tuh ada di mana. Artinya itu yang membuat kita juga untuk punya chance untuk menjalani kehidupan lebih barokah.
1: Betul. Gitu. Jadi disandarkan ke Allah saja. Selesai urusan sebenarnya.
0: Benar.
1: Pokoknya kita taat, insya Allah ada kebaikan yang kita dapatkan. Terkait dengan rezeki juga, kalau kita ingat salah satu hadis kan disampaikan bahwa salah satu tanda bahwa Allah itu mencintai seorang hamba, maka dikasih hamba itu rezeki yang sedikit tapi cukup. Jadi sebenarnya rezeki itu kan bicara tentang cukupnya. Kecukupan yang kita pakai kan, bukan tentang jumlah uangnya berapa, jumlah hartanya berapa. Nah kadang-kadang terjebak pada angka-angka yang kita kumpulkan seperti itu.
0: Artinya sebenarnya kesyukuran itulah cukup. Karena kalau orang bilang kalau kamu sudah bisa menentukan batas cukupmu, maka akan muncul kesyukuran itu. Artinya kalau kita misalnya tidak pernah menentukan batas cukup kita, kita gak akan pernah bersyukur. Makanya contoh kita lihat di Bogor berapa sih untuk bisa hidup, kita hitung, oh perlunya gini-gini, ujung kita dapat 5 juta. Berarti kita, ketika kita dapat 6 juta kita udah bersyukur pada Allah. Karena kenapa? Dapat 1 juta tambahan. Tapi kalau kita gak pernah tahu batas cukup kita berapa, maka itu yang jadi masalah. Kita buka handphone, kita lihat, oh orang-orang sudah punya mobil convertible, oh orang-orang sudah pergi ke Eropa, oh orang-orang sudah punya handphone yang baru. Oh sekarang bentar lagi akan keluar handphone yang baru dan segala macam, hidup kita jadi gak sempurna. Karena kita tidak bersyukur. Dan bersyukur itu bisa terjadi kalau kita punya tujuan hidup. Maka kalau kita sudah punya tujuan hidup, apapun menjadi mudah. Bahkan meninggalkan riba itu menjadi mudah. Kenapa? Karena kita lihat dulu tujuan hidup kita itu apa sebenarnya. Ternyata setelah kita makan riba juga gak nyelesain masalah. Artinya masalah hidup kita masih ada dan kita jadi orang-orang yang kayak tadi. Dan ngerinya nanti di yaumil kiamat. Tapi kalau dia berhenti, dia pikir ya udah, kalau misalnya makan riba gak jadi apa-apa, paling kalau aku berhenti dari riba juga gak jadi apa-apa. Tapi gak akan gitu juga, karena Allah pasti bantu.
1: Betul, jadi gini, ketemu dengan banyak orang yang dia dalam kondisi sedang ada urusan sama riba. Kebanyakan udah paham, apalagi dia seorang muslim dan tahu ini adalah ayat dari Allah.
0: Benar.
1: Cuma kadang-kadang berat. Masih beralasan. Tapi gimana ya, aku berat sekali meninggalkan ini.
0: Anak udah sekolah di sini.
1: Ini panjang konsekuensinya. Ini seperti apa? Kembali lagi sebenarnya nanti ujungnya pada ada kekuatan yang perlu kita punyai untuk bisa meninggalkan hal yang sangat berat ini. Dan kekuatan itu sama dengan yang tadi Antum sampaikan adalah keimanan sebenarnya urusannya. Tujuan hidup, keyakinan kita tentang rizki, itu kan semua adalah cabang-cabang keimanan yang kalau ini kita rangkai, ini akan jadi kekuatan kita untuk mau meninggalkan riba tadi.
0: Ya, kalau kita kan sederhana ya, daripada nanti anak kita nanti dibakar juga, atau anak kita nanti somehow dia akan bantah juga sama kita, atau istri kita akan melakukan apapun yang kita gak ridho misalnya, ya mendingan aku ninggalin riba. Karena ibaratnya aku lagi nyelesain masalah nih. Karena riba ini sebenarnya adalah sesuatu yang toksik. Ketika dia masuk ke dalam diri kita, itu toksik. Ketika dia bercampur dengan harta kita, itu juga toksik. Maka lebih baik ini kemudian dikeluarin dulu. Dikeluarin dulu, lalu kemudian kita gak mau, kita berhenti daripada makan riba, insya Allah keluarga kita jauh lebih berkah. Jamin, insya Allah keluarga kita jauh lebih berkah. Karena kenapa? Karena ketaatan itu pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan kalau Allah sudah ridho, Allah yang nyukupin hamba-hambanya.
1: Betul. Gitu. Dan kembali ke obrolan kita di awal, bahwa ketika Allah itu melarang sesuatu, nah ini pastilah yang dilarang itu dampaknya kan buruk buat buat manusia. Artinya apa? Setiap kita baca Quran dan ternyata di situ ada perintah, ada larangan, harusnya sebagai orang yang beriman, paradigma yang kita tanam adalah ini pasti Allah arahkan kita kepada kebaikan. Dan ini kasih sayang Allah kepada kita. Dan kalau kita langgar, Allah khawatir kita akan terjerumus pada sesuatu yang akan merugikan kita dan merusak kita, entah di dunia maupun di akhirat.
0: Apalagi di akhirat.
1: Apalagi di akhirat. Termasuk juga kalau ini kan hanya salah satu contoh, satu ayat tentang riba. Kalau kita lihat ayat yang lain kan banyak larangan dalam Quran yang kalau kita lihat, seandainya kita langgar saja, itu secara langsung juga gak akan bisa kerasa dampak buruknya apa sih.
0: Makan babi.
1: Kemudian berzina.
0: Berzina.
1: Ya, orang yang berzina gak mungkin langsung berzina langsung kemudian dia kecet-kecet meninggal dunia.
0: Jadi playboy malah.
1: Ya, malah kelihatan lebih cerah ya. jaringannya banyak.
0: Betul, karena banyak bisa beli barang-barang bagus.
1: Iya, dan itu yang terjadi. Orang kemudian menghubungkan dengan faktanya enggak begini kok. Karena memang larangan kayak zina tadi juga hampir mirip dengan riba. Ternyata dampaknya juga jangka panjang. Entah buat dia atau manusia lain atau untuk dunia ini. Yang lebih ngeri lagi nanti di akhirat itu seperti apa.
0: Luar biasa kalau gitu. Mudah-mudahan kita jadi paham ya bahwasanya dalam berkeluarga itu bukan hanya kita harus tahu tentang bagaimana cara mengelola keluarga.
1: Hubungan suami istri tidak hanya sekedar itu.
0: Betul. Tapi memberikan makanan kepada anak dan istri juga penting. Dan lebih penting lagi bahwasanya dia mencontohkan inilah namanya bapak. Bapak mencontohkan kamu untuk taat pada Allah. Sehingga anak-anaknya punya sifat. selama kemudian kita taat pada Allah, kita akan baik-baik saja. Hmm. Kemarin bapak kita juga begitu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau seandainya bapaknya kemudian tetap kemudian mempertahankan kemaksiatan, walaupun dengan sebaik apapun dia menjaga bahtera keluarga itu, maka anak-anaknya minimal akan bilang, bapak dulu juga gak gitu amat kok. Jadi besok siap-siap anak-anak itu pasti akan lebih sulit dinasihati dengan agama.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Ya dzal asmaul husna.
2: Saudaraku, jangan sampai cita-cita kita tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia tidak akan mampu dilangkai oleh harapan manusia. Jikalau kita menginginkan sesuatu, maka jangan sampai ketamakan kita itu melebihi keinginan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Jadikanlah dirinya sebagai tujuan kita dalam hal apapun, baik pekerjaan, istirahat, ibadah, dan lain sebagainya. Jikalau niat kita sudah ikhlas untuknya, maka kita berhak mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya di akhirat. Jangan sampai kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, kita lebih mementingkan pekerjaan daripada beribadah kepadanya. Kita lebih mementingkan membeli mobil dan rumah mewah daripada menyambut seruannya di tanah suci. Atau kita lebih mendahulukan kepentingan primer daripada mengeluarkan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi contoh lainnya yang bisa kita jadikan patokan. Allah adalah zat yang maha kuasa. Apapun yang kita minta akan dikabulkannya. Jikalau ada manusia yang marah karena kita meminta kepadanya, maka dia justru marah jikalau kita tidak meminta kepadanya. Tempatkanlah dirinya di bagian teratas dalam diri kita. Mari kita jadikan diri Allah Subhanahu wa taala menjadi nomor satu, agar karunia dan taufiknya

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Allah yang beriman merindukan rahmatnya Allah. Itu pun setelah bermujahadah, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hamba Allah yang beriman tahu persis, kebahagiaan hidup di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat selama-lamanya, tidak akan pernah tercapai kecuali Allah merahmatinya. Itulah yang membuat hamba beriman bermujahadah, mengemis, merayu, menggoda Allah dengan ubudiyahnya agar Allah merahmatinya. La ahad yadkhul al-jannah illa rahmatullah. Tidak satu pun, hatta hamba yang beriman sekalipun, masuk surga kecuali rahmatnya. Dan Allah menyembunyikan rahmatnya. Apakah hamba yang beriman itu dirahmati atau tidak? Itulah yang membuat hamba beriman terus bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun ada di antara ciri-ciri, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Huwal alim, la ahad ya'rif illahu. Tapi ada tanda-tandanya. Tentu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda hamba yang dirahmati oleh Allah adalah fursatu taubah. Hamba itu Allah beri kesempatan bertaubat, dan hamba itu benar-benar memanfaatkan kesempatan bertaubat itu. Tidak ia sia-siakan, karena kesempatan yang paling berharga, paling bersejarah dalam hidup, perjalanan hidup dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat nanti adalah fursatu taubah, kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Pasamu lecet. Saja kaya pengamat politik wae lecet. Tapi kowe bener lho, Jo. Banyak orang di dunia ini yang menjabat sebuah jabatan dengan tidak amanah, Jo. Seperti menyalahgunakan jabatan, memperkaya diri. Padahal di dalam Islam itu termasuk larangan lho, Jo.
1: Iya, Kang. Aku tadi kelingan yang ono hadis Nabi kuwi sing nerangke yang ciri-ciri munafik itu ada tiga.
0: Ngopo kuwi, Jo?
1: Sing pertama, apabila ber

0: Iya. Ini cuy ki ono ayat neng Al Quran. Artinya ini cuy. Surat Al Anfal ayat 17 cuy. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
1: Lah iya, jano ki yo wis komplit lo kang. Neng Al Quran ono, lah neng hadis yo ono larangane. Tapi kok ya do isih akeh sing tumindak kaya ngono kuwi lho Kang. Saya meneh yen meh pemilu karo pilkada kae. Wes, ngendi-ngendi do politik pencitraan. Wee.

0: biar diekspos media-media. Nah, terus mengko diberitakne kuwi mesti sing apik-apik tok. Bareng wis dadi terus mblenjani janji mendolimi lan kuwi korupsi kuwi.
1: Wet. Saiki kowe krisis tenan aja.
0: Wewe.
1: Cocok tenan kowe dadi pengamat politik je.
0: Rakno.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Eh, serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa. Karena doa adalah Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
9: Doa ucapan selamat bagi orang yang dikaruniai anak. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahba wa balago asyuddahu wa ruzikta birrohu. Semoga Allah memberkahimu pada anak yang diberikan kepadamu. Kamu pun bersyukur kepada sang pemberi, dan dia dapat mencapai dewasa serta kamu dikaruniai kebaikannya. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, halaman 349.
10: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
11: RDS FM.
2: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas yang bakal bantu kita untuk lebih cerdas memahami bagaimana dunia ini bekerja. Ada Roma, apa kabar?
11: Halo Mas Bilal.
2: Baik,
11: hey guys.
2: Baik, luar biasa.
11: Masya Allah, tabarakallah, saya senang sekali hari ini bisa ketemu Mas Bilal.
2: Alhamdulillah. Aku suka sekali ya. Ketika Kak Roma itu memperkenalkan diri tadi, namanya Roma Nenggolan gitu. Aku bilang kayak nama pemain bola.
11: Masya Allah.
2: Kalau orang yang menonton podcast ini, mereka klik dari awal. Mereka penasaran siapa orang di depan Bilal. Dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, bahkan anak SD aja paham gitu. Siapa seorang Roma Nenggolan?
11: Saya adalah orang yang baru menyukai namanya sendiri 2 tahun lalu semenjak saya lahir. Saya adalah seseorang yang berhasil berhenti berpikir bahwa kesuksesan, keberhasilan mutlak hanya didapatkan dari kerja keras. Saya adalah seseorang yang berhasil mengubah hidupnya 180 derajat dengan cara merubah energi di dalam diri melalui 3 hal. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan percayai. Sebab Mas Bilal, kalau kita lihat dari ilmu prinsip law of mirror, hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari kepercayaan paling dominan di dalam diri seseorang. Sedangkan kalau kita lihat dari prinsip ilmu law of attraction, apa yang kita fokuskan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan akan menarik situasi, kondisi, orang lain dengan energi frekuensi yang sama untuk masuk ke dalam hidup kita. Jadi bisa disimpulkan Mas Bilal, ketika kita mampu mengendalikan diri dari hal yang paling dasar seperti pikiran, perasaan, dan percayai, maka kita menjadi bisa dan mampu mengundang keberuntungan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki, atau hal baik lainnya untuk masuk lebih banyak ke dalam hidup kita. Kalau saya bilang ini adalah ilmu prinsip monopoli diri, sesuai dengan nama saya, Roma Strip Monopoli Diri. Jadi kalau Mas Bilal nanya, bagaimana orang lain mendefinisikan Roma, dan apakah mereka bisa mengambil hal positif dari video ini, itu tergantung dari kepercayaan paling dominan di dalam para peserta. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? And what do you believe? Apa yang kamu percayai in you, di dalam diri kamu? Kayak gitu Mas Bilal.
2: Wow. So simple. Sejak podcast ini dimulai sampai di menit ini,
11: I see.
2: The way mereka ngelihat siapa orang di pembilang ini juga menentukan sekali pikiran mereka, perasaan mereka, dan tindakan mereka ke depannya. Apakah mereka langsung ambil catatan untuk mau mencatat, atau sekedar langsung kasih asumsi, ini orang siapa sih? Aku bisa aja skeptis ngeliat ini orang. Karena itulah bagaimana orang hidup sekarang, tentang bagaimana mereka

0: dalam hidup kita harus membuat kita mampu merubah diri kita. Jikalau kita tidak mampu melakukannya, maka ujiannya tidak akan pernah berhenti. Kenapa bisa seperti itu? Allah itu maha baik, Mas Bilal. Serius, Allah itu maha baik. Allah itu telah memberikan setiap manusia kebahagiaan dan kesuksesan dan keberhasilannya masing-masing. Supaya kita bisa mampu mendapatkannya, kita harus selaras frekuensinya dengan hal tersebut. Agar kita mampu mendapatkan dan menjalani yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih Mas, kemarin saya menyadari ini sedari dulu, mungkin saya udah lama sukses ya, tapi masalahnya baru 3 tahun terakhir. Ketika saya menyadari ini, saya mulai fokus menata diri, Mas. Saya mulai fokus memperbaiki diri dari A sampai Z. Saya menyebutnya self love. Kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya, memperbaiki diri dulu dari A sampai Z. Kalau kamu butuh yang namanya bantuan tentang itu, kamu bisa lihat ada di link di bio aku, Hai Roma, tentang self love seperti itu. Dan ketika kita berhasil, Mas Bilal, mencintai diri kita sendiri, di sini gongnya, Mas Bilal, kita bisa mengenali diri sendiri dan menjawab 3 pertanyaan paling krusial di muka bumi ini, Mas. Pertama, who are you? Siapa kamu? Pertanyaan yang kedua, what do you want? Apa yang kamu mau? Dan pertanyaan yang paling lebih kita tidak mengerti, nomor 3, what you can give? Apa yang bisa kamu berikan? Dan alhamdulillah, saya berhasil menjawab pertanyaan itu, Mas Bilal. Dan disinilah saya duduk bersama Mas Bilal. Masya Allah.
1: Wow, bagus sekali. Ketika aku mencatat kata-kata fokus menata diri, kayak kalimat yang sangat simpel ya, fokus menata diri. Tapi kalau digambarkan dengan lebih luas, itu lebih dari sekedar menata diri kita doang, tapi bagaimana kita berhadapan dengan orang. Bagaimana kita menyebarkan energi-energi positif dengan orang lain. Bagaimana kita menafsirkan bahwa dunia ini gak semuanya tentang keburukan, kejahatan, tapi ada hal-hal positif yang selama ini kita abaikan gitu. Menata diri / self love. Dan 3 pertanyaan yang senang sekali kalau aku bahas ini ya. Banyak orang yang even gak tahu mau jawab apa kalau kita tanya who are you gitu. Apalagi kalau kita tanya, kamu mau apa di hidup ini? Mereka kadang, aduh aku mau apa di hidup ini ya? Sampai ke, kamu bisa kasih apa ke dunia ini? Kadang orang gak tahu mau kasih apa gitu. Karena mereka pikir adalah bentuk uang, uang, uang, dan uang. Bagi orang-orang yang buntu dan gak tahu kayak aku gambarkan tadi kali ya. Cara mereka pelan-pelan bisa menjawab who are you-nya, dan what do you want mereka, sampai ke apa yang mereka bisa kasih ke dunia ini, gimana cara Simple Roma bisa menjelaskan itu ke mereka.
0: Baik. Sebenarnya teman-teman semuanya, apa yang kalian alami di hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Bilal tadi, itu adalah hal yang paling wajar, Mas. Kita sebagai manusia itu wajar. Ada fasenya. Jadi tidak usah terlalu takut. Ini bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling lambat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling beruntung. No. No. Jadi, apakah kamu mau belajar memperbaiki diri kamu? Ketika kita mampu memperbaiki diri kita, kayak yang tadi Mas, dari A sampai Z, kamu bisa mulai dari situ dulu. Kamu bisa mulai dari mengenal diri kamu sendiri, dari memaafkan diri kamu. Memperbaiki diri dari A sampai Z itu, Mas, kayak kita mulai memahami apa sih yang di dalam diri kita ini, mulai dari dendam, kesalahan, kesengsaraan, kesakitan, rasa iri, rasa benci. Kita harus mengenali perasaan itu dulu, dari masa lalu hingga masa kini. Kita harus tahu dulu. Dan itu bisa kamu lakukan di dalam jurnal. Kamu bisa tulis apa yang kamu rasakan. Dan terkadang manusia, Mas, merasa dia sudah memaafkan, tapi dia belum selesai. Itu tersimpan semua, Mas, di identitas lamanya, di alam bawah sadarnya. Dan sadar atau tidak, mau atau tidak, jikalau kamu belum memperbaiki diri kamu yang dari dasar ini, maka identitas lama kamu yang akan menentukan apa yang kamu miliki, apa yang kamu alami, dan apa yang kamu rasakan di dalam hidup ini. Sedalam itu, Mas. Seluar biasa itu. Jadi kalau ada di luaran sana yang ngomong tentang self love, tentang belanja, segala macam, yes, itu betul. Tapi itu telah melengkapi beberapa tangga.

0: langkah paling pertama itu masuk ke dalam diri sendiri dulu. Itulah kenapa tadi, saya bukan mau jualan ya Mas.
1: Iya, aman-aman.
0: Karena saya sudah melakukannya dan saya berhasil. Siapa tahu dengan saya duduk di sini, memberitahukan kepada teman-teman, tolong lakukan jurnal, tolong lakukan afirmasi, tolong lakukan self-love. It works, guys. It works. Mm-hmm. Kamu bisa lakukan 3 hal ini.
1: Mm-hmm. Aku mau masuk ke fase memaafkannya seorang Roma kali ya. Di titik apa kamu pernah ngerasa sangat tidak mencintai diri sendiri dan pelan-pelan mungkin dari journaling, dari afirmasi kamu udah mulai memaafkan gitu. Sampai kemudian punya mental dan mindset berkelas seperti ini.
0: Masya Allah.
1: Siapa tahu masalah kamu besar sekali sehingga kita nih yang biasa-biasa aja tuh justru bisa belajar banyak gitu.
0: Mas, saya ini sangat pekerja keras.
1: Wow.
0: Tapi kalau dibilang, apakah saya sekarang sedang bekerja keras dibanding saya 10 tahun lalu? No. Roma yang di hari ini bisa dibilang saya itu lebih cantik mainnya.
1: Oke.
0: Daripada saya yang 10 tahun lalu. 10 tahun lalu Roma itu enggak bisa diem. Selalu bekerja keras, selalu keringetan, selalu melakukan fisik. Kayak gitu. Karena saya berpikir kesuksesan itu cuma bisa diraih dari kerja keras. Saya akan melakukan apapun, semuanya dimulai dari uang. Saya bisa bahagia karena uang. Kayak gitu. Saya bisa dapat kalau saya mengusahakan. Di pikiran saya selalu seperti itu, Mas. Dan seperti yang saya sebutkan di awal ya, Mas ya. Saya baru menerima nama saya itu 2 tahun lalu.
1: Menerima nama saya, which is Roma Nenggolan itu 2 tahun lalu.
0: Saya bukanlah orang yang feminim, Mas. Saya orangnya tomboy.
1: Okay.
0: Dari nama saja kita bisa lihat Roma Nenggolan. Itu adalah nama yang sangat maskulin. Dan itu adalah hadiah dari ayahku. Ayahku yang tercinta dan tersayang. Dia menginginkan anak laki-laki.
1: Okay.
0: Sehingga saya diberikan nama yang sudah dia siapkan untuk anaknya yang laki-laki.
1: Okay.
0: Dia tidak bisa menerima fakta bahwa saya adalah seorang perempuan yang lahir ke muka bumi ini dengan menjadi seorang perempuan, seorang ibu. Dan dia tidak bisa menerima itu. Dia masih memberikan nama yang sama yang akan dia berikan kepada putranya. Jujur saja Mas, dari nama itu sangat mempengaruhi. Bahkan cara ayah saya memperlakukan saya itu berpengaruh. Sangat. Setelah saya mulai meluruskan kembali, ibaratnya seperti saya mulai berpakaian wanita.
1: Menata diri.
0: Menerima diri dari A sampai G, sampai Z teman-teman semuanya. Dan itu memang tidak mudah Mas Bilal. Tidak mudah di umur segini belajar tentang make up. Di saat teman saya itu sudah ahli.
1: Oke.
0: Belajar menata berbicara seperti seorang yang perempuan yang pada harusnya tidak selengean kayak gitu. Tidak mudah. Tapi masalahnya Mas Bilal, ketika ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kamu stuck, coba dilihat, apakah kamu telah melakukan cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda? Coba dilihat. Itulah gunanya jurnal, Mas. Jurnal itu bisa membuat kita skema pikiran kita tuh. Di situ kita bisa lihat apa yang sudah saya lakukan. Kenapa hasil yang saya dapatkan seperti ini? Dari jurnal kita bisa lihat, oh saya sudah melakukan ini, hasilnya seperti ini. Berarti apa yang harus diubah? Ini namanya jurnal koreksi diri Mas. Ini penting sekali. Dan saya alhamdulillahnya sudah melakukan jurnal dari umur 11 tahun. 11 tahun. Cuman kalau afirmasi, manifesting, I don't know about it.
1: Jurnal kayak diary gitu ya.
0: Diary mungkin, maybe. Tapi sedari dulu memang saya selalu menuliskan what I want. Apa yang saya mau. Tapi tentang diri saya sendiri, bukan tentang orang lain. Nah, ketika saya tumbuh dewasa, 3 tahun terakhir ini saya mulai menuliskan tentang apa yang saya bisa berikan kepada orang lain.
1: Aku tertarik mengajak Kak Roma kesini karena di beberapa podcast tim kita juga bilang kalau mau ngomongin manifestasi kayak seru nih ajak Kak Roma gitu.
0: Masya Allah.
1: Jadi aku mau masuk ke manifestasi dulu kali.
0: Okay.
1: Manifestasi adalah proses mental saat seseorang itu mengubah pikiran dan keyakinannya menjadi aksi.
0: Yes.
1: Dan dari aksi itu kemudian dia bisa jadi magnet energi, relasi dari orang-orang yang selama ini mungkin dia look up atau dia kagumi. Bisa jadi kayak tadi kita akhirnya semeja gitu ya. Dan itu kan juga bentuk manifestasi.
0: Betul.
1: Pertanyaan sederhana, kalau orang-orang di luar sana yang masih nol banget nggak tahu manifestasi atau udah tahu manifestasi tapi mereka masih ignorance atau bahkan mengecam apaan sih nggak jelas segala macam. Versi Roma itu dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, apa itu manifestasi dan bagaimana pelan-pelan kita bisa menerapkan di hidup kita.
0: Baik, Mas Bilal, sekali lagi saya akan ulangi, teman-teman semuanya, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Ketika kita menginginkan sesuatu, oke, okay? Ucapkan secara detail. Dan contoh yang paling dekat, Mas, manifestasi saya yang berhasil adalah ketemu Mas Bilal di hari ini. Masya Allah.
1: Masya Allah, ya.
0: Saya tuliskan, Mas. Cuman memang tadi saya lupa bawa. Saya lupa bawa jurnalnya. Kalau enggak saya tunjukin kepada Mas Bilal. Saya menulis di situ, Alhamdulillah. Ingat, guys, ingat, catat. Catat, ini ilmu bagus.
1: Kalian tulis juga sekarang, ya.
0: Alhamdulillah, saya diundang ke Suara Berkelas pada tahun 2026 dan bertemu dengan Mas Bilal. Ada di situ kata Alhamdulillah saya diundang. Artinya itu sudah terjadi, Mas Bilal. Ini yang saya maksud Allah maha baik, Mas Bilal. Allah itu maha pemberi, maha penyayang. Selama ini kita selalu bilang Allahku maha baik, Allahku maha baik. Tapi kita nggak tahu di mana baiknya, di mana pemberinya itu di mana. Jadi buat teman-teman semuanya, hack. Ini adalah hack untuk bisa naik ke atas lebih cepat.
1: Wow.
0: Masya Allah, tabarakallah. Coba diingat kembali, kenapa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita impikan, Mas Bilal? Itu karena kita menghitung caranya, Mas Bilal. Ketika saya menuliskan, Alhamdulillah saya diundang ke Suara Berkelas dan bertemu dengan Mas Bilal di tahun 2026. I don't know how, aku tidak tahu bagaimana caranya. Jujur, Mas Bilal, gak tahu sama sekali. Saya serahin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selang beberapa bulan kemudian saya bertemu dengan Kak JJ. Hai Kak JJ. Yeah, yeah. Di Pip Talk. Lalu Kak JJ bilang seperti ini, Kak Roma, di atas ada Suara Berkelas loh. Saya langsung deg-degan.
1: Aku merinding nih.
0: Saya langsung deg-degan, Mas Bilal. Dan saya jadi ingat perkataan teman saya, Kak Roma, ketika nanti Kak Roma diundang di Suara Berkelas, tolong ajak saya.
1: Oh.
0: Itu orangnya.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Ya.
0: Jadi saya sedang menepati janji saya. Karena kita juga penting, guys, dikelilingi oleh orang-orang yang percaya sama kita. Dan salah satu teman saya ini, sahabat saya ini, adik saya ini, dia percaya bahwa saya akan datang ke hadapannya, Mas Bilal. Itu apa namanya, Mas? Itu mengirimkan energi loh, Mas. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mempercayai mimpi kamu. Jauhi orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak mengerti mimpi kamu. Serius, itu berpengaruh, guys. Energi itu menular, Mas Bilal. Sangat menular.
1: Jujur aku merinding dua kali tadi.
0: Masya Allah, amin.
1: Karena merinding. Aku sangat senang kalau ngobrol tentang mimpi manifestasi dengan orang yang emang punya energi itu gitu.
0: Subhanallah.
1: Tadi aku sebenarnya ketika Kak Roma menggambarkan apa yang ada di isi hati Kak Roma, aku langsung kepikiran satu, ini gak tahu analogi atau apa, tapi aku bisa membayangkan, coba bayangkan,
0: iya,
1: ada versi kita yang lebih baik atau versi terbaik kita di tahun 2027.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Nah, versi kita 2027 itu mau kita action terus untuk akhirnya dia terrealisasi kan. Kayak dia sedang menarik kita nih.
0: Yes.
1: Dan kamu butuh action itu. Sampai kamu dianggap oleh orang, kamu beruntung. Padahal enggak, kita butuh action itu sampai dia beneran terjadi di 2027. Makanya tadi ketika Kak Roma bikin, Alhamdulillah, aku enggak pernah bikin itu. Aku kayak, wow, aku bikin deh. Alhamdulillah, aku bisa kesini. Alhamdulillah, aku bisa dapat ini.
0: Yeah.
1: Karena kita udah membayangkan, kita udah punya itu. Karena Allah Maha Baik tadi, kita butuh effort dan aksi untuk menuju ke sana. Aksi itu yang kemudian mengkonekkan kita dengan energi-energi baru. Kayak tadi JJ akhirnya bilang ada Suara Berkelas. Itu terjadi, bukan sekedar kerja kerasnya doang.
0: Yes.
1: Wow, itu bagus banget. Itu bagus.
0: Masya Allah, tabarakallah, Mas Bilal. Bahkan sedari awal juga Allah udah bilang, bukan? Bahwa dunia ini adalah tempat bermain. Lantas kenapa kamu terlalu serius? Siapa yang terlalu serius, maka dia akan terlalu capek sendiri.
1: Yeah.
0: Jangan terlalu serius, guys. Sakit kamu nanti.
1: Balik lagi dong ke Roma yang tadi mungkin agak serius, yang kerja keras banget gitu ya, yang tadi katanya tomboy ya.
0: Iya.
1: Waktu itu dia udah nulis jurnal, tapi dia belum kebayang apa itu manifesting kan.
0: Yes.
1: Tapi gimana caranya dia tetap pede dan keep going sampai akhirnya ketemu dengan manifestasi yang sebenarnya itu?
0: Mas Bilal, hadiah dari Allah paling baik dan paling luar biasa adalah ayahku, ibuku, temanku, sahabat-sahabatku yang ada di sekitarku itu selalu berkata seperti ini, Mas Bilal. Terutama ayahku. Meskipun saya tidak terlalu, memang saya sama ayah saya itu kayak pinang di belah dua dan selalu berantem. Yeah. Tidak pernah cocok. Jadi kalau ada yang bilang Kak Roma lahir dari keluarga yang baik, belum tentu. Ayah saya selalu berkata seperti ini, Roma, kamu itu harus melatih diri kamu dengan baik. Kamu itu orang terkenal. Kamu itu orang besar. Gak boleh sombong. Gak boleh kayak gitu sifatnya. Kamu harus kayak gini. Nanti kamu besar. Kamu jadi orang besar. Jadi setiap hari saya diomongin seperti itu, Mas.
1: Oke. Wow.
0: Dari saya kecil, ibu saya, ayah saya, teman saya bahkan berkata seperti ini, Roma, kamu ini calon orang terkenal, kamu itu hebat, tapi kamu gak bisa fokus. Perkataan selalu yang seperti itu, Mas Bilal. Gak tahu ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, I don't know. Tapi menurut saya itu adalah hadiah karena gak semua orang bisa dapat seperti apa yang saya dapatkan. Dan keberuntungan saya adalah itu, Mas. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang nyepelin saya. Tapi ketika saya bertemu, Mas, terakhir saya bertemu sama dia waktu di kantor. Waktu saya masih bekerja di kantor, Mas. Ada perkataannya bagus banget, Mas, menurut saya ya. Saya nyeletuk, Mas Bilal. Ini teman-teman pasti pernah relate. Saya nyeletuk kayak gini. Enak kali ya, ketika saya berbicara, saya dibayar. Saya ngomong seperti itu, Mas. Langsung dia nyeletuk kayak gini. Lah, emang lu siapa? Saya diem.
1: Namanya siapa tadi?
0: Ah, gak mau nyebut.
1: Gak, jawaban aja ntar si editor, si Andi langsung tat gitu.
0: Namanya
1: ya. Aku bercanda lu tadi. Itu gak ada edit.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa, okay, kalau okay, dia denger okay. Juga gak apa-apa okay. Tapi jangan dong.
1: Oke. Okay.
0: Namanya itu. Dalam hati saya langsung bilang, Mas, ini adalah teknik law of attraction atau manifesting dalam berbisik. Ini bagus banget. Contoh ya, guys ya. Saya langsung berbisik, Mas, di dalam bibir saya. Suatu hari nanti aku pasti akan dipanggil. Aku pasti akan bisa memberikan pembelajaran kepada orang lain dan aku dibayar untuk itu. Saya cuma senyum, Mas, saya diam, tapi saya berbisik seperti itu. Sakit hati kah? Yes. Yes. Apalagi dia orang yang masih lebih muda daripada saya. Jauh lebih muda daripada saya. Yang namanya ego kesenggol ya, Mas ya. Terlebih saya orang Batak ya, Mas. Ya. Saya cuma diam, saya senyum. Saya cuma diam, saya senyum. Alhamdulillah, look at me now.
1: Kayak di sinetron ya, pas diam ya.
0: Iya, Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya saja, aku akan buktikan gitu. Tapi ini versi yang lebih positif gitu.
0: Tapi ya. Itu betul loh, Mas. Saya kira itu cuma drama, Mas. Ternyata itu nyata.
1: Iya.
0: Jadi untuk Mas Bilal, suatu hari nanti, kalau ini kejadian, kalau misalnya ya berbisik aja.
1: Iya. Kalau bisikan di kepala kita, itu kan kayak coding, kayak program gitu ya. Yang semakin hari kita latih, itu semakin bikin kita confidence kan.
0: Yes.
1: Nah, faktanya, aku pernah baca data, justru 80% itu biasanya pikiran-pikiran negatif. Misalnya kita ketemu orang tuh, itu orang diam atau cuekin kita. Kita langsung mikir, wah apakah aku salah, jahat, segala macam. Padahal dia gak ngapain gitu. Itu kan sering terjadi terutama di anak 20-an ya. Hal-hal yang bikin kita memprogram bahwa kita tuh not good enough. Kita tidak cukup berkelas gitu ya.
0: Iya.
1: Gimana POV Kak Roma ngelihat itu? Atau apakah ada cara sederhana untuk 80% kita kurangin deh. Jadi dominasinya 60% di positifnya atau seperti apa?
0: Mas Bilal. Itu adalah hal yang wajar,
1: ya.
0: Serius. Dan itu tidak hanya terjadi pada umur 20-an, itu juga terjadi, Mas. Kepada umur 30-an, 40-an, 50-an.
1: Wah, itu really? Terjadi juga berarti di presiden kita ya?
0: Yes,
1: oh,
0: tapi okay. Dia gak mungkin nunjukin kan. Yeah. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang otak kita ini, Mas, ya, dipengaruhi oleh alam bawah sadar, ABS singkatnya. Di dalamnya ada identitas lama. Dan di dalam identitas lama ini terdapat nervous system. Dan nervous system kita hanya bisa menurut, Mas. Mereka tidak bisa menentang. Identitas lama ini berasal dari didikan orang tua.
1: Didikan orang tua ya.
0: Yang kedua adalah sosialisasi dengan lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, Yang ketiga adalah pendidikan yang kita alami. Yang keempat adalah apa yang kita pelajari dari pengalaman, dari hidup yang selama ini kita jalani. Ini tertulis di identitas lama kita, Mas. Dan nervous system kita hanya menyukai hal-hal yang sama dengan identitas lama kita. Mereka hanya bisa menurut, Mas Bilal. Mereka okay. tidak bisa menentang. Jadi ketika kita ingin merubah diri, Mas Bilal, terkadang ada pikiran, oh, aku gak percaya diri. Oh, aku takut. Oh, aku ini, aku itu. Itu wajar, Mas. Jadi ketika kita mau merubah diri nih, teman-teman semuanya, identitas lama kita itu yang menjadi lawan terbesar kita, Mas Bilal. Itu menjadi lawan terbesar kita.
1: Berarti itu relate sekali kalau teman-teman yang let's say mau bikin konten,
0: yes.
1: itu kan langsung pikirannya, ntar apa kata teman SMA aku, apa kata dosenku di kampus,
0: yes.
1: apa kata keluargaku gitu, aku dianggap cringe aneh. Berarti kita langsung ngejudge pakai POV identitas lama dong, bahwa kita itu adalah orang yang kemarin mereka kenal. Dan kalau kita yes. tiba-tiba muncul sosial media, tiba-tiba Kak Roma kasih advice seperti ini, kalau yeah. orang yang lama bisa aja ngejudge kita, tapi itu seperti identitas lama dong.
0: Yes. Dan identitas lama ini, ya Mas ya, yang mengundang hal-hal yang serupa itu adalah nervous system. Jadi kayak gini, ada ABS, di sini ABS, di dalamnya ada identitas lama, dan di dalam identitas lama ini ada nervous system. Nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Yang tadi saya sampaikan kepada Mas Bilal, itulah kenapa di law of mirror, ini adalah law of mirror ya Mas ya, hukum cermin. Hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari apa yang paling kita percayai di dalam diri kita.
1: Yeah.
0: Kalau kita percaya kita tidak percaya diri, ya kita akan didatangin hal-hal, situasi, kondisi orang lain yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Karena nervous system kita menganggap kita menyukai itu. Guys, otak kita itu adalah sahabat kita. Mereka tidak peduli itu baik atau buruk. Mereka hanya bisa menurut, Mas Bilal. Sekarang contoh paling dekat ya, Mas Bilal. Ketika Mas Bilal ingin liburan, pasti bangun paginya cepat. Ketika kita mau sekolah, mau kerja, kita bangunnya lama. Sulit untuk dibangunin. Karena otak kita, nervous system kita, mereka tidak, kita tidak menyukai, dan dia juga tidak menyukai. Hanya bisa menurut. Jadi kita dibuat tidur. Karena dia menganggap itu adalah danger. Ketika otak kita merasa ada hal yang berbeda, maka dia akan membuat kita, entah itu malas,
1: yeah.
0: tidak mau bangun, tidak mau berkarya, takut, ragu, bimbang. Itu dari nervous system, Mas. Seberbahaya itu loh, Mas. Jadi kalau ada yang bilang, merubah diri itu harus lebih banyak aksinya, sebenarnya bukan aksi ke arah kerja keras sampai mampus, Mas. Tapi aksi disiplin untuk melawan diri sendiri, Mas. Karena kita kan jatuhnya menulis ulang kembali identitas kita. Ada caranya loh, Mas. Dan ketika saya buka kelas itu, saya dibilang jual kelas.
1: Pada umumnya, biasanya komentar jual kelas karena mereka gak pernah ngajar dan gak pernah punya kelas.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Menarik ya ngomongin tentang nervous system. Karena menurut aku banyak anak-anak yang menonton ini itu masih kayak self-limiting belief gitu. Mereka terjebak pada label. Aku kuliah ini sehingga aku gak boleh bekerja seperti ini gitu. Akhirnya ya stuck dan tidak punya peluang-peluang baru untuk berkembang. Pertanyaan sederhana, karena tadi kita ngomongin tentang identitas lama kita. Kadang cara kita mengambil keputusan di hari ini itu sangat bergantung pada luka masa kecil kita, trauma masa kecil kita, dan bagaimana cara kita bisa pelan-pelan memaafkan atau berhenti bertemu dengan luka masa kecil itu setiap hari. Biasanya orang yang trauma dengan uang misalnya, jadi pelit setiap hari itu seperti apa pengalaman?
0: Itu nyambung sih, Mas.
1: Iya, nyambung ya.
0: Buat teman-teman semuanya, tolong ambil penanya, ambil bukunya, ambil jurnalnya, dicatat. Supaya kamu bisa belajar sedikit demi sedikit mengubah identitas lama kamu, kamu bisa melakukan jurnal. Ini jurnal penting, Mas. Gak ada satupun orang sukses di muka bumi ini yang gak ada jurnal. Gak ada. Bahkan Raditya Dika, itu punya jurnal. Robert T. Kiyosaki, itu punya. Terus mentor saya yang paling saya cintai, mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan dia. Anthony Robbins.
1: Anthony Robbins, ya.
0: Yes. Dan yang paling saya sukai dari Indonesia, Tung Desem Waringin. Mereka punya jurnal. Hidup ini adalah tentang mencontoh apa yang sudah berhasil, Mas Bilal. Semua orang sukses melakukan jurnal. Jadi jangan sampai kita punya alasan untuk tidak melakukan jurnal. Sayang banget, sayang banget. Apalagi kalau ada libatan Allah Subhanahu wa taala di dalam itu, apa makin enggak gacor. Ya Mas ya, salah satu jurnal yang paling saya sering tulis adalah jurnal manifesting, jurnal koreksi diri. Saya buat ada 8 Mas Bilal. Ini juga ada di bio saya di Hai Roma, silakan dilihat di situ ya. Ada. Kamu bisa lihat teman-teman
1: semuanya. Kita taruh kok di deskripsi. Kita bisa taruh di deskripsi.
0: Iya. Terus yang nomor 2 adalah afirmasi. Kalau ada yang bilang Mas Bilal, afirmasi itu tidak berpengaruh, dia sedang berbohong. Afirmasi itu ngaruh Mas Bilal. Bahkan ketika kamu menginginkan uang, itu berpengaruh. Kalau saya bisa bilang dalam bahasa yang sederhana Mas Bilal, afirmasi itu adalah doa yang diucapkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa bisa dia dikategorikan sebagai doa? Karena dia adalah ucapan yang baik. Ketika nervous system kita membuat kita mengikuti identitas lama kita, berkata kita tidak cukup baik, afirmasi bermain. Dia bermain Mas. Kita mengucapkan, aku memang orang yang tidak percaya diri. Tapi itu dulu. Lihat Mas, itu disangkal. Tapi itu dulu. Aku yang sekarang adalah seseorang yang pantas untuk disayangi, dihormati, dihargai. Dan aku pantas bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut kepadaku. Dan jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dariku. Itu adalah afirmasi, Mas. Itu afirmasi. Setiap hari kita harus mengucapkan itu. Baik itu di cermin, baik itu ketika kita bangun tidur, baik itu ketika kita mau tidur, ataupun ketika kita sedang marah atau mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dan berhubungan dengan nervous system kita. Dan yang nomor 3 adalah self love. Kenapa harus self love Mas Bilal? Karena ketika orang yang belum mencintai dirinya sendiri, ketika saya tanya Mas, apa yang membuat kau bahagia? Mereka gak bisa jawab Mas. Kemarin terakhir saya bertemu dengan orang yang, kalau menurut saya Mas ya, bertemu 10 orang. Saya punya program cuci emosi Mas. Saya punya terapi cuci emosi, namanya Suta.
1: Apa?
0: Suta.
1: Suta.
0: Dan ini masih private, masih offline memang. Tapi 10 orang ini Mas, ini bukan orang sembarangan yang datang kepada saya. Jujur saya kaget. Ini kelas terapi yang baru awal saya buka, tapi mereka sepercaya itu kepada saya. Ketika saya bertemu dengan mereka Mas, mereka tidak pernah kesulitan ekonomi. Enggak. Ini bukan orang yang kesulitan ekonomi. Tapi mereka bermasalah dalam self love. Mereka enggak tahu apa yang buat mereka bahagia. Permasalahannya itu di mana? Dan semua bermasalah dengan identitas lamanya Mas. Mereka punya segalanya, tapi mereka kurang merasa bahagia. Jadi memang kalau ada orang yang bilang, ketika aku mendapatkan sesuatu aku merasa hampa. Yes, karena kamu belum selesai dengan, kan ada 3 titik Mas yang bikin kita berputar hidupnya. Yang pertama adalah diri, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah sosialisasi. Dan orang kaya ini, orang-orang yang kaya ini, yang punya banyak duit tapi belum merasa bahagia dengan diri sendiri, mereka sudah melompat ke angka 3 dan keluarga, tapi dirinya kosong sehingga macet di situ. Tidak bisa berputar. Seperti itu. Itulah kenapa kemarin saya terapi ini membuat mereka untuk menggeser agar bisa berputar dari diri ke keluarga, dari keluarga ke sosialisasi, dari sosialisasi ke diri lagi, ke keluarga lagi, ke sosialisasi, gitu terus. Jadi roda hidupnya berputar. Agar dia apa? Agar dia bahagia. Dan bisa bermain lagi di muka bumi ini Mas Bilal. Seperti itu. Panjang ya Mas ya.
1: Iya. Aku sering kebayang sih bagi orang-orang yang mungkin bekerja dari kecil ya, terutama eksponensial keuangannya. Kadang mereka lupa me time-nya itu, sesimpel waktu untuk diri sendiri itu enggak ada lagi gitu.
0: Yes.
1: Kayak tubuh dalam tanda kutip dewasa, terus menikah, kan ada keluarga yang harus diurusin, tapi mereka tuh enggak ada lagi waktu untuk diri sendiri. Itu juga bisa jadi
0: ada Mas.
1: Perasaan hampanya.
0: Banyak. Ada klien saya yang dapat miliaran, tapi pelit banget sama diri sendiri. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bahagia ya? Padahal harta saya bergelimang.
1: Tapi dia gak pelit untuk keluarga sama orang lain kan? Iya. Sering aku ketemu orang.
0: Dan dia gitu. Gak sadar kalau dia sedang pelit kepada dirinya sendiri. Ada lagi Mas yang hartanya banyak banget, tapi dia takut untuk meminta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ngerasa tidak enak sama orang di sekelilingnya. Jadi ada orang yang memang terlahir dengan energi keberlimpahan luar biasa Mas. Karena rasa ikhlasnya luar biasa. Jadi di dalam seminar yang saya lakukan itu memang ada 5 yang membuat kita itu bisa melakukan manifesting lebih cepat Mas. Yang pertama adalah ikhlas. Bersyukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima baru aksi. Berusaha. Nomor limanya. Kenapa nomor lima yang berusahanya, Kak Roma? Ya, berusahanya juga gak sampai mampus, Mas Bilal. Usahanya itu hanya untuk mencocokkan kita. Misal, saya mau bertemu dengan Mas Bilal. Seperti itu. Saya harus punya topik yang bisa saya bawakan dan berguna untuk banyak orang. Ibaratnya seperti itu, Mas. Saya gak mesti harus chat Mas Bilal, chat ini, chat itu. Enggak. Biarkan semesta yang bekerja.
1: Benar.
0: Something like that. Itu di usaha nomor lima, Mas. Tapi orang banyak kan salah paham.
1: Wow. Aku setuju sekali. Bahkan aku ketika mengundang tamu-tamu Suara Berkelas, beberapa orang yang emang udah aku kagumi sejak lama, aku juga ngerasa, wah aku bisa ngundang dia ya. Tapi tanpa aku sadari, itu juga berakar dari aku pindah ke kota ini.
0: Yes.
1: Aku create something.
0: Yes.
1: Sehingga mereka juga konsumsi gitu.
0: Yes.
1: Dan lucunya mereka beneran nonton Suara Berkelas dan mereka akhirnya mau Suara Berkelas tanpa kita undang.
0: Iya, ada perkataan lucunya sendiri. Mas. Lucunya. Berarti ketika Mas Bilal memulai acara ini, Mas Bilal juga gak pernah tahu bahwa akan mengundang orang-orang yang luar biasa.
1: Benar. Namanya doang Suara Berkelas. Tapi kamu gak yakin nih orang berkelas datang gitu. Karena memang message aku gini ya. Okay. Mungkin ini bisa disalahpahami kalau misalnya aku bilang ini kayak scarcity gitu. Karena aku tahu kan sebenarnya kalau kita mensyukuri hal-hal yang kita punya saat ini, itu kan kayak shifting mindset dari yang scarcity atau kelangkaan ke abundance gitu, keberlimpahan ya. Nah waktu itu aku cuma berpikir bahwa okay, kita cuma punya studio kecil, kita rental studio, terus orang-orang aku kenal cuma 1-2-3 orang, ya udah gitu doang gitu. Tapi karena aku tujuannya untuk mengedukasi orang lain, memudahkan orang untuk membelajar ya, itu tuh datang pelan-pelan gitu. Dan itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala sih. Dibarengi dengan kita tadi bersyukur dan beraksi dan berbahagia.
0: Nomor ya, empat berbahagia. Mas. Harus.
1: Karena banyak orang di luar sana kan mereka ngelakuin sesuatu sekarang, kerja keras banget, endingnya tuh agar bahagia.
0: Betul.
1: Jarang yang bahagia dulu sekarang nih, pelan-pelan belum punya apa-apa. bahagia tuh emang udah dapat dari kita gitu. Nah, itu gimana?
0: Mas, ini saya pengen sampaikan kepada teman-teman ya Mas ya. Guys, ketika kalian mengusahakan sesuatu, berbahagialah. Karena perasaan pertama kali mendapatkan apa yang kalian usahakan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu yang kebahagiaan sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah bisa digantikan Mas Bilal. Jadi ketika kita bahagia pertama kali dulu, bisa saja itu pura-pura, okay, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting bahagia. Tapi bahagianya harus tetap di awal dulu, tapi nanti bahagia yang luar biasa ketika kita sudah sampai di situ. Itu ingat selalu. Karena yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kelapan akan rasanya biasa aja Mas. Jujur Mas Bilal, ketika Mas Bilal punya satu orang pembicara yang membuat Suara Berkelas naik sedemikian rupanya, pasti ada perasaan yang melebihi dari segala-galanya Mas.
1: Benar sekali.
0: Dan sampai sedetik ini Mas Bilal pasti masih ingat.
1: Ya, tapi aku gak tahu kenapa sampai hari ini aku masih happy sama orang-orang yang datang ke Suara Berkelas.
0: Yes, maksud saya itu adalah happy-nya tidak berkurang, tapi sedikit berbeda.
1: Kayak yang tadi kamu maksud itu peak moment ketika aku ketemu satu orang itu ya.
0: Yes, yang membuat titik lompatnya sedemikian rupanya Mas Bilal.
1: Ya, aku udah tahu jawabannya siapa sih.
0: Yang sampai membuat kita tuh gak akan pernah bisa lupa, sampai berlinang air mata, kayak gitu. Dan teman-teman memang harus, meskipun tidak bahagia, harus bahagia. Karena hanya kebahagiaan yang bisa mengundang kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup kamu. Hati-hati. Harus Mas.
1: Kalau tadi Kak Roma menyebutkan ada orang yang berkelimpahan hartanya.
0: Yes.
1: Terus dia kayak dari yang harusnya dirinya sendiri dulu, tiba-tiba langsung ke keluarga, ke sosial. Nah ini sebaliknya nih. Orang-orang yang sorry first thing gak punya uang.
0: Yeah.
1: Yang kalau nontonin itu langsung mereka mah ngomong gitu karena udah gini gitu. Yang emang minus banget walaupun mereka gak tahu nih Kak Roma pernah di fase minus juga kan. Nah kalau POV orang yang minus banget, gak punya uang segala macem, mungkin perasaan takutnya tuh beda gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan agar omongan kita ini gak sekedar teori doang?
0: Oke, teman-teman semuanya, saya mulai dari minus. Betul sekali, saya mulai dari minus. Orang tua saya tidak berkelimpahan. Orang tua saya tidak berkecukupan. Hanya bisa Kayak gitu loh, Mas. Kan saya juga udah sering bilang di seminar-seminar lain, di podcast-podcast lain, kalau saya tuh hidupnya memang sangat kurang menurut saya. Yeah. 10 ribu bisa dibagi dalam satu hari. Saya gak ngerti juga gimana saya bisa bertahan kayak gitu. Untungnya saya terlahir dari keluarga yang tidak berada.
1: Terbiasa ya.
0: Terbiasa.
1: Yeah. Tapi aku suka sih, untungnya gitu ya.
0: Yeah, saya selalu merubah perkataan, Mas. Saya gak mau menyesali karena untungnya saya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan mampu membagi ikan yang digoreng, 8 ribu harganya tuh, Mas. Saya masih ingat banget di mana saya beli. Dan lokasinya masih di tempat yang sama, di tempat ini.
1: Oh.
0: Iya, ikan goreng, Mas tahu tuh ikan goreng yang, ikan apa ya namanya ya, saya lupa. Gembung? Ikan gempung. Ah iya, ya, betul. Itu dibagi dua, Mas. Mungkin bagi orang lain lebih minus lagi ada garam. Saya pernah, Mas, makan pakai garam. Makan pakai kerupuk juga pernah. Dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman, Mas Bilal, kalau kamu ada di posisi itu, yang saya lakukan adalah pertama, tutup mata. Tutup mata. Tutup. Saya menutup mata, Mas. Saya gak mau ngelihat realita. Realita yang menyedihkan itu saya gak mau lihat. Yang saya tahu itu hanyalah fase. Saya terlahir menjadi orang hebat. Saya terlahir menjadi orang yang terkenal. Saya terlahir menjadi orang yang luar biasa, yang mampu memberikan pembelajaran kepada orang banyak. Dan saya memang ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Saya gak tahu caranya. Saya gak tahu gimana caranya, yang bahkan seorang ojol yang kemarin saya gak tahu juga, Mas. Bahkan saya pernah berhenti di depan ini, Mas, hanya untuk nungguin McD, biar dapat orderan McD itu. Saya pernah. Dan saya pernah melihat bangunan ini juga. Dan saya berucap dalam hati, ya Allah, ya Rabbiku, bagaimana ya caranya supaya bisa punya bangunan seperti ini? Bagaimana ya caranya bisa punya kantor di tempat seperti ini? Apa yang mereka lakukan supaya bisa seperti itu, ya Allah? Ya Allah, aku pengen menjadi salah satu orang yang datang ke tempat itu, berkunjung ke tempat itu, punya kantor di tempat itu. Jadi saya menghabiskan waktu itu mengucapkan afirmasi, Mas Bilal. Saya tidak mau membuang-buang waktu menyedihkan, meratapi diri saya. Saya gak mau. Karena saya ngerasa Allah gak sejahat itu. Masa dia terlahir dengan memiliki harta seberlimpah itu, dan aku dilahirkan hanya untuk menikmati nasi basi dan makan ikan dibelah dua. No. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sejahat itu, guys. Kamu punya takdir sendiri. Jadi kamu harus percaya itu. Kalau ada orang yang bilang afirmasi tidak berlaku, Mas, itu jangan pernah percaya sama orang itu. No, no, no. Afirmasi terus ya, guys, ya. Tutup matamu. Tutup. Bahagia. Nikmatin. Lihat bangunan mewah. Bilang, ya Allah, aku suka bangunan ini. Tolong berikan aku satu. Ya, ya Allah, aku suka mobil ini, ya Allah, ya Rabbiku. Gimana caranya mendapatkan mobil ini? Ya Allah, gimana caranya supaya bisa beli mobil ini? Ya Allah, gimana rasanya naik mobil ini? Kayak gitu, Mas. Jadi hati-hati sama ucapan kita. Hati-hati sama pikiran kita. Tutup. Tutup matanya.
1: Deep sekali.
0: Masya Allah.
1: Karena aku suka satu kata. Satu kata tuh maknanya luar biasa loh.
0: Apa tuh, Mas?
1: Fase.
0: Ya, semua hanya fase, Mas.
1: Fase.
0: Semuanya fase, Mas.
1: Mungkin orang juga gak tahu fase karoma atau fasenya aku ya. Karena aku senyum, ya karena aku relate gitu. karena kita ya tadi anak daerah juga kan. Terus kesini juga pasti punya harapan untuk memperbaiki ekonomi kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Dan fase itu menurut aku memang butuh effort dan aksi. Dan ketika tadi karoma bilang tutup mata, karena kita adalah orang yang berkelas.
0: Yes.
1: Dan itu fase gitu.
0: Betul. Tutup matanya.
1: Kita butuh aksi. Dan kita harus butuh behave atau bersikap seolah-olah tuh kita udah punya itu.
0: Betul, Mas.
1: Kita udah di situ.
0: Yes.
1: Kan dari kecil udah dibilang, Roma, kamu orang terkenal. Tadi pas
0: dari kecil
1: bilang Roma tuh kayak beneran di film
0: dari
1: Roma
0: kecil,
1: gitu.
0: Betul, Mas.
1: Kamu orang terkenal, kamu orang besar. Suatu hari akan ada ribuan orang yang mau setiap mendengar hari, kamu gitu.
0: Setiap hari ayah saya berkata seperti itu. Dulu saya sempat membenci ayah saya, Mas. Saya baru berdamai dengan diri saya itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan menerima nama saya itu 2 tahun yang lalu. Memang tidak mudah, perjalanan ini panjang. Jadi jangan buru-buru, guys. Enjoy your time.
1: Dan kemampuan untuk percaya pada kita akan ketemu dengan versi yang terbaik itu, yang membuat kita tuh butuh afirmasi tadi.
0: Butuh jurnal.
1: Butuh journaling juga.
0: Butuh bahagia.
1: Butuh bahagia, butuh percaya diri, butuh bersyukur.
0: Betul.
1: banyak sekali elemen-elemen yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi kita ignorance, tutup mata untuk gak ngelakuin apa-apa gitu. Untuk ngeluh terus.
0: Yo. Karena kena mas, energinya low frekuensi. Itu ditambah satu. Ditambah lagi dengan identitas lamanya. Tambah lagi dengan lingkungan toksiknya.
1: Oke.
0: Jadi ditambah lagi dengan keuangannya yang minus. Ini bercampur jadi satu. Kalau kamu ngadapin ini, ya coba hal yang paling dasar adalah apa yang membuat kamu bahagia. Lakukan hobi kamu dulu. Nikmati diri kamu dulu. Nikmati waktu kamu. Itu langkah paling awal, mas.
1: Ya, yeah. Aku sering baca komentar teman-teman suara berkelas. Dan rata-rata kalau kita ngomongin sesuatu yang nge-push mereka untuk jadi lebih baik, faktor utamanya yang jadi penghambat itu biasanya uangnya gak ada.
0: Emang harus pakai uangnya?
1: Uangnya gak ada rata-rata. Uangnya gak ada. Gimana cara yang ngelakuin sesuatu yang bahagia?
0: Oke, buat teman-teman yang punya komentar seperti itu, saya punya statement mas. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ya. Semuanya yang punya pemikiran seperti itu. Mas, uang itu berkelimpahan. Serius. Uang itu ditarik sesuai dengan seberapa besar wadah yang kita miliki di dalam diri kita. Semakin besar wadahmu, semakin besar uangmu. Semakin kecil wadah di dalam dirimu, semakin sedikit uang yang kita dapatkan. Dulu mas, saya memang bekerja keras, tapi pola pikir saya sempit. Pengetahuan saya sempit. Energi saya rendah. Mindset saya ngeblok. Wadahnya kecil. Wajar, rezekinya kecil. Ketika saya mulai menerima diri sendiri, ketika saya mulai menerima nama saya, ketika saya mulai menerima segala sesuatu yang ada Allah ciptakan kepada saya, baik dari rasa negatif hingga kelebihan yang Allah berikan kepada saya naik melejit mas. Wadahnya diperbaiki mas. Ini yang namanya wadah. Ketika kita memperbaiki diri kita dari hal yang paling dasar, seperti pikiran, perasaan, dan apa yang kamu percayai di dalam diri kamu, maka kamu akan berkesempatan mengundang keberuntungan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki, atau hal baik lainnya untuk masuk lebih banyak ke dalam hidup kamu. Ini adalah prinsip ilmu monopoli diri, mas. Seperti itu.
1: Kalau orang-orang yang menonton ini dan mereka bermanifestasi, mereka mendoakan atau berafirmasi tentang diri mereka sendiri doang nih. Aku mau mobil ini, aku mau rumah ini, tapi kan terkesan kayak egois sekali hanya diri mereka sendiri gitu.
0: Okay.
1: Versus orang-orang yang bermanifestasi, berafirmasi, berdoa untuk kebaikan bersama gitu. Apakah ada perbedaan dari sisi ntar hasilnya seperti apa? Karena aku pernah baca studi juga yang bilang kalau kita punya tujuan tapi gak tentang diri kita sendiri doang, tapi tujuannya untuk orang-orang lain juga dapat manfaatnya, itu lebih worse biasanya.
0: Yes.
1: Gimana POV ke Roma?
0: Allah juga udah bilang, dunia ini adalah taman bermain mas. Tempat kita bermain. Emang enak bermain sendirian? Itu satu. Ketika ngomongin soal energi, melakukan kebaikan kepada orang lain, energi yang kita dapat dari mereka adalah energi yang positif. Semakin banyak yang masuk energi positif ke kita, semakin kita naik, mas.
1: Wow.
0: Jadi singkatnya seperti itu. Ibaratnya, ketika saya mulai menerima diri saya sendiri, mas, saya udah mulai tahu nih tujuan saya. Itulah kenapa hal yang pertama kita lakukan adalah self love dulu, menerima diri dari A sampai Z. Ketika kita sudah selesai sama ini, mas Bilal, kita akan tahu apa tujuan kita. Who are you? Siapa dirimu? Siapa kamu? What do you want? Apa yang kamu mau? Lalu pertanyaan terakhir, what you can give? Apa yang bisa kamu berikan?
1: Yeah,
0: itu secara otomatis, mas Bilal. Otomatis, tanpa dia capek, tanpa dia bersusah payah, dia akan tahu. Ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang guru online, ya mas ya, atau motivator, ternyata memang life path saya itu adalah tentang belajar. Saya bisa membuat pembelajaran dimengerti oleh orang lain, karena saya mengerti diri saya sendiri, mas. Saya gak suka buku yang saya lihat terjemahan pada awalnya ya. Contoh paling dekat adalah buku terjemahan. bahasanya aneh mas. Saya sulit mengerti istilah. Tapi saya mengerti, tapi saya sulit. Dan saya tidak menyukai hal tersebut. Dan akhirnya saya ketemu dengan seseorang yang tidak suka belajar, tapi gampang banget nyerap ilmu. Jadi teman saya ini bilang kepada saya, Mas Bilal, ini ada hubungannya ya Mas, dia bilang seperti ini, Roma, bisakah kamu baca buku itu dan kasih tahu ke aku isinya apa? Karena saya memang suka baca buku ya Mas Bilal, saya baca, saya kasih tahu. Lalu ada pertanyaan yang sangat-sangat menohok, dia bilang seperti ini, Roma, kenapa ketika ngedengerin kamu jauh lebih mudah daripada aku membaca bukunya? Sedari awal teman-teman semuanya, kalau teman-teman sadari, saya tidak pernah memakai istilah. Saya tidak pernah memakai kata-kata yang rumit untuk dimengerti.
1: Yeah.
0: Karena saya paham, saya ingin memberikan pembelajaran dengan mudah, menyenangkan, dan mudah untuk dilakukan oleh orang banyak. Di situ saya mulai sadar, Mas. Oh, tujuanku untuk hidup adalah ini. Kelebihanku adalah ini. Sebenarnya saya sudah terkenal, Mas, dari SMA, tapi saya trauma.
1: Oh, really?
0: Yes, saya menarik diri. Saya menarik diri, Mas. Gak mau terkenal lagi.
1: Dalam tanda kutip, terkenal karena?
0: Maybe looks, I don't know.
1: Oh, okay.
0: Kepintaran juga bisa dibilang kayak idolnya. Jadi kayak, ya, begitulah. Lalu ada hal yang membuat saya trauma, saya menarik diri dari keramaian. Akhirnya saya bekerja dengan cara yang private. Ternyata gak cocok sama life path saya. Gak cocok sama garis tangan saya. Saya memang ditakdirkan untuk muncul ke permukaan. Dan ketika saya muncul lagi ke permukaan, saya sangat menjaga privacy. Biar tidak terulang kembali kesalahan yang kemarin.
1: Okay, get the point.
0: Yeah, you know what I mean, right? Seperti itu Mas Bilal. Dan teman-teman semuanya, semangat. Pasti bisa Mas Bilal. Bahkan dari jurang sekalipun. Justru orang-orang yang jatuh ke jurang Mas Bilal. Jujur aja. Mereka punya kekuatan lebih, Mas Bilal. Karena mereka gak ada tujuan lain selain ke atas.
1: I love this quote. Yeah, wow.
0: Like I do.
1: Yeah.
0: I don't know what to see. I don't know what to do. Gak tahu ngelakuin apapun. Saya gak bisa ngeliat apapun. Saya cuma bisa ngeliat ruang gelap. Udah nyampe di dasar laut. Saya gak ada pilihan lain selain naik ke atas. Saya gak ada.
1: Ada dua pilihan sih.
0: Apa tuh, Mas?
1: Mau mati tenggelam atau naik ke atas.
0: Aduh. No Mas, kalau saya mati yang membelikan kebahagiaan, bukan membelikan, memberikan kebahagiaan kepada orang tua saya siapa? Sebelum saya mati setidaknya orang tua saya bahagia Mas. Itu aja sih tujuan saya ya.
1: Roma, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas.
0: Baik.
1: Pertanyaan pertama dari Leo Zina Fatia.
0: Halo Leo.
1: Gimana caranya agar aku tetap bisa konsisten manifesting ketika keluargaku tidak support aku, ketika lingkunganku toksik, ketika aku tidak punya kemampuan finansial yang bagus?
0: Oke. Leo, dari sini aja kita bisa tahu kalau kamu bukan orang yang bahagia. Kita kembali lagi ke awal. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup kita. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pergi dari lingkungan itu. Pergi. Kalau gak ada finansial gimana Kak Roma? Tuliskanlah pertama jurnal manifesting kamu tentang kamu diterima kerja. Tuliskanlah bahwa kamu diterima kerja ke luar kota yang ditanggung biayanya, yang ditanggung biaya hidupnya, ditanggung ininya, ditanggung itunya. Itu sepertinya kayak to be good to be true ya Mas, Mas Bilal sebenarnya. Tapi kalau kita percaya bahwa kita bisa melakukan itu, kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dan memberikan jalan, Allah pasti akan kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertingkah lakulah seperti orang yang sudah bekerja. Jangan bangun siang. Orang yang sudah bekerja itu gak akan pernah bangun siang. Mereka bangunnya pagi. Diatur jadwalnya supaya jadwal kamu itu bisa menyerupai orang-orang yang bekerja. Ini yang namanya berusaha di poin ke-5 dalam law of attraction tadi Mas. Yang pertama adalah bersyukur, kedua adalah ikhlas, ketiga adalah self-love, keempat bahagia, yang kelima berusaha. Berusahanya itu seperti apa? Yang tadi, berpura-pura. Ibaratnya ketika dia bangun pagi, dia beresin tempat tidur, dia mandi, dia makan sarapan pagi, seperti itu. Lalu dia bisa cari lowongan, dia bisa mencari seminar-seminar gratis, workshop gratis di online kayak gitu, atau dia nonton podcast, lalu dia bisa menuliskan jurnal koreksi diri. Apa yang bisa dia tangkap dari podcast itu? Kayak gitu. Begitu terus sampai jam 12 siang. Jam 12 siang dapat, kamu makan, makan siang, istirahat. Jam 1 dapat, kamu sholat. Habis sholat, kalau kamu muslim ya, kalau kamu gak muslim ya terserah lah kamu lakuin apapun. Jam 1 ke bawah, mulai lagi kayak gitu. Selesai jam 5 sore. Misal, dia mau olahraga di jam 3 sore sampai jam 5 sore, silahkan. Jadi waktu kamu tuh terpakai semua. Gak ada waktu untuk ngedengerin orang berpikiran negatif. Ini. Kalau orang tua kamu tidak mendukung kamu, diam. Lakukan afirmasi. Itu tidak betul, itu tidak betul, itu tidak betul. Dalam hati. Ya, serius. Aku akan berhasil, aku pasti berhasil. Kamu jangan kepancing. Karena jujur ya Mas Bilal, orang tua kita itu juga bergerak dengan hal yang sama. Apa itu? Identitas lama. Dari keluarganya, dia juga dapat seperti itu Mas Bilal.
1: Dari orang tuanya ya.
0: Dari orang tuanya, itu bukan didapat serta-merta loh Mas. Langsung jadi kayak gitu. Enggak, itu dari luka masa lalu juga. Dia juga gak percaya. Kenapa dia tidak menyetujui mimpi kamu, bertentangan dengan mimpi kamu? Ya karena dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa mengetahui, dia tidak tahu. Karena mimpi kita itu Mas, hanya kita yang bisa melihat. Jadi wajar orang lain tidak setuju, wajar orang lain menentang, wajar. Karena mimpi kita itu Mas Bilal, kadang aja kita gak tahu mimpi kita apa. Apalagi orang lain. Lantas kita harus mengharapkan dengan sangat banget gitu orang lain menerima mimpi kita. Nonsense. Memang kenapa kalau gak diterima? Bodoh amat. Tutup matanya.
1: Wah, membayangkan kita udah di titik itu, berpura-puralah seolah kita udah punya itu.
0: Yes.
1: Itu bikin alam bawah sadar kita atau nervous system tadi itu juga akan terbiasa dengan hal-hal yang nanti kita akan dapatkan dan kita gak kaget lagi. Ya itu aku relate sekali. Dulu pas aku gap year itu kan nganggur kan. Itu aku tiap pagi lari pagi itu. Membayangkan relate aja ya, tuh ya? Udah punya kerjaan segala macam.
0: Relate Mas ya?
1: Iya, sampai sekarang juga masih lari pagi gitu, enggak ada bedanya dan itu yang aku bisa bilang sangat relate sih. Tapi kalau bayangkan kita pas nganggur aja enggak lari pagi terus kayak rebahan segala macam, pas udah dapat kerja, kaget dan ngeluh terus. Karena enggak terbiasa si nervous system tadi dengan keadaan kita yang baru ya.
0: Akhirnya apa? Keluar dari kerjaan, terus kita nuduh kerjaannya toksik.
1: Padahal kita udah ngelatih mental sejak lama dong, walaupun kita tahu. Jelas sih, kita nganggur nih. Terus kita mau masuk kerja 3 bulan lagi. Kayak gak ada kerjaan yang emang tidak nyaman gitu ya. Tidak ada kerjaan yang nyaman 100% gitu. Yang kita latih dari sekarang apa? Mental untuk siap dengan ketidaknyamanan itu kan.
0: Betul.
1: Aku suka itu.
0: Itu yang nomor 5 Mas. Gak usah berusaha sampai mati kayak kurang enggak. Hanya menyocokkan aja.
1: Pertanyaan kedua dari Ezria.
0: Halo Ezria.
1: Apakah aku bisa manifestasi untuk mendapatkan jodoh? Kalau bisa, apakah ada bukti nyatanya?
0: Dari sini aja kamu udah gak percaya, jadi gak usah dimulai. Jujur Mas Bilal, sebenarnya kenapa saya kelasnya itu berbayar? Karena hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang memang punya keyakinan yang luar biasa, yang mau mengeluarkan uang untuk ikut dalam seminar saya.
1: Setuju.
0: Itu tiketnya, bukan masalah uangnya, tapi tiketnya.
1: Tiketnya.
0: Karena saya tidak mau bertemu dengan orang yang tidak percaya tentang apa yang saya berikan. Sedari awal sudah dipertanyakan, jadi lantas apa yang harus saya jelaskan? Kalau sedari awal tidak percaya, ya for what? From the beginning, dari awal sudah seperti itu, ya jangan buang energi kamu. If you believe, just do it. Kalau kamu percaya, lakukan. Kalau kamu tidak percaya, ya jangan lakukan. Simple. Apakah bisa merealisasi jodoh? Bisa. Bisa. Apakah kamu percaya bahwa jodoh kamu akan datang? Saya kasih contoh ya beberapa yang berhasil dilakukan oleh klien saya. Pertama kayak gini. Kalau kamu ingin mengundang jodoh, mulailah latih. Pertama, pola pikir kamu. Apakah kamu sudah siap untuk berbagi tempat sama orang lain? Berbagi tempat itu seperti apa Kak Roma? Pertama, ketika kita menikah Mas Bilal, otak bukan cuma satu lagi, ada dua.
1: Otak-otak jadi ya?
0: Iya betul, enak tuh. Ketika kita suka sayur bayam misalnya, dan pasangan kita kebetulan tidak suka sayur bayam, dia sukanya sayur kangkung. Ah, ini kita bisa, kita udah mulai membiasakan diri mengatur ruang untuk orang lain. Kita membiasakan diri dulu. Ingat yang nomor 5, Mas?
1: Berusaha.
0: Usahanya itu menyesuaikan dulu. Yang kedua, kita mulai melatih diri kita menerima orang lain. Apakah kita sudah terbiasa ada orang lain di samping kita? Apakah kita punya peralatan-peralatan couple? Kayak gitu, Mas. Apakah kita sudah siap untuk menerima orang lain lagi seperti anak? Kayak gitu. Jadi semuanya dibiasakan dulu. Ada orang, dia mau jodoh, tapi masih tetap keras kepala sendiri, gak mau diatur, gak mau menerima orang, pendapat orang lain, kayak gitu. Masih tetap di nyamannya sendiri. Karena ketika menikah itu bukan tentang ke diri kita sendiri lagi, Mas. Jadi itu yang harus pertama kali dilakukan. Dan jangan lupa ya guys, kalau teman-teman ingin membuat jurnal manifesting tentang orang lain, kita mau si A. Si A ini orangnya bagus, energinya bagus, positifnya luar biasa, dan kita tidak memperbaiki diri, gak akan bisa ketemu, Mas. Karena energi dengan energi itu sulit. Itulah kenapa manifesting benda mati jauh lebih gampang daripada benda hidup. Karena mereka punya energinya sendiri. Energi ini harus bisa cocok. Harus cocok dulu, baru bisa bertemu. Jadi kalau menurut saya, akan lebih baik kalau lebih didetailin, jangan ada namanya. Tapi kalau mau nama silahkan. Tapi saya lebih recommended gak ada nama. Jangan lupa rambut ya guys ya, untuk perempuan jangan lupa rambut. Nanti takutnya kayak klien saya dapetnya yang botak.
1: Oke.
0: Tapi semuanya sama. Baiknya sama, Mas.
1: Iya.
0: Ya. Kayaknya luar biasa. Mapan. Pengertian. Ganteng. Tapi mohon maaf, gak ada rambutnya. Lupa dia nulis ya.
1: Spesifik gak spesifik ya?
0: Yes. Dan ada lagi, Mas. Dia lupa nulis tingginya. Ada klien yang lain lagi, dia lupa nulis tingginya. Akhirnya yang dapat ganteng, mantep lah pokoknya spesifikasinya tuh. Tapi tingginya kurang. Tingginya sama. Tapi alhamdulillahnya tidak ada klien saya yang menuliskan namanya di situ. Karena kalau kita spesifikasi nih nulis nama, usaha kamu harus lebih luar biasa. Bisa dengan berpuasa, tahajud, kamu tambah semua-semuanya. Tapi kalau kita gak ada nama, Allah, oh oke. Okay.
1: Yeah.
0: Lu mau yang kayak gitu? Oke. Okay. Dicariin tuh. Kayak gitu. Kita dibuat jatuh bangun supaya bisa ketemu sama ini orang. Karena kita maunya gede, Mas.
1: Iya, benar.
0: Kayak gitu. Jadi buat kakak yang tadi, kalau percaya lakukan, kalau kamu enggak percaya ya whatever, terserah kamu aja.
1: Ya.
0: Oke, Mas.
1: Soalnya aku udah pernah nulis nama Selena Gomez tapi udah diambil gitu. Berarti gagal ya, gagal. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Arif MNADR.
0: Halo Arif.
1: Kak Roma mau nanya dong. Aku penasaran gimana cara kakak bisa punya ambisi berani eksekusi dan gak takut gagal sama tahu cara ngerem biar gak overthinking.
0: Mas Bilal, saya tuh sering banget gagal. Dulu. Sekarang juga sering gak, Kak Roma? Gak tahu. Kenapa saya selalu bilang gak tahu? Ya karena kalau gagal ya Allah berarti ingin saya belajar. Karena Mas, di dunia ini cuma ada untung dan untung banget. Serius. Kalau saya gagal, artinya saya beruntung dapat pembelajaran. Kalau saya berhasil, berarti saya beruntung banget dikasih rezeki. Kayak gitu, Mas Bilal. Jadi gimana caranya, Kak Roma, supaya ambisi yang, supaya ambisi itu tidak takut gagal, seperti itu. Oke. Pertama, mindsetnya. Emang kalau kamu gagal, kamu dapat apa? Rugi. Oke. Dari rugi ini, emang kamu gak dapat pembelajaran? Ketika kamu ingin menjadi seorang pebisnis sejati, kamu harus bisa rugi. Harus. Karena rugi itu variabel yang tidak bisa dihindari, Mas. Gak bisa. Karena dari rugi inilah kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita gak gagal, gimana kita bisa tahu keberhasilan, Mas? Di muka bumi ini hanya ada duality. Dan ini harus bisa datang bersamaan. Kalau kamu ingin cahaya, kamu harus punya kegelapan. Kalau kamu ingin berhasil, kamu harus punya kegagalan. Gak bisa hidup itu berhasil terus kayak gitu. Enaknya di mana? Kita gak tahu sehat kalau kita gak sakit. Coba mindsetnya disetting kayak gitu. Biar kamu gak takut gagal. Oh gagal, oh ya udah, ya Allah tolong ganti. Oh gagal, ya Allah tolong ganti. Sesimpel itu. kalau mau punya ambisi yang gak takut gagal. Itu mindsetnya diperbaiki. Dan apa yang tadi mas? Yang terakhir lagi pertanyaannya.
1: Supaya eksekusi, berani eksekusi, dan punya ambisi berani.
0: Oke. Gimana cara

0: Beruntung harus berani, harus memulai, baru dia beruntung. Kalau enggak ya enggak, enggak akan ada yang tersisa sama kita. Kayak gitu loh Mas Bilal. Apalagi kalau dia laki-laki, laki-laki tadi Mas ya, mulai aja. Kalau gagal gimana Kak Roma? Sholat tahajud sana, minta sama Allah gantinya. Yeah. Kayak gitu loh Mas Bilal. Jadi enggak ada yang, enggak ada yang rugi di muka bumi ini.
1: Enggak langsung mati di tempat kalau gagal.
0: Enggak. Kalau menurut saya rugi adalah di mana kita ditembak, mati, enggak bisa lagi bernapas. Ah, itu rugi. Disuruh lompat ke jurang, jurangnya dalam banget, ah itu mati. Ah, itu rugi. Kalau disuruh mulai 50% berhasil, 50% gagal, ya udah mulai aja. Lakukan afirmasi, kamu berhasil. Kalau gagal gimana Kak Roma? Ya udah, kamu mau berhasil.
1: Wow. Alright. The worst advice yang pernah Kak Roma terima.
0: Sebenarnya gak ada nasihat yang buruk ya Mas ya. Tapi saya anggap ini yang terburuk. Dan ini yang membuat saya naik ke atas. Saya pernah punya pengalaman buruk sama dosen saya. Jujur Mas, saya bukan waktu kuliah saya struggling sama identitas saya. Karena di waktu SMA saya idola. Ketika ketika kuliah, saya menutup diri saya menutup pribadi saya menjadi orang lain. Akhirnya saya jadi dibenci satu kampus, literally satu kampus. Dan saya cuma punya satu sahabat sampai detik ini, namanya Silva. Halo Silva.
1: Silva.
0: Jadi
1: David Silva bukannya? Bukannya?
0: Silva.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Jadi salah satu, bahkan ada dosen, bukan cuma satu ya Mas ya, benci sama saya. Saya yakin sih, kala itu memang sifat saya memang kurang ajar. Kurang ajarnya seperti apa? Saya terlalu frontal. Apalagi saya dari Sumatera terbang ke Jawa yang gender kayak gitu. Ketemu sama orang, enggak bisa.
1: Iya.
0: Kultur shock Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, kultur shock. Terus saya juga bingung waktu di Jawa ada yang namanya tradisi kakak dan adik kelas. Saya gak bisa terima Mas. Karena di Sumatera tidak ada sistem, gak ada bullying, gak ada. Dan ketemu di Jawa itu ada. Saya kaget luar biasa Mas. Dan saya dengan percaya diri bilang, universitas saya, apalagi terlebih di kampus saya yang memulai supaya sistem bullying itu gak ada lagi. Karena hal ini kakak kelas saya gak suka. Dan suatu hari Mas Bilal, jujur saya sangat-sangat sakit hati, bahkan sampai detik ini mungkin ya saya bersyukur. Ini nasihat paling buruk yang pernah saya dapatkan, tapi malah membuat saya luar biasa. Dosen saya ini saya deketin, karena saya suka yang namanya pewarna zat alam. Saya suka banget Mas Bilal, apalagi soal alam kayak gitu saya suka. Saya udah bilang, Ibu, kalau nanti ada pelatihan tentang zat alam saya ikut ya. Oh iya, silakan. Dan Mas tahu siapa yang ditawarin? Sahabat saya. Dan untungnya Allah ngasih saya itu orang yang tulus, karena memang saya tulus sama orang lain. Dan alhamdulillah dikasih sahabat yang tulus. Sahabat saya ini datang kepada saya, nanya, Roma, saya ditawarin loh untuk zat pewarna alam, kok kamu gak ikut? Saya diem Mas. Lalu teman saya bilang, saya nanya sama orang yang nawarin saya, kenapa Roma gak diajak? Mas tahu dia bilang apa? Sorry, gak suka sama Roma. Disebut lagi namanya.
1: Orang Aceh lagi.
0: Aduh ya, saya enggak suka sama Roma. Jadi dia enggak, kalau boleh jangan Roma. Terus dia ngomong kayak gini Mas sama sahabat saya. Kalau boleh jangan Roma ya. Soalnya Roma itu sifatnya enggak cocok sama circle kita. Terus teman saya bilang lagi gini Mas. Rom, aku gak bermaksud buruk sama kamu. Tapi kalau kamu kayak gini terus, kamu gak akan berkembang kemana-mana. Sifat ini harus kamu rubah. Suka gak suka, mau gak mau, kamu harus merubahnya. Dari situ saya mikir Mas, kayaknya memang saya yang salah deh. Saya yang salah deh sepertinya. Dimulai dari situ Mas, saya mulai menjadi orang Jawa, bukan lagi orang Batak. Suara makin pelan. Masya Allah, tabarakallah. Itu sih. Buruknya di mana Kak Roma? Bukan perkataannya yang buruk, situasinya. Untung sahabat saya itu, sahabat saya gitu loh Mas, datang ke saya ceritain kayak gitu. Dan langsung ngasih nasihat.

0: Sehingga saya merasa, oh, saya harus berubah. Jadi hati-hati guys, pilih baik-baik siapa teman kamu, yeah, siapa sahabat kamu, siapa kolega kamu, siapa partner kamu, harus tahu.
1: Siapa guru kamu?
0: Ah, saya juga punya mentor loh mas. Saya punya guru, saya punya mentor. Alhamdulillah. Kalau enggak saya enggak akan sampai ke hadapannya Mas Bilal.
1: Tentu, tentu.
0: Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya loh Mas Bilal.
1: Terima kasih banyak Roma udah suara berkelas. Saya terus, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ya.
0: Iya,
1: Mas Bilal. Semuanya.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Bargas,
5: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Ah Dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustaz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Sewidak Sejatine Wiswayahe Tindak. Kajian ini diambil dari kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, Mulur, Sukoharjo. Selamat mengikuti.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat aman dan selamat. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa membuat nikmat ini senantiasa Allah jaga, Allah langgengkan dan Allah tambahkan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya kelak di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam literasi Al-Qur'an dan Sunnah ada dua angka tentang umur kronologis kita ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu umur 40 dan umur 60 ya. Jadi umur itu kan ada tiga ya, ada umur kronologis, ada umur biologis dan ada umur historis. Umur kronologis ya 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 60 ya, itu kronologis. Umur biologis ya tubuh kita, kulit bayi beda dengan kulit mbah-mbah ya. Sedangkan umur historis itu adalah berapa lama nama kita masih dikenang, disebut, diceritakan, menginspirasi bagi orang yang datang setelah kita. Nabi Ibrahim secara biologis, secara kronologis 100-an tahun sekian, tapi secara historis sampai 4000 tahun namanya tidak lekang oleh zaman ya. Tapi ada orang yang secara secara kronologis masih hidup, tapi secara historis sudah nggak ada yang nyebut gitu ya. Orangnya ada, tapi nggak ada yang tahu dia, nggak ada yang merasakan makna dan hakikat keberadaannya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Di sini dipanjangkan itu tidak selalu identik dengan kronologis. Secara usia Imam Syafi'i sudah meninggalkan kita, tapi namanya sampai ini terus saja disebut. Imam An-Nawawi juga, para ulama tokoh besar yang secara fisik sudah tiada, secara biologis sudah menyatu dengan tanah, secara kronologis itu hanya 40 tahun, 50 tahun, tapi ternyata secara historis usianya sangat panjang sekali. Nah, jadi kembali kepada kalimat pertama, di dalam literasi Quran dan Sunnah kita menemukan ada dua angka. Yang pertama adalah apa yang termuat di dalam surah Al-Ahqaf 15 menyebut dengan angka 40, ya. Di mana Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada angka menyebut 60 tahun, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah." Allah memberi udzur kepada seseorang yang dia mengakhirkan usianya sampai umur 60 tahun. Maksud daripada a'dzara di sini bukan kemudian Allah tidak mengampuni, tetapi maknanya Allah sudah mencukupkan hujahnya kepada seorang hamba ketika umurnya itu masuk di angka 60 tahun. Maksudnya bagaimana? 60 tahun itu orang sudah enggak punya alasan. Kok kamu enggak bisa baca Quran? Iya, saya sibuk sekali. Anak saya banyak, perusahaan saya di mana-mana, karyawan saya ribuan, jadi saya enggak sempat ngaji. Itu enggak diterima sama Allah. 60 tahun kok masih juga enggak ngerti sholat, itu enggak diterima mbok alasan apapun, gitu kan ya. 60 tahun kok enggak ngerti tauhid, itu enggak diterima Pak ya. 60 tahun, kalau 60 tahun Iqra jilid 1 gimana Ustaz? Nah, ini muhasabah ya. 60 tahun kok belum bisa baca Quran, 60 tahun belum paham bacaan sholat, 60 tahun tuh enggak ngerti hakikat tauhid dan syirik, 60 tahun kok masih korupsi, 60 tahun kok masih zina, masih mencuri. Ini sangat kecil sekali peluangnya untuk taubat dan kembali. Ya. Maka dua angka ini kalau kita buat sebuah ilustrasi seperti semen yang dicampur dengan air. Kalau Anda berada di umur 40 tahun, itu seperti berdiri di atas genangan semen basah yang masih ada peluang untuk kita ubah. Jenengan masih mudah mengangkat kaki dari genangan tersebut. Delo engkas itu adonannya kalis gitu nggih ya. Tapi kalau sudah 60 tahun itu semen sudah ngeras. Ibarat bikin adonan di pagi hari itu umur 40 tahun. Lah nanti malam atau sore hari itu sudah 60 tahun. Jenengan nek enggak pindah-pindah dari adonan semen itu ya, kira-kira besok pagi bisa keluar enggak, Pak? Wah, sudah itu. Kakinya keiket itu loh. Udah keras itu semen. Bisa enggak kita keluar dari situ? Bisa. Butuh effort yang sangat besar. Harus pakai hammer, palu godam yang kuat diantemkan, dan mungkin kita akan ada rasa sakitnya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, nek saya ngelihat-lihat jamaah ini kok wajahnya yang sewidaan sudah banyak ya. Ya. Nah, pagi ini kita akan mencoba untuk membedah dari berbagai macam aspek biologis, psikologis, sosiologi, antropologi. Ada apa sih dengan umur segini? Bukan berarti enggak penting buat yang masih 30-40. Anda justru masih punya waktu cukup panjang untuk menyiapkan semuanya. Ya, karena memang perspektif umur 60 itu sudah sangat beda sekali. Walaupun kita sepakat kematian itu nomor cabut bukan nomor urut. Artinya apa? Belum tentu yang 60 tahun itu besok meninggal dunia, dan belum tentu yang 30 tahun itu masih 40 tahun lagi. Bisa jadi yang 20 itu pekan depan sudah dipanggil oleh Allah. Boleh jadi yang 60 diperpanjang sampai 80, 90 bahkan 100. Gitu kan? Tapi secara emosi, secara psikologi, sing namanya 60 itu merasa bahwa memang waktu yang tersedia sudah tidak lama lagi. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk membedah yang pertama dari perspektif biologis. Apa yang terjadi pada mereka yang sudah memasuki umur 60? Ya. Mereka yang di 60 ini sudah masuk pada yang disebut sebagai penuaan biologis. Itu bisa dilihat dari satu, ya, otaknya, volume otaknya mulai mengecil, kecepatan berpikirnya mulai melambat, memori jangka pendeknya sangat lemah, tapi memori jangka panjangnya cukup kuat. Makanya saya yakin bapak-bapak yang umurnya 55-60, dugaan saya masih hafal lagu Balonku Ada 5 gitu ya. Karena memang itu lagu yang kita hafal waktu umur 5 tahun. Sudah berlalu 50 tahun yang lalu, tapi masih kuat rekaman kita. Makanya kakek-kakek, mbah-mbah itu suka ngomong begini, dulu waktu simbah masih muda, nah gitu ya. Itu kalimat itu suka terucap. Kenapa? Ini memori jangka panjang. Tapi kalau jenengan 60 tahun baru belajar Iqra jilid 3, itu belajar pagi siang lali, gitu kan ya. Siang pengajian, sore sembuh, enggak ingat apa-apa. Nih coba nanti habis pengajian gini gitu ya. Apa yang masih tersisa? Ya, memang di umur segini bukan umur untuk kemudian terus melatih memori. Walaupun sekali lagi ada orang-orang yang justru mulai menghafal Quran umur 50-60 itu ada, Pak. Allah kasih taufik, Allah kasih kemudahan. Tapi saya bicara secara general, secara umum, mereka di umur 60 tahun itu memori jangka pendeknya sangat lemah. Makanya ada satu ungkapan dalam bahasa Arab, at-ta'allamu fis sighari kanaksi alal hajar wa ta'allamu fil kibari kanaksi alal ma. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar kalau sudah tua bagaikan mengukir di atas air. Jenengan ngukir di atas air, Pak. Ya sudah, hilang gitu kan ya. Wong mengukir di atas air beku saja nanti juga lama-lama meleleh gitu kan. Ya, nah tapi kalau belajar di waktu kecil, memori kita akan sangat kuat. Ini bapak-bapak yang umurnya 50-60, pas naik bis kok dengarkan lagunya Rumah Irama tahun 80 itu cocok nyambung, Pak. Gitu lah ya. Kenapa? Itu memori jangka panjang. Tiba-tiba terkenang dengan ini, itu, dan sebagainya, ya. Baik. Kemudian yang keduanya adalah ototnya. Kita sudah banyak mengalami yang namanya sarkopenia atau kehilangan massa otot. Ini yang hari ini makin banyak diangkat, dibahas dalam sejumlah konten dan media sosial, dari media sosial, tentang betapa menakutkannya fenomena kehilangan massa otot kalau kita ini sudah menua. Memang di atas 50 tahun, menurut para ahli, setiap tahunnya kita kehilangan antara 1-3% daripada massa otot kita. Artinya apa? Massa otot ini termasuk yang harus mendapatkan perhatian serius. Jadi begini Bapak Ibu, nek jenengan itu tua cuman gara-gara rambutnya putih beruban, itu enggak ada efeknya buat orang lain. Gitu kan ya. Kalau kita itu menua cuman dalam wujud keriput kulit kita kok semakin besar, apa namanya, kolam di bawah mata kita juga semakin lebar, itu enggak ada pengaruhnya buat orang lain. Tapi kalau di umur begini kemudian berat massa otot kita berkurang drastis karena tidak kita latih, tidak kita paksa, maka jenengan jadi beban buat orang lain. Ya benar, Pak. Ya. Bapak-bapak umur 50-60 duduk bareng begini ya, bersila satu jam, tiba-tiba enek ulo kobra diuncal, kira-kira gimana, Pak? Mau lari itu malah gelimpang semua, ya. Otot-ototnya ini sudah enggak kuat. Mau bangun itu sudah boyoknya dan sebagainya. Maka perlu dilatih. Saya cukup apresiatif ketika ada sebuah masjid yang meminta kepada jamaahnya, karena masjid ini kan rata-rata isinya seketan sama suwidaan gitu, Pak. Ya. Itu yang termasuk yang jamaah sholat subuh itu rata-rata didominasi sama bapak-bapak umur 50-60. Nah itu sama takmirnya disuruh ba'da subuh latihan stretching ya, mengendorkan otot-otot ya, bagaimana berlatih kaki diangkat, tangan digerakkan terus begitu. Untuk apa? Untuk memaksakan. Kenapa? Otot walaupun umur kita sudah 50-60 tahun, tetap kalau digerakkan, dipaksa,
3: dilatih masih berpotensi untuk bertahan. Jadi ini salah satu aktivitas penting buat bapak-bapak di umur 50-60 tahun, keluar dari masjid, muter agak lumayan, entah 20-30 menit, pokoknya gerak. Karena memang aslinya tubuh itu dirancang bukan untuk diam, tapi untuk digerakkan, ya. Dan di antara otot yang paling berpotensi untuk memikul beban cukup berat, maaf, otot pantat kita, karena sering dipakai buat duduk, ya, duduk terus, ya. Pemeneh umur 56 tahun kok senengnya iktikaf terus itu, ya, wes duduk terus begitu kan, ya. Nah ini sudah kerosong ya Pak ya, ya, otot-otot umur 50-60 tahun itu sudah nggak selincah waktu 20-30 tahun, ya. Maka ini seakan-akan otot di tubuh kita sudah ngasih sinyal, tubuhmu sudah menjadi pengingat akan kematian, ya. Kemudian yang juga ada pengaruhnya ada pada jantung kita. Elastisitas pembuluh darah kita sudah mulai menurun, resiko stroke-nya juga mulai meningkat, begitu juga dengan resiko serangan jantung juga bisa meningkat drastis, ya. Kulit kita, kolagennya ini sudah enggak seperti waktu muda, ya. Jadi banyak kan konten-konten iklan susu berkolagen, apa makanan-makanan kolagen untuk apa? Supaya kulitnya tidak cepat keriput, ya, supaya tetap awet muda. Tapi tetap dia kemampuan apa namanya survival alaminya itu sudah menurun drastis, ya. Dan kalau luka biasanya agak lama sembuhnya, ya. Ini hal yang terjadi secara biologis. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya di antara semua faktor-faktor faktor-faktor biologis tadi, target kita itu yang paling simpel adalah tidak menjadi beban buat orang lain, ya. Saya kalau ngikuti beberapa kontennya Mas Aderai, dia kan umurnya sudah di atas 50 tahun tapi bodinya, jadi secara umur kronologis sudah 50 lebih tapi umur biologisnya kayak masih 30-an gitu Pak, ya. Perut masih six pack, dada masih bidang, otot masih kencang, ya, tubuh masih atletis, gerakan masih sangat lincah, ya. Semua ini tidak bisa dipisahkan dari apa? Berlatih. Lalu dia cerita tentang neneknya yang sudah, ya, kalau dianya umur segitu, neneknya umur berapa itu Pak, ya, itu di rumahnya ditaruh di lantai 3. Setiap tamu yang berkunjung itu mesti komentar, ya Allah, mbah-mbah kok naruhnya di lantai 3, apa enggak kasihan, begitu kan, ya. Jawabannya, ini justru biar memaksa tubuhnya gerak setiap hari. Nek di lantai 1 makan cuman duduk, ya, ketemu tamu cuman duduk, mau nengok cucu cuman duduk. Nek di lantai 3 mau makan turun, mau mandi turun, enek tamu yang berkunjung kudu turun, tiap hari memenuhi apapun kudu naik turun, naik turun. Itu secara automatically akan memaksa kita bergerak. Maka memang di umur-umur seperti 50-60 ini, jenengan ini kan tidak sedikit yang sudah memasuki fase pensiun nih Pak. Produktivitas di kantor, di pabrik, di tempat kerja sudah mulai menurun. Maka biasanya sudah mulai golek apa? Kelangenan gitu Pak, ya. Ya, cari-cari sesuatu yang buat aktivitas. Ngingu kambing, ngingu ayam, ngingu apa lagi, ya. Pokoknya buat aktivitas, ya, nanem-nanem, punya sesuatu. Kenapa? Karena kalau tidak, ya, umur segitu kan teman kita sudah mulai berkurang, ya tidak? Ya, umur segitu jenengan anaknya sudah dewasa, jenengan sudah gak gendong-gendong lagi, ya, kalau masih punya cucu yang tinggal di rumah, ya. Tapi secara umum umur segitu tuh mbok jenengan anak, punya anak berapapun habis juga akhirnya, ya. Saya merenung juga, ya Allah, anak rolas nang omah garek loro begitu kan, ya, ya, sudah itu pun wis playon terus begitu kan, ya. Kalau dulu kita masih sangat sibuk sekali dengan berbagai macam urusan, ngurusi anak, gendong, minta ini, minta itu dan sebagainya. Nanti kalau sudah umur 60 tahun, itu kita sudah, anak-anak sudah tidak lagi sebagaimana waktu kita masih umur-umur 34. Maka biasanya simbah-simbah di umur begitu mulai mencari aktivitas tambahan, ya. Baik, masuk poin kedua, ini yang menurut saya paling menarik dan paling apa namanya perlu kita renungkan, yaitu perspektif psikologis, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perspektif psikologis ini banyak sekali yang perlu kita angkat, ya. Tapi saya ingin kutip terlebih dahulu satu pendapat dari seorang psikolog perkembangan. Jadi salah satu daripada cabang psikologi adalah psikologi perkembangan. Salah satu tokohnya bernama Erik Erikson. Dia membagi fase perkembangan manusia dan suasana psikologisnya. Ya, kalau psikologi anak masih 5 tahun atau balita, itu egonya sangat dominan. Nah, kalau sudah di umur 60 tahun, dia memasuki fase yang disebut dengan integrity versus desire. Apa artinya integrity versus desire? Jadi manusia pada masa itu secara umum ada dua kondisi yang paling dominan. Yang pertama adalah integrity. Integrity ini bukan sekedar punya integritas, bukan sekedar dianya komitmen, dianya kokoh, dianya memegang nilai-nilai kehidupan, ya. Paham gak Pak kalimat, wah orangnya memang integritasnya kita akui, ya, bukan sekedar itu. Tapi integriti di sini dia masuk pada mode damai, tenang, puas, merasa hidupnya ini sudah dia jalani dengan cara yang terbaik. Kalau saya gambarkan mudah tuh integriti kira-kira gini, Pak. Dari sejak kecil dia hidupnya lurus. TK-nya TKIT, SD-nya SDIT, SMP-nya pondok pesantren, SMA-nya juga demikian, S1-nya di Yaman, S2-nya Mesir, S3-nya Madinah, ya. Kemudian pulang, ya, dia nikah sama anaknya Pak Kiai, dapat ning, kira-kira gitu nggih, ya. Kemudian umur 30 tahun itu sudah jadi ustadz kondang, ngurusi pesantren, megang bisnisnya, megang apa namanya, menjadi staf ahli. Kemudian umur 40 tahun anak-anaknya juga mulai di kader, ya. Umur 50 tahun dia sudah menggantikan Pak Kiai menjadi Gus Muda, begitu ya, umur 40-45. Kemudian besanan juga dapat anak Kiai lagi. Anaknya kemudian anak 1, 2, 3, 4, 5, 10, hafid, hafidoh semuanya, begitu ya. Kemudian disekolahkan di tempat-tempat yang strategis untuk membesarkan pesantrennya. Nah, di Lamongan itu ada pesantren Sunan Derajat yang ngasuh namanya Gus Anas, umurnya baru 30 sekian tahun. Tapi Masya Allah, ya, beliaunya S3, istrinya S3, kira-kira gitu ya, ya. Kemudian mengembangkan bisnis dengan angka yang sangat super fantastis, mengelola hampir sekitar 200 minimarket, kemudian punya berbagai macam pabrik, industri, dan macam-macam di umur yang sangat-sangat muda, ya. Bapak Ibu sekalian, nah, orang kalau misalnya fase hidupnya kayak begitu, nanti 60 tahun dia bisa mewariskan pesantrennya, perusahaannya, bisnisnya kepada anak-anaknya. Dia sudah mulai menikmati kehidupannya lurus-lurus, enggak banyak drama, enggak banyak tragedi. Jadi umur-umur 50-60 itu sudah, Mi, ayo umroh plus Dubai sama Turki sama Swiss, begitu kan, ya. Udah mulai menikmati hidupnya kayak begitu. Nah, orang yang seperti ini nanti kalau mau meninggal dunia kayaknya sudah merasa tenang, merasa cukup, tidak ada yang disesali, tidak ada yang ditangisi. Dia merasa sudah waktunya regenerasi. Kakek sudah cukup lanjut tua, kalian yang harus melanjutkan. Ini namanya apa? Integrity. Lah yang despair yang kayak apa? Despair ini suasana psikologis yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Kenapa? Karena baru tobat, baru sadar. Waktu mudanya foya-foya, hidupnya kebanyakan drama, ya, dihabiskan untuk senang-senang dan foya-foya. Nanti kalau umur segitu tuh kalimat yang sering muncul, seandainya dulu waktu saya masih muda gak habis untuk foya-foya, kenapa dulu saya gak mau mondok, kenapa dulu kok saya nikah kok sembarangan, kenapa. Jadi umur-umur 50-60 tuh kakean kalimat kenapa seandainya, begitu loh ya. Nak, kamu jangan kayak mbah ya. Dulu mbah tuh waktu muda itu waktunya habis cuman untuk foya-foya, seneng-seneng main-main, gak pernah belajar. Kamu harus belajar. Atau dia berkata kepada anaknya, kamu jangan niru bapak ya, pokoknya tragedi yang bapak alami jangan sampai kamu ulangi ya. Kenapa? Karena orang-orang ini 50 tahun baru hijrah, 60 tahun baru tobat, 57 tahun baru Iqra jilid 1 ya, atau 45 tahun baru nikah, 50 tahun anaknya masih balita, anak pertama lagi gitu kan ya. Itu nanti banyak despair-nya, banyak penyesalannya, banyak kalimat seandainya, seandainya, seandainya. Dulu bapak itu kayak begini karena bapak itu enggak gugu, enggak ngerungokke omongan simbah ya, akibatnya bapak jadi gini. Lemang simbah ngomong apa tuh pak ya, ya mbah orang-orang ngerungokke kok gitu kan ya. Ya itu sembah bapaknya suka kayak begitu ya, kamu kudu ngerungokke gitu kan ya. Jadi biasanya begitu. Wah, saya dulu itu enggak dengar nasihat ustaz sih gitu kan, akibatnya saya jadi kayak begini. Lah ustaz nasihatnya apa? Ya enggak dengar ya. Oh, enggak dengar nasihat kok, begitu ya. Jadi ini fase yang disebut dengan fase despair. Secara psikologis dia merasa penuh dengan penyesalan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buat Anda yang umurnya masih jauh mendekati 60, siapkan semua hal, jangan sampai memasuki fase despair. Buat yang sudah mendekat dan lewat gimana Ustaz? Ya. Kan sudah enggak bisa balik lagi, ya. Tapi satu hal yang sangat indah dalam ajaran Islam, bahwa Islam itu ya, bahwa Islam itu akan menilai amal penutupan. Kita tidak mengenal konsep apa ya yang ada di barat itu, new morality, moralitas baru, di mana mereka akan menghitung perbandingan antara muda dan tua. Mudahnya begini, kalau misalnya dari umur 20 sampai umur 50 Anda punya prestasi yang sangat hebat, luar biasa, prestasi kepada manusia, prestasi spiritual, prestasi untuk masyarakat dan sebagainya, maka ketika sisa waktunya kok Anda hidup dalam keadaan rusak dan bejat, itu menurut hitungan masyarakat barat, jangan dilihat itunya, dia waktu muda juga begini begini begini loh, orang hebat loh dan sebagainya. Itu kalau di sana demikian. Nek di kita enggak. Di kita apa? Ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Dia memang mudanya mabuk-mabukan, memang dia masa mudanya ancur-ancuran, tapi subhanallah akhir hayatnya. Kemarin ada podcastnya Ari Untung yang mewawancarai anaknya Freddy Budiman, Pak. Ya. Bandar narkoba yang dihukum mati. Waduh tuh masya Allah dramatis, tragis dan betul-betul getir sekali nih Pak ya. Bagaimana sak keluarga kok bandar narkoba semuanya. Tapi dia termasuk yang dapat hidayah. Dia satu sel dengan teman-teman yang dituduh teroris itu Pak. Di situ kemudian dia tobat dan sadar. Ya. 3 hari sebelum meninggal dunia khatam Quran 2 kali. Dan dia minta kepada eksekutor jangan ditutup matanya. Saya pengen menyaksikan bagaimana peluru itu tembus ke jantungnya. Gitu kan? Ya. Dan dia mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. Ya, masa lalunya memang mengerikan, begitu Pak, ya. Menikah 5 kali gonta-ganti pindah sana karena diburu terus begitu kan sampai akhirnya kena, ya. Dan akhir hayatnya demikian. Anda mau komentar apa, akhir hayatnya seperti itu, gitu kan? Ya. Sebaliknya, mau punya prestasi kayak apapun, tapi kalau kemudian akhir hayatnya murtad, sudah enggak ada nilainya di sisi Allah. Artinya apa? Mau usia berapapun Anda, mau 60 belum punya apa-apa, ya. Ada satu nasihat yang sangat mahal, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Maka seperti yang cerita kemarin saya sampaikan, di barat ada seorang perempuan dari kecil sampai tua hidup tidak mendapatkan hidayah. Ada fotonya waktu masih muda, umur 20 tahun masih cantik lah, masih muda. Sampai umur dia 120 tahun. Lalu di tahun ke-121 masuk Islam, Pak. Ya, sak cantik-cantiknya 121 tahun kayak apa sih? Ya. Ya Allah, sudah keriput, jelek kayak begitu, ucapannya sudah enggak jelas. Kok dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak lama meninggal dunia. Enak enggak itu, Pak? Ya Allah, ya. Ya, inilah rahmat Allah yang sangat mahal, ya. Maka ada sahabat Nabi yang seumur hidupnya bergelimang dalam dosa, maksiat, masuk Islam, belum sempat untuk sholat, belum sempat untuk ngaji, belum sempat nyicipi Ramadan, gak sempat umroh dan haji, kok panggilan jihad berkumandang. Langsung dia terjun ke medan perang. Lalu kemudian dia terbunuh bersimbah darah. Satu kali sujud pun belum pernah dia lakukan. Ya toh. Apa kata Nabi? Amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini amalnya sedikit, kecil, tapi pahalanya sangat besar sekali. Inilah indahnya konsep Islam. Maka tidak perlu penyesalan yang berlebihan. Sudahlah, yang sudah-sudahlah. Toh disesali juga enggak akan bisa kembali, gitu nggih, Pak. Ya. Maka waktunya dihabiskan untuk kemudian mengisi dengan kebaikan. Hari ini saya sangat apresiatif dengan ide-ide sebagian teman-teman kita yang bergerak di dunia pendidikan, ya. Jadi kami juga diajak untuk set, ayo set, ini proyek yang sangat luar biasa, ya. Proyek apa itu, Pak? Pesantren lansia, ya. Pondok lansia, ya. Enggak mondok kayak santri setahun dua tahun, enggak, Pak. Enggak begitu, ya. Kasihan panitia pengurusnya nantinya, ya. Ya. Tapi mondoknya enggak lama-lama, Pak, seminggu, ya. Diladeni seperti santri di umur-umur 60, 65, 50 ke atas, merasakan kayak apa mengisi hari tua ini dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, ya. Mereka saya kawan saya ini bercerita, ini adalah pertarungan terakhir, Ustaz. Ya, kenapa? Karena setan akan mati-matian mengerahkan usahanya untuk menggelincirkan manusia di umur akhir hayatnya. Ini kita harus selamatkan. Memang generasi muda penting, tetapi waktu buat lansia ini sudah enggak lama. Kita harus selamatkan mereka. Ya, dengan cara apa? Dikembalikan tauhidnya, diluruskan ibadahnya, diajari persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan dunia kan laibun walahun, permainan dan sendagurau yang melenakan, kan macam kayak begitu, ya. Nah, tapi di umur-umur kayak begini memang harus disiapkan betul, harus dibimbing, dibantu, terutama mereka yang memang masa mudanya ya lebih banyak kepada yang sia-sia, terutama buat mereka yang dispire tadi, yang isinya banyak penyesalan, ya. Secara mereka bisa dikatakan ambisi dunianya sudah selesai, ya. Maka bantulah hamba-hamba Allah seperti ini untuk diselamatkan. Dan ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kalau saya punya lembaga pendidikan TK, SD, SMP, lalu alumni kita ada yang bekerja di luar negeri, alumni kita ada yang menjadi pengusaha, lalu biasanya kita bangga gitu, Pak, ya. Tapi secara psikologis, saya seandainya nanti ini saya buat, ya, konsep ini, saya akan bangga kalau alumni pesantren saya husnul khotimah. Itu puas banget rasanya. Ya, Pak, ya. Alumninya husnul khotimah. Itu sukses yang sesukses-suksesnya. Kenapa? Karena definisi sukses menurut Al-Quran adalah waman zuhziha anin nar wa udhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses yang sesungguhnya. Jadi kalau ada alumni pesantren lansia kita yang lulus mengucapkan la ilaha illallah sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka janji Nabi akan terwujud, man qala la man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan maaf Bapak Ibu ya, ini hadis jangan dianggap sepele ya, angel banget Pak, angel juga. Yang namanya orang sebelum meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, umurnya sudah 70, 80, 90, wong sudah berhari-hari koma, sudah berhari-hari pingsan, sudah berhari-hari gak sadar, diajak ngomong gak bisa, sudah setruk, ditalkin, itu kira-kira gampang buatan Pak? Angel ya. Jadi memang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar spesial sekali, benar-benar orang-orang yang memang komitmen dengan la ilaha illallah sejak muda, minta terus kepada Allah supaya bisa mengucapkan kalimat ini, megang kunci ini tuh sangat berat ya. Jenengan pasti ngerasakan yang sudah pernah menyaksikan bagaimana simbahnya, bapaknya mau meninggal dunia, itu berat sekali gitu ya. Saya sendiri merasakan enggak mudah untuk mentalkin kayak begitu ya di hadapan orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Rata-rata kalau sudah umur kayak gitu, jenengan tahu sendiri, sudah stroke, sudah gak bisa gerak, sudah gak bisa ngomong, sudah gak sadar, sudah ngelindur, pikun. Gimana kita mentalkin orang kalimat ini ketika dia sendiri sudah, bahkan maaf, gak sedikit yang sudah gak bisa sholat menjelang kematiannya Pak ya. Karena tadi sudah pikun, macam kayak begitu ya. Ya tentu Allah akan menghitung dia sebelum pikunnya begitu kan. Tapi ini untuk menjelaskan bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu masuk surga, ini bukan amalan yang gampang gitu kan ya. Dulu saya ketemu dengan seorang anak muda masuk pesantren, berkunjung ke pesantren ya, nengok adiknya. Dia disuruh sholat enggak mau, ini enggak mau, dia enggak mau ya, dengan sombong dan arogan petantang-petenteng di pesantren, orang sholat diloncati. Terus ketika kita tegur, Allah masuk surga itu gampang, yang penting nanti sebelum mati tinggal mengucapkan la ilaha illallah begitu kan ya. Ngapain dari muda sholat begini, memang udah jelas kok, yang penting nanti mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gampang ngomong la ilaha illallah ya. Ya ini ketika masih kayak begini Pak gitu kan ya. Tapi sekali lagi yang dapat rezeki mengucapkan kalimat ini memang sangat sedikit sekali ya. Maka ini termasuk yang harus kita siapkan ya. Kemudian ada beberapa sisi lagi secara psikologis buat mereka yang sudah di umur 60 tahun. Satu dari mengejar menuju menilai ya. Kalau anak-anak 20-30 tahun kan, apa yang harus saya raih, apa yang ingin saya capai. Nanti kalau sudah umur segini akan mengatakan, sebenarnya saya itu udah dapat apa sih dalam hidup. Lebih tragis lagi, orang ini akan mengatakan apa yang ternyata dia akan bertanya, apa sih yang ternyata tidak penting seperti yang dulu saya kira. Karir dulu sangat penting banget ya gak Pak ya, dapat tempat bisnis yang strategis, itu mati-matian dia ngejarnya, ngikuti wawancara untuk ngelamar kerja, bagi dia effortnya mati-matian. Tapi setelah memasuki umur begini, ternyata kita akan preteli satu persatu bahwa itu semua sudah tidak relevan, tidak penting buat kehidupan kita. Yang kedua, kesadaran akan kematian sudah semakin konkret ya. Di umur 30 tahun kematian itu hanya konsep. Mendengar kullu nafsin dzaiqatul maut itu adalah wacana ya. Tapi begitu memasuki 60, kita sudah masuk dalam fase realitas biografis begitu ya. Realitas biografis itu begini ya, kalau dulu kita mengatakan suatu saat saya akan mati, ya itu umur 30-40. Tapi 60 itu sudah kayaknya saya sudah berada pada fase terakhir. Tadi saya katakan di awal, ya, kematian itu nomor cabut, bukan nomor urut. Secara psikologis, anak muda itu merasa masa depannya masih lama, karirnya masih sangat panjang, walaupun dia sadar bahwa kematian bisa datang besok pagi. Sementara buat kita yang mbah-mbah, kakek-kakek, sudah merasa bahwa kakek sudah gak semuda itu lagi. Kakek merasa waktunya sudah sangat dekat, tapi bisa dikasih umur sangat panjang sekali. Ya, mbah saya itu dulu selalu apa namanya, kalau tengok-tengok itu, karena sudah waktu itu ya, udah 85 atau berapa, itu kalau ngelindur, bukan ngelindur pak ya, suka ngoceh gitu ya. Ngoceh itu iki Israel polali karo aku kok ya ora teko-teko gitu loh ya. Ya, setiap hari ngomong gitu terus gitu pak ya. Malaikat maut kok ora lewat-lewat ya, apa kebablasan ora lewat kene gitu. Itu suka kayak begitu. Kan memang level kesadaran dan kematian bukan lagi menjadi wacana tetapi menjadi sebuah realitas ya. Kemudian ya, ini ada yang menarik lagi ya. Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih muda di umur 30-40, kita secara simbolik ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi artis terkenal, ada yang menjadi pejabat dan penguasa, ada yang menjadi pemimpin, ayah yang hebat, kemudian manajer yang luar biasa dan sebagainya, atau di menjadi tokoh masyarakat. Ya, sehingga kita secara simbolik itu merasa punya sesuatu. Saya loh, pokoknya enggak sama saya enggak bisa. Itu kalimat itu suka muncul. Bapak Ibu sekalian, tetapi di atas 60 mulai masuk kepada satu pertanyaan. Kalau semua identitas itu dilepas dari diri saya, siapa sih saya sebenarnya? Ya. Coba deh kalimat itu jenengan renungkan. Maaf Bapak Ibu sekalian, jenengan akan saksikan beberapa tokoh-tokoh yang dulu kondang ya, entah jadi kiai besar, entah menjadi politikus yang paling ternama, entah dia pernah menjabat sebagai presiden, wakil presiden, menteri dan sebagainya. Lalu satu persatu peran diri dan simbol dia di tengah manusia dicopot. Ya, sudah enggak jadi pemimpin lagi, sudah enggak jadi ustadz kondang lagi. Kalau dulu jadwalnya itu sampai 3 tahun ke depan itu antriannya panjang, sekarang orang sudah enggak ada yang make dia lagi. Gitu nggih, Pak, ya. Kalau dulu dia paling viral di kota Solo, sekarang panitia mengundang, aduh kasihan jalannya aja udah berat. Begitu kan? Ya. Kita sudah enggak make dia lagi, ya. Jadi pertanyaan, jika semua identitas sosial itu dilepas, saya itu siapa sebenarnya? Ya, siapa saya di hadapan Allah ketika semua gelar simbol duniawi itu sudah enggak ada lagi pada diri saya? Saya sudah bukan ustadz kondang lagi, saya sudah bukan lagi pemimpin, saya bukan lagi jadi tokoh masyarakat. Saya sudah, orang nengok saya saja sudah sangat jarang. Orang sudah enggak nyebut nama saya, sudah enggak. Begitu kan? Barulah orang itu sampai pada kesadaran, saya itu apa ya di hadapan Allah ya? Nah, ini fase kesadaran yang sangat penting sekali ya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai apa ya, emptiness ya, kekosongan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita 60-70, anak-anak kita sudah berumah tangga. Nek jenengan punya anak ya paling muda umur 25 tahun ya, jenengan kalau umur 70 tahun itu kan anak paling kecilnya kemungkinan sudah 25-30 nih pak ya. Kalau produktifnya kita 40 masih punya anak, itu kita umur 70 anak kita yang paling kecil sudah punya anak kan gitu. Kalau dengan umur 35 tahun sudah selesai gak punya keturunan lagi, ya sudah, anda umur 60 tahun tuh anaknya sudah umur 25 tahun. Artinya apa? Dulu kita masih disibukkan dengan ngurusi makan, seragam sekolah, buku pelajaran, nganter les dan sebagainya, maka aktivitas itu sudah hilang. anak-anak sudah punya kehidupan sendiri, bahkan mereka berpindah kota, bahkan mereka sudah jarang sekali menjenguk kita. Yang belum menikah pun sibuknya luar biasa dengan tempat dia bekerja dan sebagainya. Mulai terjadi yang namanya kekosongan pada diri kita, sehingga muncul pertanyaan yang eksistensial, di mana orang mengatakan, kalau anak-anak saya sudah enggak butuh saya, buat apa saya hidup? Gitu kan? Ya. Suka muncul pertanyaan itu. Nah, ini bisa menjadi krisis, tapi sekaligus bisa menjadi kelahiran makna baru. Ayo, Mi. Kayaknya kita perlu mondok di pesantren Nansi ya, untuk bekal ini. Anak-anak udah gede semuanya, tinggal kita berdua. Nah, ini yang kemudian melahirkan apa? Hubungan dengan pasangan mulai mengalami pergeseran dan perubahan. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Jenengan dari umur 20 atau 25 sampai umur 50 itu disibukkan dengan ekonomi, pekerjaan, ngurus anak, pendidikan, rumah dan sebagainya, ya. Ketika kemudian kita masuk umur 60-70, maka anak-anak sudah bukan lagi menjadi pusat kehidupan kita. Ya. Pekerjaan bukan lagi menjadi pusat aktivitas kita. Ya. Maka ketika masuki umur begitu, hubungan kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, ya, boleh jadi akan mengalami dua kemungkinan. Satu, rekoneksi. Kita menjalin hubungan baru dengan pasangan kita, ya. Ayo kita isi hari tua kita, banyak hadir ke majelis ilmu, banyak kunjungan ke panti asuhan, banyak investasi amal soleh dan sebagainya. Atau yang kedua, mengalami kesepian. Kenapa? Karena selama ini kita tertutupi oleh kesibukan. Jadi maaf ya, kalau hubungan kita dengan pasangan gak baik, mungkin di umur 30, 40, 50 itu tercover oleh kesibukan. Masih sibuk kerja, masih sibuk ini, ngurusi anak. Jadi hubungan kita berdua dengan dia itu tertutup, terlewatkan dengan aktivitas yang banyak. Tapi begitu itu semua sudah hilang, tinggal berdua, gak banyak aktivitas. Inilah realitas yang sesungguhnya. Kamu dengan pasangan kamu itu sebenarnya gimana? Gitu kan ya. Gimana, Mbak? Ya. Jadi akhirnya disitulah ya mulai kesepian. Saya membaca sebuah kisah yang cukup dramatis ya. Seorang bapak yang setiap diminta waktu sama istrinya, anaknya, nantilah ini nanti pokoknya kalau habis sudah bapak sudah pensiun, kita akan punya banyak waktu untuk begini. Akhirnya dia bekerja di perusahaan tempat dia bekerja selama 40 tahun. Ya, habis waktunya untuk perusahaannya, gak punya waktu untuk istri dan anaknya. Dan setelah dia pensiun, jarak hitungan bulan dia stroke meninggal dunia. Semua janji-janji dia kepada istri dan anaknya gak ada yang terwujud. Dan sang istri setelah menunggu sabar 40 tahun dan akhirnya suami meninggal, dia memulai kehidupan baru. Ayo nak, udah gak perlu sama bapak, bapak sudah gak ada. Begitu kan ya, semua janji-janji bapak ini sudah gak bisa terwujud ya. Maka jamaah sekalian, jangan menunggu untuk sampai di posisi begitu membahagiakan keluarga ya. Maka saya tertarik juga dengan satu keluarga yang ketika masa mudanya dia habiskan untuk bermain-main, dalam arti apa, orang tuanya sibuk dengan anak-anaknya, lalu ketika ditanya jawabannya, besok kalau anak-anak itu sudah SMA ke atas, gak mungkin kami punya waktu lagi untuk bersama dengan mereka. Mereka sudah punya teman baru, mereka sudah punya pasangan baru, mereka sudah punya kehidupan baru, mereka punya pekerjaan baru, gak mungkin akan perhatian sama orang tuanya. Ya, silahkan bapak-bapak merenungkan anak-anak kita ya. Dan memang seperti yang dulu saya katakan, di umur 50-60 problem kita hampir semuanya sama. Apa problem kita? Anak mantu, anak kandung kita yang, ya Allah, wis 70 loh nak, kamu masih lontang-lontong kayak begitu ya, mau apa? Benar Pak ya? Ya, punya besan yang bermasalah, anak mantu yang gak tahu diri, anak lanang kita yang gak bertanggung jawab, anak perempuan kita yang error dengan pasangannya. itu menghantui betul-betul pikiran kita di umur 50-60 gitu nggih Pak ya. Jadi trauma arep pesanan lagi gitu ya. Ya jadi takut arep goleke nggo anake, itu menghantui pikiran kita. Maka jamaah sekalian, pesan saya cuma satu, jangan sampai ketakutan itu lalu membuat Anda berhenti daripada menyiapkan bekal. Kenapa? Tidak sedikit orang di fase kayak begitu dengan alasan stres, pusing, capek, kesel, ngurusi anaknya, ngurusi mantunya, ngurusi besannya, ngurusi ini dan sebagainya. Ya, ayo jeng ngaji, aku jek mumet urus anak-anakku, ya, aku jek pusing mantuku begini dan seterusnya. Lalu Anda sampai enggak sempat hadir ke majelis ilmu, enggak sempat hadir ke tempat taklim, enggak sempat untuk tilawatul Quran, enggak sempat untuk menambah ilmu, enggak sempat untuk beramal soleh dengan alasan tadi. Ya, sesuatu yang memang itu sudah menjadi cerita semua orang, gitu enggak, Pak? Ya. Kemudian yang jamaah yang dimati Allah, di umur 60 ini penyesalan sudah mulai punya wajahnya. Ya. Jadi ia mulai melihat, apa yang dia lihat, mana keputusan yang benar, mana keputusan yang salah.

gitu ya. Buntut itu zanbun, zanbuhu, buntutnya panjang, zanbuhu towil ya. Nah, kenapa dosa kok disebut buntut? Ada dosa yang berbuntut, ada dosa yang berekor, selalu ngikuti kita terus. Apa diantaranya? Seseorang berzina sampai punya anak. Mungkin dia sudah tobat nasuha, tapi kalau ingat itu, lewat daerah itu, menyebut nama itu, muncul memorinya. Ya Allah, anak itu gimana ya sekarang? Anda gak sengaja bunuh orang, truk Anda remblong nabrak seseorang, kemudian Anda kabur lari karena takut diamuk massa. Secara fisik Anda selamat, secara psikologis hati Anda gak akan pernah tenang. Walaupun Anda sudah tobat nasuha, sudah umroh berkali-kali, itu nanti kalau lewat situ tuh, ya Allah, besok gimana dia ya, besok gimana ya dia ya, gitu ya. Seorang koruptor ngambil duit rakyat berpuluh-puluh, ratus-ratus miliar misalnya, itu anggaran buat rumah sakit, obatnya malah diembat sama dia, akibatnya banyak pasien yang tidak bisa mendapatkan pelayanan, lalu sakitnya tambah parah atau bahkan meninggal dunia ya. Atau dia seperti seseorang yang menjadi penyebab pembantaian. Anda tahu bagaimana yang di Suriah kemarin ya Pak ya, hakimnya Ahmad Basun itu ya, yang dia menyetujui sampai dijuluki sebagai Mufti Birmil. Birmil itu bom, bom tong gitu Pak ya. Karena atas kebijakan dia itulah ratusan ribu manusia meninggal dunia. Ini dosa zanbun semuanya, dan akan terus membuntuti terus sampai tua. Maka di umur begitu mulai muncul penyesalan. Ya kecuali hatinya memang sudah terkunci mati, ada orang yang gak peduli dengan begitu ya. Kemudian ya di umur segitu tubuh kita sudah mulai bernegosiasi dengan kematian ya. Ya seperti faktor biologis yang tadi sudah kita singgung ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hakikat daripada suwida sejatine wis wayahe tindak ya. Kemudian secara, kalau tadi kita bicara dari sisi psikologis dan biologis, maka secara sosial jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 60 sudah waktunya pewarisan nilai. Anda sudah bukan aktor utama. Memang ingatan kita melemah, tapi kemampuan mengambil hikmah itu makin kuat. Makanya kalau datang kepada sesepuh, mbah-mbah, bapak-bapak, seperti jenengan kalau levelnya ustadz umur 60-70, mungkin dalilnya enggak banyak, tapi kalau ngomong kok makjleb gitu nggih Pak ya. Ya, itu karakteristik orang tua. Maka nasihat orang tua itu kadang-kadang simpel, sederhana tapi sangat mengena ya. Nah, di umur sebegitu jangan kemudian ambisius banget. Sudah waktunya kita wariskan kepada yang muda-muda. Ya, umur 60 kok semuanya diborong, sing azan, sing komat, sing imami, sing resik-resik. Oh, diambil semuanya. Ya. Nah, kadang-kadang memang secara psikologis ngono, Pak, ya. Saya itu punya simbah, targetnya, targetku pokoknya mati pas jadi imam, ngono lho, ya. Apik mboten niku, Pak? Apik. Lah masalahnya pikun, Pak. Salat Isya 8 rakaat, itu ya. Subuh 4 rakaat. Maghrib 6 rakaat. Lah kan melas jamaahnya. Gitu kan ya. Mau ngomongi pokoknya aku kudu tetap jadi imam gitu kan ya. Lah ini akhirnya kemudian kita lobi lah sama mantu terakhirnya, jenengan sing banyak nemeni yang tinggal sama simbah, tolong simbah dikandani. Masalahnya apa? Salate ora sah. Gitu loh ya. Kan sudah pikun. Dalam banyak madzhab fikih kalau orang itu lupa jumlah rokaatnya 2 kali lipat dari yang seharusnya, itu sholatnya batal. Jenengan sholat kok ngelindur lali duhur sampai 8 rokaat, itu batal. Nggak, sujud sahwi nggak berlaku Pak. Aku lali kok sampai peng papat ngono loh ya. Itu sudah nggak ada toleransinya Pak gitu loh ya. Itu udah pikun namanya, itu udah nggak sholat namanya. Akhirnya dibujuk mau juga gitu nggih ya. Saya pernah masuk ke sebuah tempat yang ini muazinnya kok, ya Allah, mbah-mbah wis tuwe dan apa namanya suaranya kok nyelkit begitu ya, ya nggak nyaman. Tapi saya dengar itu nggak mau diganti kok, pokoknya targetnya sampai hatta zurtumul makobir.

0: pokoknya gitu ya, pengen jadi azan. Oh ya, api begitu kan ya. Nah, sebagai penutup saya tambahkan, kenapa kok secara psikologis mbah-mbah umur 60, 70, 80 tahun itu, maaf nih mbah, angel dikandani gitu ya. Ya, kok angel dikandani? Jadi yang terjadi begini, yang terjadi begini, yang terjadi pada psikologi 60-70 ke atas itu, kalau kita mengkritik mereka, kita bukan mengkritik pendapatnya, kita bukan mengkritik ilmunya, tapi kita sedang meruntuhkan psikologisnya, kita sedang menjatuhkan harga dirinya. Kenapa? Bagi dia pendapat itu sudah dipertahankan selama 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba kita anggap keliru. Contoh, jenengan punya simbah umur 70 tahun masih di sawah. Jenengan itu fakultas pertanian umur 22 tahun. Terus ngasih tahu, "Mbah, nandur pari sing bener tuh enggak begitu, Mbah. Begini caranya yang modern." Kira-kira simbahnya ngomong apa? Hah? "Le, simbah ki nanem pari wis 50 tahun. Yo ngene carane." Gitu loh ya. "Kowe iki ngerti apa? Mengkur teori." Kan begitu, Pak, ya. Kenapa? Yang diruntuhkan itu adalah harga diri dia. Itu kenapa ngomong sama simbah-simbah kudu hati-hati. No, ya. Kenapa? Walaupun Anda tidak punya niat sama sekali untuk meruntuhkan harga dirinya, yang terjadi pada dirinya adalah ini kredibilitasku ini yang diserang. Oh gitu, Pak, ya. Makanya agak berat. Gitu nggih, Mbah? Kerasa nih, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaat. Aku lakau diada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Sewidak Sejatine Wiswayahe Tindak. Kajian ini diambil dari kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Mulur, Sukoharjo. Ikuti kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia.
3: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 13.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.
0: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: alamun.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: ta'malun.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. La

يَرْتَدُونَ. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: حَكِيمٌ.
1: Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
1: Innama ya'muru masajidallah.

0: muhtadin.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.
0: Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.
1: Ya

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya.

0: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: حَكِيمٌ
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: رؤوسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.
0: La

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.
1: Walau

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: الظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka, ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasuna.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawallu ilaihi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.
1: Wa min

Dan di antara mereka, ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حَكِيمٌ
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ

0: alim.
1: Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya, serta Rasulnya, kamu selalu berolok-olok?

0: mujrimin.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.
1: Ya

0: مصير.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri

مصير. Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

0: qulub.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.
0: Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim.
1: Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada balasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka Jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridha kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: alim.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: لم تنال.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjaga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sini.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

yang menarik untuk diburu orang. Yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak, mengeluh biaya hidup dan pendidikan yang mahal. Kita tidak pernah bahagia, pendengar, sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tidak lagi menarik. Kapan kebahagiaan akan kita dapatkan? Jika kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki, maka jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Maka jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita walaupun hanya dengan sebuah pikiran yang buruk atau pikiran yang negatif. Bila hati kita tertutup, maka tertutuplah semua. Syukuri apa yang sudah kita miliki, pendengar, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Mas Khafur. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, dengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan, pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, rasanya sulit memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kelak pada saat hari perhitungan akan ada transfer pahala dari yang menzolimi kepada yang terzolimi. Tetapi ketahuilah bahwa ketika ada satu keikhlasan yang tumbuh dari hati kita untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, sesungguhnya kita telah menyimpan satu kebaikan untuk akhirat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa dizolimi lalu kemudian ia memaafkan, maka Allah akan menyediakan baginya kelak sebuah surga." Bagi segolongan orang yang ingin meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, ia akan menyadari bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka akan merasakan bahwa hari ke hari kehidupannya yang mereka lakukan adalah menumpuk dosa dan jauh dari pahala. Ya, karena semakin halus hati mereka, semakin dapat mereka melihat hal-hal yang halus yang sebelumnya tidak terlihat. Semakin jernih hati mereka, semakin dapat mereka membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan semakin terbuka hati mereka, maka semakin terbuka perkara-perkara agama, bukan hanya kulitnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan atasnya." Mereka juga demikian sadar dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika ada orang manusia terhunus pedang, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka." Ketika ditanya kenapa yang terbunuh masuk neraka, Rasulullah menjawab, "Karena ia juga berniat membunuh." Maka akan sadarlah kita bahwa hari-hari kita hanya diisi dengan menumpuk dosa demi dosa. Bahkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan seringkali mengimbangi dosa-dosa kita, seperti sholat, puasa, zikir, sedekah kita, tidak jarang malah semakin mengundang murka Allah. Karena kita melakukan dengan selipan niat mendapat pujian atau seminimalnya dukungan dari manusia. Di sisi lain, hidup kita selalu kita penuhi dengan keluhan. Keluhan ini dan itu telah menjadi pakaian kita. Padahal keluhan-keluhan tersebut adalah merupakan bentuk ketidaksukaan kita atas pemberian Allah. Dan sebuah pemberian Allah sesungguhnya hadir sudah dengan latar belakang Dia yang Maha Ilmu, Dia yang Maha Adil, Dia yang Maha Pengasih. Betapa sering keluhan-keluhan kita itu telah mengundang kemurkaannya. Duhai, betapa kita sungguh-sungguh telah terkubur dalam dosa dan entah bagaimana cara keluar darinya kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Tuhanku, kalau bukan karena rahmat-Mu, niscaya tidak akan pernah diri kami bersih selama-lamanya. Jika bukan karena rahmat dan pertolongan-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Irhamna ya Rabbi. Allah memberikan cara mudah agar kita dapat keluar dari dosa dan kesalahan kita. Ia memberikan jalan sederhana untuk mengundang hadir rahmat-Nya. Maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Insyaallah bila Allah berkehendak, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Gembiralah ketika ada orang lain menyakitimu. Bersyukurlah ketika ada keluarga, tetangga, teman kantor atau bahkan saudara seperjalananmu menzolimimu. Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Mari sahabatku, kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita maafkan seluruh teman-teman, keluarga, saudara kita semua. Karena kita pun sadar tidak luput dari kesalahan dan sangat membutuhkan rahmat ampunannya. Semoga Allah membukakan hati kita dan memberikan karunia kita kalbun salim, hati yang bersih, bening, ikhlas dan penuh taubat. Amin. Allahu ya Karim. Wallahu a'lam bishawab.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali mendengar ya di kesempatan kali ini. Ya. Kali ini gak bersama dengan Mas Adnan ya, mendengar ya, karena ada Ridwan yang sudah lama banget ya tidak siaran siang, karena mungkin biar Mas Adnan terlebih dahulu ya yang siaran ya, saya nanti sebagai pengganti-pengganti aja ya. Gitu, udah mendengar ya. Dan alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Salam Silaturahim. Kali ini hari Selasa, mendengar ya, hari Selasa, hari yang ke-24 nih di bulan Rabiul Tsani ya, Rabi'ul Tsani 1448 Hijri ya, yang bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2026 Masehi. Gimana pendengar kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Semoga kabar baik untuk Anda semuanya ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria ya dalam menjalani hari-hari ini, pendengar ya. Dan untuk kali ini, kesempatan kali ini, sudah lama kita enggak bersua ya di kesempatan siang-siang ya, yang biasanya bersama Mas Adnan. Kali ini saya bawakan tema dengan judul senyum ya, pendengar ya. Pendengar RDS ya, pernah enggak sih ya kita bangun pagi dengan suasana hati yang biasa saja, kemudian bertemu dengan seseorang, kemudian tersenyum, dia menyapa, kemudian bilang assalamualaikum. Sederhana pendengar ya, kita pagi-pagi ketemu orang ya, kemudian ada yang menyapa kita dengan senyum dan mengucapkan salam kepada kita. Sederhana, tidak memberikan uang ya, tidak memberikan hadiah, tidak memberikan sesuatu yang mahal pendengar ya. Tapi entah kenapa hal seperti itu ya membuat kita, hati kita menjadi sedikit lebih ringan ya. Dan mungkin di situlah pendengar ya, kita sering lupa bahwasanya kebahagiaan itu tidak datang dalam bentuk sesuatu yang besar. Terkadang kebahagiaan yang datang dalam bentuk yang sangat sederhana ya, berupa senyuman pendengar ya, sapaan kecil, sapaan ringan ya, ucapan salam, ucapan terima kasih, ucapan semangat mungkin ya, atau bahkan hanya bertanya sudah makan atau belum ya. Kalimat tersebut sederhana, tapi kalau datang di waktu yang tepat itu sangat berarti pendengar ya. Makan siang ini kita akan ngobrol ya, pendengar ya. Di siang kali ini kita akan mencoba untuk mengulas ataupun mengulik ya tentang sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang senyum, pendengar ya. Senyum dulu baru jalani harimu. Gitu pendengar ya. Senyum dulu baru jalani harimu. Karena terkadang kita terlalu sibuk mencari alasan untuk bahagia, padahal mungkin yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menghadirkan kebaikan kecil di kehidupan kita. Senyum kepada orang lain, menyapa tetangga, mengucapkan salam ya, kepada keluarga, mengucapkan terima kasih, memberikan semangat kepada teman, atau sekedar tidak memasang wajah atau raut muka yang membuat orang lain takut untuk menyapa kita ya, pendengar ya. Karena ada orang pendengar ya yang sebenarnya baik, tetapi wajahnya kadang sedang serius ya, seperti sedang menagih utang, ataupun kalau bahasa Jawanya itu jegadul ya, pendengar ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, padahal dia itu ramah ya, pendengar ya. Nah, kali ini kita akan sedikit belajar bukan hanya bagaimana senyum dengan wajah, tetapi bagaimana kita menghadirkan sikap yang membuat orang lain merasa nyaman berada di sekitar kita ya. Dan pendengar, kita akan putar terlebih dahulu semua nasyid di kesempatan siang kali ini. Dan tak lupa untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin juga ikut berpartisipasi ya, memberikan salam-salamnya
Di kesempatan siang kali ini 081-226-170777 SMS ataupun di WhatsApp di nomor yang sama pendengar 081-226-170777. Mengingatkan kita agar kita tidak lupa untuk tersenyum ya, baik untuk diri kita sendiri ya, agar lebih ringan dalam kita menjalani hari-hari ya. Dan apa namanya, kita akan putarkan nasyid. Ini gak ketemu-ketemu sih nasyidnya. Saya pengen nasyid dengan judul Senyum ya, yang dari Rehan. Coba saya carikan terlebih dahulu pendengar ya. Senyum dari Rehan yang sudah di cover oleh Foka Faromi. Kita akan simak bersama pendengar ya. Jangan lupa kita untuk tersenyum pendengar ya. Di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar, atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aib bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan, ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis.

kembali, sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi. Pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah.

Media Dawa, Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Balik lagi pendengar ya, bersama dengan Ridwan di kesempatan siang kali ini di program Salam Silaturahim RDS FM 0812-6170777 untuk Anda yang ingin bergabung request renungan, request nasyid dan juga kisah inspiratif, ataupun untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim, bisa banget ya pendengar ya. Saya tunggu kebersamaan Anda hingga nanti pukul 2:30 sore 0812-6170777. Dan pendengar RDS di mana pun Anda berada, kalau kita bicara atau ngobrolin nih tentang senyum ya, mungkin kelihatan sederhana sekali pendengar ya, hal yang sepele yang mudah dilakukan, tapi coba kita perhatikan pendengar ya, di kehidupan sehari-hari kita ya. Ketika kita masuk ke sebuah warung dan pemilik warungnya menyapa dengan ramah. Silakan Mas, monggo ngersani nopo, bla bla bla gitu ya. Kita merasa nyaman ya pendengar ya. Kita merasa ya disambut dengan baik. Tapi ketika kita datang

ke kantor dengan teman berkata, "Pagi, semangat ya. Semangat, semangat bro, semangat. Ayo kita harus semangat ya." Itu kita juga berasa diperhatikan juga pendengar ya. Ketika kita pulang ke rumah dan keluarga menyambut dengan wajah yang ceria. Coba bayangkan ya pendengar ya, kita pulang ke rumah disambut dengan anak-anak kita yang memanggil kita ayah gitu, dengan senyuman istri kita ya. Mungkin seperti itu pendengar ya, rasanya rumah benar-benar menjadi tempat yang tenang untuk pulang atau baitija nanti pendengar ya. Artinya apa pendengar ya? Ternyata suasana hati seseorang bisa dipengaruhi oleh perlakuan sederhana dari orang lain pendengar ya. Maka jangan pernah menganggap remeh kebaikan yang kecil ya pendengar ya, karena kita tidak pernah tahu, mungkin hari ini ada seseorang yang sedang lelah, mungkin ada seseorang yang sedang banyak pikiran, dan mungkin ada seseorang yang sedang merasa sendirian. Kemudian kita datang, tersenyum, menyapa dengan berbicara baik ya, sopan, lembut ya. Bisa jadi bagi kita itu hanya beberapa detik, tetapi bagi orang tersebut itu bisa menjadi salah satu bagian terbaik di harinya. Dengar, masya Allah ya. Islam selalu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan ya. Dengar ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwasanya senyum kepada saudara termasuk sedekah. Pendengar, jadi jangan berpikir bahwasanya sedekah itu hanya tentang uang aja, pendengar ya. Tidak semua orang memiliki banyak uang untuk diberikan, tetapi semua orang bisa berbagi keramahan, semua orang bisa berbagi senyum, dan semua orang bisa berbagi salam, pendengar ya. Semua orang juga bisa berbagi semangat, dan semua orang bisa dimulai semua itu, pendengar ya. Tentang senyum, tentang salam, tentang semangat tadi ya. Itu bisa kita mulai dari diri kita terlebih dahulu pendengar. Jangan sampai atau jangan menunggu orang lain tersenyum kepada kita, tapi kita dulu yang tersenyum kepada saudara-saudara kita ya, sesama muslim. Jangan menunggu orang lain menyapa, kita dulu yang menyapa. Dan jangan menunggu orang lain berbuat baik, namun kita dulu yang memulainya pendengar. Karena bisa jadi kebaikan seperti itu seperti bola yang dilempar pendengar ya, akan terus menggelinding ya, menular kepada seseorang dan bisa meneruskannya kepada orang lain. Dan akhirnya pendengar ya, kebaikan kecil bisa berjalan jauh, tidak selalu kita lihat hasilnya. Tidak selalu kita tahu siapa yang menerima manfaatnya, tetapi Allah mengetahuinya dan membuat kebaikan itu menjadi sebuah keberkahan pendengar ya. Kita akan simak nasyid lagi pendengar ya di kesempatan siang kali ini. Saya pilihkan nasyid dari apa ini? Sepertinya ada nasyid-nasyid baru ya pendengar. Coba kita akan putarkan ya. Sudah dipilih oleh tim ya, kita akan putarkan nasyid dengan judul apa ini, Uhud ya pendengar. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo aku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
7: Mari menjalin silaturahmi lebih erat dalam acara dialog spesial bersama 101.4 RDS FM, Radio Dakwah Syariah. Kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok-sosok di balik komunitas pendengar RDS FM. Simak bincang-bincang inspiratif bersama admin pengurus komunitas pendengar RDS yang akan berbagi cerita dan semangat kebersamaan. Pastikan Anda menyimak pada hari Rabu, 7 Oktober 2026, mulai pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengarkan melalui frekuensi 101.4 FM atau saksikan tayangan langsungnya di kanal YouTube RDS FM Live. Dialog spesial, kenalan lebih dekat dengan komunitas pendengar RDS FM, hanya di 101.4

Rufaida al-Aslamiyah atau Siti Rufaida adalah perawat muslim pertama di dunia. Ia sudah ada jauh sebelum Pioneer of Modern Nurse lahir ke dunia. Semoga sekelumit kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang orang-orang yang berjasa dalam bidang keperawatan. Di Indonesia, nama Rufaidah sendiri masih terasa asing dibandingkan dengan tokoh-tokoh keperawatan dunia yang berasal dari golongan barat. Namun, di kalangan negara Arab dan Timur Tengah, nama Florence Nightingale tidak lebih terkenal dari Rufaidah binti Sa'ad atau Rufaidah al-Aslamiyah. Rufaidah al-Aslamiyah memiliki nama lengkap Rufaidah binti Sa'ad al-Abani Aslam al-Hajrat. Ia lahir di Yasrib, Madinah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Rufaidah hidup pada masa Rasulullah SAW pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Ia termasuk golongan kaum Ansor atau golongan pertama yang menganut agama Islam di Madinah. Ayah Rufaidah adalah seorang dokter. Rufaidah mempelajari ilmu keperawatan saat ia bekerja membantu ayahnya. Saat kota Madinah berkembang, ia mengabdikan diri merawat kaum muslimin yang sakit. Saat tidak terjadi peperangan, Rufaidah membangun tenda di luar Masjid Nabawi untuk merawat kaum muslimin yang sakit. Pada saat Perang Badar, Uhud, Khandaq dan Perang Khaybar, Rufaidah menjadi sukarelawan dan merawat korban yang terluka akibat perang. Ia mendirikan rumah sakit lapangan sehingga Rasulullah SAW memerintahkan korban yang luka dirawat oleh Rufaidah. Rufaidah al-Aslamiyah melatih beberapa kelompok wanita untuk menjadi perawat. Dan dalam perang Khaybar, mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut di garis belakang pertempuran untuk merawat para mujahid yang terluka. Tugas itu digambarkan mulia oleh Rufaidah dan merupakan pengakuan awal untuk pekerjaannya di bidang keperawatan dan medis. Selain berkontribusi dalam merawat mereka yang terluka dalam peperangan, Rufaidah al-Aslamiyah juga terlibat dalam aktivitas sosial di komunitasnya. Dia memberi perhatian kepada setiap muslim, orang miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Dia merawat anak yatim dan memberi bekal pendidikan. Rufaidah digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati, sehingga memberikan pelayanan keperawatan kepada pasiennya dengan baik dan teliti. Ia digambarkan sebagai pemimpin dan pencetus sekolah keperawatan pertama di dunia Islam, meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan. Ia juga merupakan penyokong advokasi pencegahan penyakit atau yang lebih dikenal dengan preventive care, serta menyebarkan pentingnya penyuluhan kesehatan atau health education. Rufaidah adalah seorang pemimpin, organisatoris, mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain. Ia digambarkan memiliki pengalaman klinik yang dapat diajarkan kepada perawat lain yang dilatih dan bekerja dengannya. Dia tidak hanya melaksanakan peran perawat dalam hal klinikal saja. Ia juga melaksanakan peran komunitas dan memecahkan masalah sosial yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit. Sehingga Rufaidah sering juga disebut sebagai public health nurse dan social worker yang menjadi inspirasi bagi perawat di dunia Islam. Sejarah Islam mencatat beberapa nama yang bekerja bersama Rufaidah al-Aslamiyah seperti Ummu Ammarah, Aminah, Ummu Aiman, Safiyat, Ummu Sulaiman, dan Hindun. Sedangkan beberapa wanita muslim yang terkenal sebagai perawat pada masa Rasulullah SAW saat perang dan damai adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyat, Aminah binti Qais al-Ghifariyat, Ummu Atiyah al-Anasayyat, Nusaibat binti Ka'ab al-Amsiniyat, Zainab dari kaum Bani Awad yang ahli dalam penyakit dan bedah mata. Pendengar,
Begitu besar peran seorang perawat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontoh sikap orang-orang terdahulu sebagai bekal kita menuju

Pendengar, radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan berupa berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Tapi, tahukah Anda kapan pertama kali radio ditemukan? Ya, pada tahun 1896, seorang ilmuwan asal Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya, sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel kurang dari 10 mil. Namun, pada tahun 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan baru yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Itulah cikal bakal awal ditemukannya radio, sehingga bisa kita nikmati siaran radio sampai hari ini.

0: kami.
1: Media dakwah Syariah 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kembali lagi berdengar ya di program Salam Silaturahim. Di kesempatan kali ini bersama dengan Ridwan ya, yang sudah lama tidak menyapa-nyapa Anda semuanya. Kita kembali lagi nih berdengar ya, masih dalam program Salam Silaturahim. Dan tadi kita sudah membahas tentang senyum ya, berdengar ya, sebuah hal yang kecil ya, yang mudah kita lakukan tapi begitu besar manfaatnya, berdengar ya, bagi kita ataupun orang lain ya. Dan kita sedikit bergeser, berdengar ya, pembicaraan kita setelah tadi kita senyum ya. Kalau tadi bicara tentang senyum kepada teman dan juga orang lain yang ada di luar rumah, bagaimana dengan keluarga kita, berdengar ya? Justru seringkali orang yang paling dekat itu malah menjadi orang yang paling jarang mendapatkan senyuman kita, iya kan? Kalau bertemu dengan orang lain, wah monggo silahkan ya, senyum, ramah, sopan gitu, pendengar ya. Tetapi ketika sampai di rumah, apa yang terjadi, pendengar ya? Mana makanya? Kenapa rumah belum dibereskan? Kenapa kok belum selesai? Ya gitu ya, biasanya ya. Wajahnya cemberut gitu, mendengar juga tul itu tadi, mendengar ya. Padahal keluarga adalah orang yang setiap hari ya, mendengar ya, hidup bersama dengan kita. Maka jangan sampai kita pribadi ya, yang mendengar ramah kepada orang lain tapi justru kurang ramah kepada keluarga sendiri. Coba nanti ketika kita bertemu dengan orang tua kita, pasangan kita, ataupun anak saudara ya, ataupun keluarga yang sedang menunggu di rumah, berikan senyum juga, pendengar ya. Tanyakan kabarnya ya. Jangan langsung bertanya tentang kesalahan, jangan langsung membahas tentang kekurangan ya. Sekali-kali mengatakan terima kasih ya, alhamdulillah ya, sudah mau membantu, semangat ya gitu. Atau senang melihat kamu hari ini ya, pokoknya kalimat-kalimat yang seperti membangkitkan atau memberikan suasana yang nyaman, pendengar ya. Kalimat-kalimat seperti itu, pendengar ya, kalimat yang nyaman itu tadi ya, yang terima kasih kemudian semangat atau dibarengi dengan senyum seperti itu mungkin terasa kecil, pendengar ya. Tetapi kalau hubungannya dengan keluarga yang dibangun dari hal-hal yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus, rumah yang nyaman bukan hanya rumah yang bagus, pendengar ya, dan juga bukan hanya rumah yang luas, bukan hanya rumah yang memiliki banyak fasilitas mewah ya, tetapi rumah yang penghuninya saling menghargai antara satu dan lainnya. Ada salam ketika masuk, ada senyum ketika bertemu, dan juga ada ucapan terima kasih, ada juga permintaan maaf, doa ya, kita saling mendoakan istri kita, anak kita, suami kita ya, berdengar. Dan ada kemauan untuk saling memahami. Maka kalau kita ingin rumah kita lebih terasa hangat, kita tidak harus menunggu semua anggota keluarga kita berubah, berdengar ya. Kita bisa mulai dari diri sendiri ya. Semuanya kita mulai dari diri kita sendiri dulu, berdengar ya. Kita dulu yang tersenyum kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, orang tua kita ya. Kita terlebih dahulu yang menyapa, kita dahulu yang mengucapkan maaf bila kita punya salah ataupun gak punya salah, mendengar ya. Karena walaupun kita apa namanya merasa tidak punya salah, pasti ada satu kesalahan yang mungkin menyakiti keluarga-keluarga kita ya. Atau kita duluan yang mengucapkan terima kasih ya, pendengar, karena terkadang satu orang yang memulai kebaikan bisa merubah suasana seluruh keluarga, pendengar ya. Kita mulai dulu ya perubahan dari diri kita, pendengar ya, sebelum kita mengharapkan perubahan dari orang lain, pendengar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa berkunjung kepada orang yang sakit. La ba'sa tohurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insyaallah. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Ishfi anta syafi, la syafia illa anta syifaan, la yugadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari 5742.
2: Mal, lah aku ki kok jane cik penasaran yo Mal yo, babakan Palestina kae lo Mal.
3: Penasaran piye meneh Jo.
2: Lah kan wingi aku arep takok, malah mbok potong jaremu rentok tapi-tapi.
3: Ya sorry Jo. Lah aku iki nggur kari bantu Palestina ngene dadak kakean tapi kok. Ya kan aku jadi gemes karo kowe kuwi ya Jo.
2: Jane iki aku ki tenanan ora mudeng Mal. Ora mergo pengin ngeyel utawa arep debat kowe iki lho. Nah,
3: terus
2: bala berita ning TV, internet karo WA kae kan yo bingungke tenan lho Mal. Uwe. Lah nek karo kowe kan aku genah percaya Mal. Biasane kan kowe entuk berita ki ya dipilih-pilih, disaring-saring dhisik, endi sing valid, endi sing ora. Aku ngerti Mal, kowe iki yo sregep ngaji. Iya toh. Ah mungkin yo entuk pencerahan babagan Palestina saka ustad-ustad ngono lho Mal. Termasuk senenganmu kan ngrungokne radio. Ya toh. Apa kaya toh Mal, radio sing islami kae lho Mal.
3: Kae radio dakwah syariah atau RDS Jo. Alah, rembukanmu lho. Lah kok malah mubeng tekan endi-endi. Sesek, janjane kowe iki pengen takon apa toh jare mau penasaran babakan Palestina iki?
2: Oh iya kuwi Mal. Iki lho, Palestina kuwi kan asline piye lho Mal? Wong tanah siji kok iso dinggo negara loro. Lah asline kuwi nggone Palestina apa nggone Israel sing bener?
3: Walah, oh, Jo. Dadi ngene lho, Jo. Sik, nek tak jelasne iki bakale dawa banget iki, Jo.
2: Ora apa-apa tak rungokne.
3: Ora apa, wis mengko kowe maca dhewe ya tambahane nggon buku-buku sejarah tentang Palestina. Dadi intine ngene, Jo. Sebelum tahun 1946 kuwi neng peta enek iki negara Palestina. Ora enek negara sing jenenge Israel kuwi. Wong Yahudi kuwi awale teko neng Palestina sebagai pendatang. Lah kok suwe-suwe malah ngrebut tanah Palestina. Nah, terus tahun 1948, tepatnya tanggal 14 Mei, malah deklarasi berdiri negara Israel di tanah Palestina. Nah, saiki nek kowe buka peta apa Google, ngetik peta Palestina, Israel ketemu, saiki sing metu malah Israel.
2: Wow. Lah nek misale ngene Mal. Ya wis ben negara Israel enek. Kan yo mereka berhak hidup to Mal di dunia ini. Jadi neng kono ki enek negara Palestina karo negara Israel hidup berdampingan dengan damai. Ala ngono kuwi ora iso to Mal. Kan Islam kan juga mengajarkan perdamaian to Mal.
3: Deh saiki ngene Jo. Misale wae yo, misale kowe duit-duit 10 yuto dimaling. Nah terus malingnya ketemu nawake dhewe tetep pengen duitmu 8 yuto. Lah terus sing 0 yuto dibalikke kowe. Sing penting kan damai. Lah piye? Menurutmu piye nek ngono kuwi?
2: Jar. Lah nek ngono kuwi aku ya jelas wegah tok no Mal. Lah mosok malingnya malah ngatur aku. Ya aku entuke gor sithik.
3: Lah yo kuwi kowe mudeng Israel kuwi maling rampok begal tanah Palestina Jo mudeng o.
2: Berarti asline konflik Palestina Israel kuwi konflik rebutan tanah ya Mal ya, bukan agama ya Mal.
3: Sing genah kuwi neng surat Al-Baqarah ayat 120 kae Jo. Allah berfirman, rungokno sing artine ngene iki. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Nah, terus misale rakyat Palestina kuwi niate ngrebut balik tanah sing dibegal Israel. Kuwi rak yo ora salah to, Jo. Dalam hadis riwayat Muslim bae, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang ingin merampas hartaku?" Kemudian beliau bersabda, "Jangan kau beri." Kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Ia balik bertanya, "Bagaimana jika ia malah membunuhku?" Nah, Nabi menjawab, "Engkau syahid." Kemudian ia bertanya lagi, "Jo, bagaimana jika aku membunuhnya?" Maka Nabi menjawab, "Ia ada di neraka." Lu jelas lu, Jo.
2: Oh, ngono ya, Mal, ya. Alhamdulillah, Nek Numal. Saiki aku wis mantep, Mal. Arep bantu rakyat Palestina.
3: Mantap.
2: Nek, harta ya rasepiro, kae, Mal. Sing genah ya berusaha mendoakan mereka, Mal.
3: Nah, alhamdulillah, Jo. Para ulama di negara kita itu dan di seluruh dunia kuwi juga selalu mendoakan Palestina, Jo. Bahkan para imam Masjidil Haram di Saudi sana itu juga sering kunut nazilah untuk Palestina. Semoga Allah menolong dan menguatkan kaum muslimin dalam berjuang di Palestina serta menghancurkan dan menghinakan orang-orang Zionis Israel dan para pendukungnya. Amin. Amin.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Tips dan Trik persembahan RDS FM Solo. Otak merupakan organ yang sangat vital bagi manusia. Dengan otak, kita dapat mengingat masa kecil yang begitu indah, mengingat semua hal yang membahagiakan dalam hidup kita, atau mengingat apapun dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana menjaga otak agar tetap sehat? Berikut ini ada beberapa tips menjaga kesehatan otak kita. Yang pertama, kita harus menjauhi dari yang namanya merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang alias narkoba. Ini disebabkan kedua bahan tersebut akan merusak fungsi-fungsi kerja otak. Yang kedua, kita harus memiliki istirahat atau tidur yang cukup setiap harinya. Dengan istirahat atau tidur yang cukup, maka ketika bangun otak kita akan terasa lebih fresh dan bekerja lebih optimal. Kita juga harus mencukupi kebutuhan gizi untuk otak kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang sangat bermanfaat untuk otak kita. Dan yang terakhir, usahakan menghindarkan benturan pada otak. Dengan seringnya terjadi benturan pada otak kita, maka bisa jadi fungsi-fungsi dalam otak pun

0: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawmal qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'." Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Rawahu at-Tirmidzi.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Dia akan menyegerakan hukuman di dunia. Dan jika Dia menghendaki keburukan pada hambanya, maka Dia akan menahan terlebih dahulu balasan dosanya yang akan dipikulnya kelak pada hari kiamat." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala menyukai suatu kaum, maka Dia akan memberi cobaan kepada mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho, maka Dia akan memperoleh keridhoan. Dan barang siapa yang murka, maka Dia akan memperoleh kemurkaan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini khas.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Balik lagi mendengar ya di program Salam Silaturahim. Di kesempatan siang kali ini masih bersama dengan Ridwan Brengar hingga nanti pukul 2:30 sore. Dan untuk azan Nasar di hari ini Brengar akan berkumandang di pukul 2:30 lebih 3 menit. Jadi maju apa mundur nih Brengar? Maju ya. Jadi lebih maju dibandingkan di bulan kemarin. Bulan kemarin kayaknya masih sekitar kurang 1/4 gitu ya, kurang 10 ini. Sekarang kurang 26 menit ya, ataupun 2:30 lebih 4 menit ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan ya untuk Anda nanti yang biasanya tidurnya jam 2:30, ini jangan tidur. Takutnya nanti kebablasan pas sholat asar ya. Kita kembali lagi mendengar ya pembahasan kita ataupun bincang kita tadi tentang senyum ya pendengar. Sekarang saya juga akan mengajak Anda mengingat satu orang yang tidak perlu disebutkan namanya pendengar, cukup bayangkan saja dalam pikiran kita, dalam hati kita, cukup bayangkan siapa orang yang kalau bertemu dengannya entah kenapa kita merasa senang ya pendengar ya. Bisa jadi seorang sahabat, bisa jadi seorang yang tua atau orang tua, atau bisa jadi guru, bisa jadi tetangga atau rekan kerja, atau bahkan seseorang yang hanya sekali kita temui. Apa yang membuat kita nyaman dengan orang tersebut? Mungkin ketika dia ramah ya mendengar ya, atau mungkin karena dia tidak mudah menghakimi kita, atau mungkin karena dia suka membantu kita, juga mungkin karena dia selalu memberikan semangat kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang pendengar ya, apakah kita sudah menjadi orang yang seperti itu ya bagi orang lain? Ya, ini menarik pendengar ya. Kita sering bertanya siapa yang bisa membuat saya bahagia, tetapi mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah siapa yang bisa saya bahagiakan hari ini ya. Kita balik ya pendengar ya. Dan kuncinya sekali lagi pendengar, bahagia itu tidak harus diberikan ataupun melulu soal berikan hadiah atau apa ya. Mungkin perbuatan kecil seperti senyum, sapaan, ataupun semangat tadi yang bisa membuat orang lebih bahagia pendengar ya. Kita sering berharap ada orang yang menyemangati kita, tetapi bagaimana kalau hari ini kita terlebih dahulu ya yang menyemangati orang lain. Kita sering berharap juga untuk orang memahami kita. Namun bagaimana hari ini kita mencoba memahami orang lain terlebih dahulu. Dan kita mencoba untuk sering berharap juga ada orang lain yang peduli kepada kita pendengar. Tapi bagaimana kalau hari ini kita mulai ya, agar kita terlebih dahulu untuk peduli kepada orang lain pendengar. Ini indahnya kebaikan. Kita tidak pernah tahu kemana kebaikan itu akan berjalan pendengar ya. Bisa jadi membantu seseorang hari ini, besok atau lusa Allah memberikan pertolongan kepada kita melalui jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka pendengar ya. Bukan berarti kita berbuat baik karena ada keinginan untuk mendapatkan balasan dari orang lain. Tidak seperti itu pendengar ya. Kita berbuat baik karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya kebaikan tidak pernah benar-benar sia-sia pendengar. Kita akan simak lagi nasyid sebelum nanti kita tutup kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Ada Jannah yang dibawakan oleh Firas di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

kewajiban waspada bagi para dai. Kewajiban untuk waspada dari setan itu adalah kewajiban syar'i untuk setiap muslim kesemuanya, seperti yang telah dijelaskan. Tetapi kewajiban ini lebih ditekankan lagi

baik dalam soal kekokohan jiwa maupun iman mereka, dan juga agar mereka tidak mewaspadai dan tidak mengenali tipu daya yang ditebarkan setan kepada mereka, dan agar dai-dai memahami bahwa mereka itu bukan aktsaru imanan min Adam alaihi salam, tidak lebih beriman daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka peluang mereka untuk tergelincir sebagaimana yang dialami oleh Adam alaihi salam terbuka sangat lebar. Adapun terapi untuk ketidakfahaman tentang makar-makar setan ini, hendaknya banyak dilakukan tadabbur Quran dan kerja-kerja yang dilakukan setan di dalam menyesatkan.

FM Tanah. Media Dakwah Seria 101,4 RDS FM dengan ceria hidup menjadi lebih indah. Tak terasa pendengar ya kita semua ya. Hari ini cukup panjang berbincang di kesempatan siang kali ini. Yaitu kita mulai dari satu hal sederhana, senyum ya. Tetapi ternyata dari senyum itu kita bisa belajar dari banyak hal pendengar ya. Bahwa menjadi baik tidak harus selalu melakukan sesuatu yang besar ya. Dan bahkan membuat orang lain bahagia tidak selalu membutuhkan uang. Bahwa keluarga membutuhkan perhatian dan juga bahwa teman membutuhkan sapaan. Kita semua punya kesempatan untuk menjadi sebab hadirnya kebaikan itu pendengar ya. Maka setelah salam silaturahim kali ini kita tutup ya. Cobalah kita lakukan satu hal kecil, senyum kepada orang lain ya pendengar. Ucapkan salam kepada saudara kita karena salam itu juga mendapatkan pahala, senyum mendapatkan sedekah dan juga pahala ya. Tanyakan kabarnya, kalau sedang bersama keluarga jangan langsung sibuk ya pendengar. Kita sibuk dengan mainan HP sendiri ya. Luangkan waktu dengan keluarga kita. Kalau bertemu orang tua tanyakan kabarnya, baik ya, kabarnya sehat gitu ya. Kalau bertemu dengan kita teman kita ya pendengar, sapa dengan ramah. Dan kalau ada orang yang sedang bekerja keras kita berikan semangat kepadanya pendengar ya. Jangan gengsi mengucapkan kata maaf kalau seseorang membantu kita dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadanya pendengar ya. Balas semuanya dengan kebaikan pendengar ya. Dan pendengar mungkin kita tidak bisa mengubah dunia hari ini tetapi kita bisa membuat satu orang merasa lebih baik hari ini. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah orang lain, tetapi kita bisa membuat seseorang merasa bahwa kita, bahwa dia tidak sendirian pendengar ya. Dan mungkin juga kita tidak punya banyak hal untuk diberikan, tetapi kita selalu punya senyum ya, selalu punya salam, selalu punya doa untuk saudara-saudara kita pendengar. Senyum terlebih dahulu, kemudian jalani harimu, pendengar. Karena siapa tahu senyum kita hari ini menjadi awal dari kebaikan yang panjang. Semoga Allah menjadikan kita semuanya pribadi yang menyenangkan. Bukan karena kita sempurna, tetapi kita selalu berusaha menghadirkan kebaikan itu sendiri, pendengar.

Semoga rumah kita selalu dipenuhi dengan senyum, keluarga kita dipenuhi dengan kasih sayang, kemudian pekerjaan kita selalu dipenuhi dengan keberkahan, dilancarkan rezeki kita, dan selalu dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Ridwan dan juga seluruh kru RDS FM mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya pendengar di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan insyaallah pendengar ya, dan jangan lupa tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berbuat baik, dan jangan lupa senyum terlebih dahulu baru jalani harimu pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4 FM.

0: hanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: An Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
0: Satu satu kumpul RDSFM.
3: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah.
3: Apabila terjadi hari kiamat,
4: laisa liwaqa'atiha kadhiban.
3: Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak. yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia ini dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfud. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Jika dia, orang yang mati itu, termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki, serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

0: ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hamba-Nya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.
1: Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'aluruhum baina aydihim wa bi aymanihim mushraqumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim.
0: Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah."

maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.

ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Rabb mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.
1: Ya'lamu wa

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardhis samaa'i wal ardh

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhalun wa ya'murunan nas bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab atau wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

0: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.
0: Ya.

0: والله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: alim.
1: Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan.

0: Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh

0: Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka, pada hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Alam tara ila alladziina nuhuu 'an najwa thumma ya'uduna limaa nuhuu 'anha

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadayna jawakum sadaqah.

0: rahim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Alam

tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda, dan anak-anak, mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itulah golongan yang rugi.

0: الأذلين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.
0: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
1: Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. Dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka.

0: Kobe.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: qadir.
1: Dan harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: fadl.
1: Harta rampasan faik yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Alam.

0: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.
1: La in

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu, kaum muslimin, lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أليم.
1: Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, yakni Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk, terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam."

0: الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم.
3: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau nggak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

0: Pendengar, kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Dan seorang pemimpin sejati tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan akan sirna. Bahkan, dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah, senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tentram, jiwa kita semakin bahagia, dan nurani kita semakin damai sentausa. Hal ini karena pendengar, mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan kebahagiaan darinya. Allah senantiasa dekat ketika hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan ketika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda di hadapannya. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pujian, doa, permohonan, dan permintaan ampun kepadanya. Dengan begitu niscaya Anda mendapatkan berkat kekuatan, pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cahaya penerang dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat." Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, mari bersama kita simak tausiah dari Ustaz Abdul Rahim Ba'asyir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Sukoharjo. Semoga menambah khasanah keilmuan kita.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nashaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ayuhal ikhwah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul, bertemu di tempat yang mulia ini dalam kegiatan kajian kita, pengajian yang kita adakan setiap hari Jumat pagi. Semoga kajian ini menjadi bagian dari amal soleh kita bersama, menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan-kebajikan dan menjadi pemberat bagi timbangan kebajikan kelak bagi kita di akhirat. Karena sesungguhnya iman seorang mukmin itu di antara bentuk pembuktian iman seorang mukmin adalah sejauh mana upaya dia mendasari ilmu apa

namanya mendasari imannya itu dengan ilmu. Karena memang Islam itu mengajarkan bahwa iman itu harus didasari dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah tumastaghfir li dzambik. Berilmulah, kenalilah, ketahuilah bahwasanya dia adalah la ilaha illallah, kemudian minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Sehingga ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pada asalnya atau seharusnya atau standarnya orang itu beriman memang harus di atas ilmu. Dia harus berilmu, dia harus benar-benar memahami kenapa dia harus beriman, kenapa dia harus meyakini dan mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulnya dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau kita melihat tentang bagaimana bahayanya orang yang beriman tanpa ilmu, orang yang beriman apa namanya hanya berdasarkan dengan taklid, berdasarkan dengan mengikut, ikut orang tuanya, ikut temannya, ikut siapapun yang mungkin orang yang dia kagumi. Ya, dia kagum dengan seseorang, melihat orang itu menjadi mukmin, jadi muslim, lalu dia ikut-ikut begitu saja. Ini sangat berbahaya. Orang yang seperti ini sangat rawan, ya, terkena syubhat-syubhat, ya, terkena godaan-godaan dan tipu daya syaitan yang kemudian akan menyesatkan dirinya dan bisa-bisa menjadi penyebab bagi sesatnya orang lain. Ini bahayanya di situ. Ya. Maka dari itu, ayo ikhwatul kiram, upaya pendalaman ilmu kita, talabul ilmi, upaya kita untuk menambah pengetahuan kita tentang al-iman, tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, merupakan bagian dari pembuktian sidqul iman atau bagian daripada pembuktian kejujuran iman kita kepada Allah dan upaya penyempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatul kiram, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah ciptakan kalian itu berbilang bangsa. Inna khalaqnakum, kita ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, dari jenis-jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami ciptakan kalian itu berbilang bangsa, syu'uban wa qabaila, dan berbilang suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan bahwa dari sekian bilangan bangsa, suku, ya, nanti perbedaan warna kulit, keturunan dan sebagainya itu, yang paling mulia adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling punya takwa, yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya kalau kita melihat menyoroti tentang pentingnya urusan atau kaitan ukhuwah, ya, di dalam kehidupan seorang mukmin. Dan inilah yang sebenarnya ingin kita soroti pada kesempatan pagi hari ini. Di mana kalau kita melihat pada fenomena ukhuwah yang ada pada kaum muslimin sekarang, apalagi di kalangan para aktivis Islam, di kalangan mereka-mereka yang aktif memperjuangkan dinul Islam, mencita-citakan tegaknya syariat Allah, mencita-citakan untuk memenangkan Islam di bumi Allah. Kadang kalau kita melihat fenomena ukhuwah yang ada di antara mereka itu miris, ya, menyedihkan, ya. Kondisinya itu sangat menyedihkan. Sesama pejuang Islam, sesama mereka yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi yang terjadi mereka saling menjatuhkan, saling
menuding, ya, saling bersuudon, saling merusak, ya, bahkan bisa-bisa sampai kepada saling berperang, ya, sampai di beberapa tempat, ya, di beberapa kejadian-kejadian sampai saling menumpahkan darah. Ya. Padahal kalau ditanya kenapa mereka saling menumpahkan darah, atau kalau dirunut, ya, kenapa mereka kok saling berperang, saling menumpahkan darah? Padahal mereka sama-sama mempunyai cita-cita yang sama. Kalau ditanya, dua-duanya juga mengaku hamba Allah, dua-duanya mengaku mencintai Allah, dua-duanya atau kedua-dua pihak ini mengaku ingin memperjuangkan dinullah. Tetapi yang terjadi justru malah di antara mereka itu saling bermusuhan. Bertemu tidak ada lagi wajah indah, tidak ada lagi menunjukkan senyum, atau bahkan kalau di dalam Islam diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang mukmin bertemu saudaranya untuk mengucapkan salam, tapi sudah tidak mau menjawab salam, ya, ini fenomena yang ada, fenomena yang ada di sekitar kita. Ini sangat menyedihkan. Kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa kondisi seperti ini bisa terjadi di sekitar mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku mencintai Allah, ya, mengaku mencintai Rasulullah dan mengaku mengamalkan ajaran dinullah. Sedangkan kalau kita melihat ajaran dinullah jauh dari praktek-praktek yang demikian, ajaran Rasulullah jauh dari bentuk praktek kehidupan seperti apa yang dinyatakan itu tadi. Berarti mereka sebenarnya sedang tidak mengamalkan tentang dinullah. Jadi hanya ada klaim. Hanya ada klaim dan pengakuan saja bahwa seakan-akan mereka benar-benar sedang mengamalkan dinullah. Tetapi sebenarnya sedang tidak. Karena itu perlunya ada syumuliyah, ya, kesempurnaan di dalam kita melaksanakan dinullah ini. Harus i'tidal. Harus apa namanya, seimbang. Jangan semangat pada satu sisi tetapi meninggalkan sisi yang lain, ya, atau menonjol di satu sisi dalam satu bidang, dalam satu kewajiban, tapi sisi lainnya juga ditinggalkan. Tidak ada tawazun, tidak ada keseimbangan, sehingga mengakibatkan orang yang seperti itu hidupnya juga miring, ya, kehidupannya juga miring, tidak lurus lagi. Seharusnya dia menjadi sosok manusia yang lurus, tegak, memiliki prinsip yang tegas, memiliki prinsip yang baik, ya, tetapi menjadi sosok yang berdiri dalam kondisi yang miring. Di sisi ini dia bagus, tetapi di sisi-sisi itu ternyata dia sangat keropos, ya, jauh dari ajaran Islam. Nah, ini yang menjadi sorotan kita. Kenapa ukhuwah Islamiyah di antara kita ini benar-benar kondisinya seperti itu, ya. Maka ada pentingnya untuk difahami dengan baik, ya, tentang apa itu ukhuwah Islamiyah sebenarnya. Kenapa Islam itu mengajarkan persaudaraan, mengajarkan kebersamaan, ya, dan bagaimana batas-batas kebersamaan sebenarnya, ya. Karena orang memahami Islam itu mengajarkan kebersamaan, tetapi ketika dia diamalkan melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul, juga akibatnya juga tidak baik. Ya. Menganggap seluruh manusia sebagai saudara, ya, tanpa atau menutup mata, dengan menutup mata tentang keyakinan dan iman mereka, ini juga sesuatu yang tidak tepat. Ya. Karena memang al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu dari Allah. Maka jangan kamu menjadi orang yang menentangnya. Jadi patokannya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ukhuwah itu pada patokan apa? Ini yang penting, ini yang harus menjadi timbangannya. Ya, siapa yang dianggap saudara dan siapa yang dianggap sebagai bukan saudara atau mungkin teman biasa. Ya. Karena Islam juga tidak melarang orang berteman dengan non-muslim. Pada prinsipnya Islam tidak pernah melarang orang berteman dengan non-muslim. Tetapi kalau menganggap mereka sebagai saudara, ini jelas berbeda. Karena yang disebut
dengan persaudaraan al-ukhuwah. Ya, kalau kita kembalikan kepada arti daripada persaudaraan, ya, seseorang dikatakan sebagai saudara apabila dia mempunyai, pada dasarnya apabila dia mempunyai hubungan kerabat kekeluargaan, ya, kerabat kekeluargaan, maka dia disebut saudara, kakak atau adik atau bapak atau ibu atau paman-paman, bibi dan sebagainya dan seterusnya, ya, maka dia disebut sebagai saudaranya pada dasarnya di situ, ya. Tetapi kalau kita melihat, ya, di dalam penggunaan sebutan untuk penggunaan kalimat akho yuhi, ya, di dalam bahasa Arab, ya, itu ternyata mempunyai pemahaman yang lebih luas, ya, dari sebatas hubungan saudara secara keluarga, ya, sehingga bisa disebut akho fulan fi amalihi, fulanun akhahu fi amalihi, ya, seseorang ini menjadi saudaranya dalam urusan pekerjaannya, ya, menjadi saudaranya dalam urusan pekerjaannya. Jadi dia disebut sebagai saudara karena ada urusan pekerjaan yang sama. Dia berada dalam sebuah perusahaan yang sama atau satu bagian yang sama. Itu secara bahasa. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, ya, yang tentunya di situ juga mempunyai etimologi yang tidak jauh dari ini, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meletakkan persaudaraan itu dengan batasan iman. Ya. Jadi Allah mengakui ada persaudaraan atau ukhuwah di luar dari persaudaraan kandung kekeluargaan, ya, tetapi ikatannya adalah ikatan imaniyah. Kenapa? Karena kebersamaan yang hakiki adalah ikatan imaniyah. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Illal muttaqin. Ya. Mereka-mereka yang bersaudara, kata Allah, ketika di dunia mereka bersaudara, berteman dan sebagainya, di hari itu nanti, yaitu di akhirat itu nanti, yaumul hisab, di mana mereka dihisab, mereka dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nanti, ya. Yang tadinya teman berbalik menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya ikatan yang bisa mengikat seseorang itu menjadi menjadi saudara yang hakiki, ya, adalah hanya ikatan iman yang akan terus berterusan sampai kepada kehidupan akhiratnya, ya, yang akan terus berlanjut sampai kepada kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an meletakkan ikatan ukhuwah yang sebenarnya adalah ikatan imaniyah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan ikatan ukhuwah yang sebenarnya di luar dari ikatan imaniyah. Ya. Ketika seorang saudara, seorang bapak, seorang adik atau kakak dan sebagainya sudah melepaskan ikatan imaniyahnya, maka dia sudah tidak lagi dianggap sebagai saudara yang sebenarnya. Ya, saya katakan saudara yang sebenarnya, walaupun secara bahasa masih disebut sebagai saudara. Kalau dalam bahasa Arabnya dia masih disebut, oh ini bapaknya, ada akuhu, ini adalah kakaknya atau adiknya. Tetapi secara hakikat persaudaraannya dia sudah lagi disebut, bukan lagi disebut sebagai saudara. Dan itu pandangan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, persaudaraan diletakkan dengan ikatan imaniyah. Makanya di dalam Islam apabila seorang bapak tidak beriman dan anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim, mukmin, dan bapaknya tidak mukmin, ya, tidak muslim, itu Allah Subhanahu wa taala melepaskan hubungan persaudaraan mereka. Ya. Ketika dia bapaknya meninggal, anaknya tidak boleh mewarisi, ya.
Begitu juga kalau anaknya meninggal, bapaknya juga tidak boleh mewarisi. Tidak ada hubungan tawarut. Ya, dipotong. Ya. Dilepaskan. Ikatan wala perwalian juga demikian. Seorang bapak apabila dia kafir, dia tidak boleh menikahkan anaknya yang perempuan. Ya. Dilepaskan hubungan persaudaraannya itu sampai dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan urusan-urusan yang berkaitan dengan ahkam syar'i syara'iyah. Ya. Karena Islam hanya mengakui persaudaraan hakiki dengan ikatan imaniyah. Walaupun secara bahasanya, ya, secara sebutannya dia masih disebut sebagai bapak, dia masih disebut sebagai kakak, dia masih disebut sebagai adik, akhun. Nah, inilah kalau kita mau memahami bagaimana sebenarnya ikatan persaudaraan yang menjadi pertimbangan atau menjadi ikatan di dalam Islam. Ya. Maka inti makna daripada saudara yang di dalam bahasa Arab, ya, menjadi lebih luas dari makna yang ada pada bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Kemudian oleh Islam diberikan sebuah perincian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah perincian agar persaudaraan itu menjadi persaudaraan hakiki, menjadi persaudaraan yang sebenarnya, diletakkan patokan persaudaraannya bukan hanya urusan kekeluargaan tetapi lebih hakikatnya adalah masalah keimanan. Karena itulah yang akan berterusan nanti sampai akhirat. Ya. Karena persaudaraan kekeluargaan, bapak, anak, keluarga dan sebagainya ini hanya sampai kepada batas kematian. Sangat pendek. Kok bisa pendek? Dari mana? Siapa dari kita sekarang yang bisa menjamin dia akan hidup 1 menit ke depan? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Berapa banyak kita melihat kejadian-kejadian mati mendadak. Ya. Sehingga ketika dia sudah meninggal, sudah lepas. Urusannya sudah tidak lagi menjadi dianggap sebagai bersama di dalam keluarga tersebut. Ya, sudah lepas dan dia sudah habis. Ya. Nah, karena itu di dalam Islam, Allah meletakkan ukhuwah, persaudaraan yang sebenarnya dengan ukhuwah imaniyah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ukhuwah ini, seperti yang disebutkan diantaranya di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 103 dan 104, Allah berfirman, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Kemudian وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Pertama, di dalam ayat ini, ya, ayat 103 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana sebuah persaudaraan imaniyah itu seharusnya diikat. Ya. Pertama, ikatannya harus di atas al-i'tisam bihablillah. Bergantung atau bernaung di bawah habl ataupun ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bawah ajaran dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Diikat di bawah naungan imaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya bersaudaralah kalian, menyatulah kalian, ya, di bawah i'tisam kepada hablullah. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah kriteria ukhuwah, ya, di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya kalau kita melihat sekarang ini banyak ditinggalkan tuh yang ini. Ya. Kalau ditanya mukmin, dia mukmin, oh, ada mukmin di Palestina, ada mukmin di Indonesia. Itu saudara kamu. Tetapi ikatan iktisam bihablillahnya tidak dilakoni. Ya. Sehingga yang terjadi ketika ada saudaranya dizalimi oleh musuhnya, dia diam saja. Ya. Kalau ikatan persaudaraan itu benar-benar di atas i'tisam bihablillah, dia akan tahu bahwasanya sesama saudara itu dia harus saling membela sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dia harus bergerak melakukan sesuatu untuk membela saudaranya. Dan itu sudah secara otomatis akan berjalan dengan sendiri. Tetapi hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ukhuwahnya sudah tidak lagi di atas i'tisam bihablillah. Ya.
Nah, kebanyakan ukhuwah itu terjadi

perpecah belahan, ya, perbedaan dan perpecah belahan. Karena itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau orang itu mempunyai i'tisam bihablillah, dia akan bersatu, ya, dia akan disatukan. Kenapa? Karena semua orang dia akan tunduk dengan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada istilah gontok-gontokan mau mana yang mau jadi pemimpin dan mana yang tidak jadi pemimpin, mana yang dianggap sebagai lebih baik dan mana yang tidak ada tidak dianggap lebih baik. Karena yang memandang semua itu mereka dengan kesadaran benar tahu yang bisa memandang mana baik, mana buruk, mana pas dan mana tidak pas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai urusan di antara mereka, tidak ada masalah, ya. Kemudian di situ juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wadzkuru ni'matallahi kuntum a'daan, ya. Di mana kisah yang kita lihat, ya, di dalam sejarah Islam bagaimana permusuhan yang ada di kalangan, ya, para sahabat sebelum datangnya, ya, sebelum datangnya Islam. Di zaman jahiliyah tidak ada sama sekali yang namanya ukhuwah. Ukhuwah dibangun di atas kekeluargaan dan kepentingan-kepentingan. Mereka saling membela kalau itu keluarga. Benar atau salah pasti harus dibela, mati-matian. Ya. Dan itu bukan ukhuwah sejati. Karena seorang saudara yang baik, dia akan menjadi mir'atun li akhihi, menjadi cermin bagi saudaranya yang tidak malu untuk mengatakan, menyampaikan apabila saudaranya keliru ataupun salah, tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kemudian cara ketika dia menasehati dan menyampaikan kekeliruan saudaranya ini juga dengan cara yang pas. Nah, ini juga hal yang kemudian ditinggalkan adab ini tadi, ya. Sehingga mengakibatkan dia maunya menasehati saudaranya tetapi karena caranya tidak pas, ya. Caranya tidak tepat, akhirnya bukannya mendapatkan penerimaan, mendapatkan kemarahan. Maka muncullah, tumbuhlah di antara mereka benih permusuhan. Ya. Ditambah lagi nanti yang si A-nya menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya, korbannya si B-nya juga menceritakan pada orang sekitarnya, akhirnya jadi dua kubu. Ya. Dua kubu terus karena mereka saling berkomunikasi di antara mereka, ya. Yang ini juga seperti itu, ya, saling menggunjing, saling ghibah, saling menceritakan keburukan lawannya, ya, akhirnya yang terjadi semakin panas dan ujung-ujungnya kepada permusuhan dan peperangan. Ini yang terjadi. Ya. Berangkat dari kondisi di mana ukhuwah tidak dibangun di atas hablullah, ya. Makanya di sini Allah kemudian mengingatkan tentang wadzkuru idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ya. Sebelum iman itu datang, kalian itu bermusuhan pada hakikatnya. Persaudaraan kalian itu persaudaraan semu. Persaudaraan hanya kekeluargaan, kabilah, suku dan sebagainya semu. Tapi Allah datang dengan iman ini fa'alafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati-hati kalian. Jadi yang bisa menyatukan hati-hati kaum mukminin ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran-ajaran dan siraman imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat iman tersebut, ya. Kemudian berikutnya, ya, pada ayat 104, ya, kalau kita melihat di situ Allah Subhanahu wa taala meletakkan fungsi daripada ukhuwah persaudaraan ini seharusnya digunakan untuk apa? Ya, setelah berbicara tentang bagaimana ukhuwah itu seharusnya dibangun di atas pondasi hablullah, ya. Kemudian berbicara tentang bagaimana iman berfungsi menyatukan hati dan seterusnya. Maka Allah kemudian menyebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Dan hendaknya di antara kalian ada segolongan di antara kalian itu yang berdakwah kepada kebaikan, yad'una ilal khairi, mendakwahkan orang, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Artinya mengajak kepada ajaran-ajaran iman, mengajak kepada bersaudara kepada sesama mukmin, mengajak untuk kembali kepada syariat Allah, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan beramar ma'ruf dan nahi

0: Nah, ini fungsi ukhuwah. Kita tahu, ya, ayol ikhwatul kiram, kita tahu bahwa tidak akan berhasil fungsi dakwah apapun ataupun upaya amar ma'ruf nahi mungkar apapun kalau tidak dilakukan secara bersama-sama. Ya. Kalau kita mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar sendiri-sendiri, mau berdakwah juga sendiri-sendiri, tidak akan mencapai kepada keberhasilan yang diinginkan. Ya. Keberhasilan dunia maupun keberhasilan akhirat. Kenapa? Karena tugas-tugas dakwah dan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah tugas-tugas yang harus dilakoni secara amal jama'i. Ya, secara bekerja bersama. Ketika dia bekerja bersama, berarti yang ada di situ berarti harus membangun kondisi ukhuwah yang sehat. Harus. Dan disinilah fungsi daripada ukhuwah itu diadakan. Jadi mau berbeda bangsa, berbeda apa namanya suku, berbeda warna kulit, berbeda keturunan dan sebagainya, itu semua harus dipisahkan semuanya untuk kepentingan apa? Berada di apa, memisahkan hal tersebut menjadi berada di bawah hablullah untuk kepentingan kewajiban berdakwah dan kewajiban beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Mungkin kita sering mendengar perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhu al-batilu bin nidham. Ya. Kebenaran yang tidak diatur, ya, dengan aturan yang pas, istilahnya tidak ditata dengan baik, dengan kebersamaan yang baik, pasti akan dikalahkan dengan kebatilan yang diatur dengan baik. Ya. Jadi kalau orang mau mendakwahkan Islam, mau menyampaikan Islam, mau memperjuangkan Islam, tetapi mereka tidak mau yunadzimuna umurahum, tidak mau mengurusi urusan mereka itu menata dengan tatanan yang baik, pasti akan kalah dengan kebatilan yang diatur dan tertata dengan baik. Ya. Ya, mungkin inilah kondisi yang ada sekarang. Jadi di mana? Kenapa sih? Bukankah Allah berfirman ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya, kalau sudah datang hak, pasti batil itu akan pergi, akan terhapus. Dan kemudian Allah katakan sifatnya batil itu zahuq, dia akan hilang. Nah, ini hak kita bawa ke sini, kita bawa, kita perjuangkan, kok yang menang masih batilnya? Ya, kitanya masih enggak menang-menang. Kenapa ini? Nah, coba introspeksi dulu. Ya, introspeksi dulu. Jangan-jangan kita termasuk apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi atau Ali radhiyallahu anhu, saya agak kurang ingat ya. Ali atau Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya mungkin dakwah yang kita lakukan, hak yang kita bawakan ini belum ditata dengan baik caranya. Ya, belum menjadi hak yang bin nidham, sehingga pasti akan kalah dengan batil yang dibawa dan ditata dengan baik oleh musuh-musuh Islam. Jadi memang harus mau introspeksi diri, harus melihat kepada diri kita masing-masing untuk kemudian memperbaikinya dan menjaga. Wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, alur ya, fungsi daripada ukhuwah itu berangkat daripada pegang teguh tali Allah, ya, berpegang teguh pada tali Allah, kemudian menjauhi bentuk-bentuk perpecahan, ya, wala tafarraqu, kemudian menyatukan hati dengan cinta, ya. Jadi menyatukan hati dengan cinta artinya membangun rasa cinta sesama ikhwan, sesama saudara yang mempunyai iman, ya, seperti yang terjadi kepada para sahabat ketika itu. Lalu kemudian setelah kesatuan, kebersamaan ukhuwah ini tadi terbentuk, difungsikan untuk dalam kepentingan amar ma'ruf dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Baik. Kemudian kalau kita melihat di dalam sebuah hadis, ya, bagaimana al-ukhuwah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya. Jangan kalian saling berhasad, saling mendengki, Ini sebenarnya Rasulullah SAW menyentuh tentang bagaimana akhlak di dalam berukhuwah secara langsung, prakteknya. Karena teori dasar tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Tetapi pelaksanaan itu bagaimana yang namanya ukhuwah bihablillah, ya, ukhuwah atau persatuan yang betul-betul i'tisam di bawah hablnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaksanaannya itu teknisnya bagaimana? Seperti yang Rasulullah sebutkan di sini. Yang pertama, la tahasadu. Jangan kalian bertahasud. Tahasud itu saling mendengki ataupun saling iri. Ya, kalau para ulama mendefinisikan al-hasad, ya, adalah menginginkan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Ya, menginginkan kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Ada makna al-hasad. Jadi hasad di dalam Islam itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, ada yang boleh. Hasad yang bagaimana yang boleh? Hasad merasa dengki dan iri, ya, iri kepada orang yang diberikan kebaikan yang sebenarnya, yaitu apa? Al-ilmu wal khair. Ya. Ilmu dan kebaikan, kebajikan-kebajikan. Seorang yang kita lihat dia itu amalnya Masya Allah terjaga dengan baik, ibadahnya terjaga dengan baik, itu kita boleh iri kepada dia. Kenapa? Karena iri kepada orang seperti itu, itu pasti membawa kepada kita untuk terdorong untuk ikut beramal dengan seperti mana dia. Berbeda dengan orang yang iri dan dengki terhadap masalah-masalah selain itu. Harta umpamanya. Melihat saudaranya bisnisnya maju, ya, jualan apalah gitu, bisnisnya maju, dia iri, pasti akan membawa dia kepada apa? Menjatuhkan saudaranya. Gimana caranya supaya dia berhenti bisnisnya, ya, usahanya bisa berhenti. Nah itu kalau udah seperti itu nanti macam-macam, yang kerubah dibakar lah, singanu lah, ya, melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi berbeda antara dengki dan iri kepada urusan-urusan duniawi dan iri dan dengki yang dibolehkan di dalam Islam dalam rangka untuk kebaikan tadi itu. Ya. Kalau dalam rangka hal-hal yang seperti ini tadi, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, karena dia pasti mendorong kita untuk semakin bersemangat beramal. Tetapi ketika iri dan dengki dalam urusan-urusan duniawi ini tadi, urusan harta, urusan wanita, urusan anak keturunan, ya, urusan-urusan yang lain, bahkan sampai urusan nasab, ya, lihat bagaimana orang-orang Bani Israel yang sangat iri dan dengki kepada bangsa Arab. Bayangkan iri dan dengki dalam urusan kebangsaan. Kenapa saya terlahir? Kenapa harus ada bangsa Arab yang dijadikan oleh Allah SWT nabi terakhir itu dari bangsa Arab? Wah, akhirnya membawa mereka memusuhi ajaran Muhammad SAW sampai yaumul qiyamah. Ya, menjadikan mereka betul-betul menjadi melangsir ataupun mengarahkan seluruh kemampuan dan kehidupan mereka untuk memusuhi ajaran Muhammad SAW. Berangkat dari kedengkian yang seperti itu. Ya. Padahal kalau dia kedengkian yang ada, ya, itu ditekan dalam urusan-urusan seperti itu dan iri dalam kebaikan dan kebajikan yang dibawa oleh Muhammad SAW, pasti akan menarik mereka untuk menjadi orang-orang yang beramal soleh. Iri dan dengkilah yang ketika itu menghancurkan iblis laknatullah alaih kepada Adam alaihissalam, bapak kita. Ya, iri dan dengki dalam urusan khalqi, ciptaan, yang mengakibatkan akhirnya, ya, menjadikan dia bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diakhiri dengan vonis dari Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, mengabaikan dan dia sombong, lalu kemudian dia menjadi kafir, berangkat dari iri dan dengki. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari api dan dari tanah, lalu engkau suruh aku sujud pada dia. Enggak bisa. Gimana? Takabur, lalu kemudian kedengkian, gimana dia diberikan kemuliaan lebih dari aku, padahal aku lebih mulia dari dia menurut iblis. Ya, sehingga mengakibatkan dia seperti itu. Ya. Maka dari itu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan sebuah petuah, yang memberikan sebuah perintah, yang itu menjadi sebuah alur ataupun dari bagaimana seharusnya sebuah ukhuwah itu bisa dijalani dengan baik di bawah hablullah ini tadi. Pertama, jangan sampai ada tahasud, ya. La tahasadu. Kemudian wala tanajasu, dan janganlah kalian saling bertanajus. Tanajus ini saya agak kesulitan menerjemahkan ke bahasa Indonesianya apa. Tanajus itu begini, orang jualan, saya mau jualan apa mungkin barang A ini, saya mau jual kepada si fulan, ya, berapa harganya? 10 ribu pak, ya. Kemudian saya juga mengkontak orang B, orang lain lagi, untuk mengatakan kepada si fulan itu bahwa harga barang ini sebenarnya 20 ribu, ya, sebenarnya 20 ribu itu, ya. Lalu kemudian bagaimana? Sudahlah saya beli 20 ribu begitu. Sehingga ketika nanti, wah ini ada yang mau 20 ribu, gimana antum mau 20 ribu enggak? Ya, akhirnya yang ini terpaksa untuk membelinya dengan harga, karena dia juga butuh, akhirnya dibeli dengan harga 20 ribu. Jadi seperti menjegal, membajak dengan cara untuk menaikkan harga. Itu namanya tanajus. Nah, bay'un najas, ya, baik yang seperti ini, jual beli yang seperti ini di dalam Islam itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, maka jangan sekali-kali kalau pedagang-pedagang itu bagaimana caranya untuk menaikkan harga lalu bermain-main dengan cara-cara seperti itu. Ya, saya tidak tahu, seperti kemarin mungkin kita semua dengar tentang bagaimana fenomena antorium, ya katanya, ya, fenomena tumbuhan yang harganya sampai berapa itu, puluhan juta, ya, katanya permainannya seperti itu, dan berujung-ujung kepada apa, banyaknya orang stres gara-gara apa, ketika dia kolaps harganya, ya, semuanya sudah ruginya sampai miliar-miliaran, ya, gara-gara seperti itu, gara-gara dipermainkan seperti itu, begitu harga naik semuanya lalu kemudian jatuh lagi, ya, kemudian berapa orang masuk rumah sakit jiwa itu kasusnya katanya, ya, gara-gara seperti itu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa janganlah kalian saling bertanajus, karena tanajus itu jelas merugikan, ya. Lihat bagaimana si orang yang menawarkan harga yang tinggi padahal dia sebenarnya tidak butuh. Ya, orang yang awal inilah yang sebenarnya yang butuh. Yang kedua, karena si tamaknya si penjual ini tadi dengan cara seperti itu akhirnya merugikan si konsumen yang pertama yang memang dia sebagai orang yang seharusnya membutuhkannya. Ya, kalau di dalam Islam, dalam jual beli itu malah justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan supaya apa? Memudahkan. Ya, memudahkan. Kalau perlu enggak usah ditawar, sudah dikasih diskon. Ya, aturannya seperti itu seharusnya. Ini harganya 100.000, tapi untuk antum karena saudara saya seiman, saya diskon 80% jadi 20.000. Umpamanya gitu kalau mau, ya. Kalau mau gitu. Atau didiskon berapa terserah, ya. Seharusnya. Sehingga apa? Orang yang beli juga merasa senang. Itu jual beli yang dilakukan dengan semangat ukhuwah. Ya, nah, ini jual beli ngebuk lalu bilang urusannya apa? Wah, ini ukhuwah sesama saudara, jadi kan ya harganya tambahin dikit lah gitu. Wah, ini nggak mau rugi, ya. Orang seperti ini ukhuwah apa? Ukhuwah duniawiyah, bukan ukhuwah yang diajarkan melalui ajarannya Allah dan Rasul. Ya. Ya. Rasulullah juga seperti itu, dalam urusan utang piutang pun seperti itu. Punya utang nggak bisa bayar, tapi nggak bisa bayar beneran loh, ya. Bukan nggak bisa bayar bayaran loh, ya. Ya, ya sudah, kelas dihalalkan, ya, dimudahkan sajalah. Kenapa? Ya, rezekinya orang itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang itu mempunyai perasaan bahwasanya, wah nanti kalau saya utangnya nggak dibayar, nanti saya makan dari mana? Loh, lah, kamu masih hidup gitu kok buktinya? Bukankah orang yang masih hidup itu rezekinya itu pasti akan terus mengalir? Masa kita kalah sama semut? Ya, semut yang kecilnya seperti itu aja dia bisa mencari rezeki dan kemudian dia bisa hidup. Kita manusia yang diberi akal, diberi kekuatan, diberi apa namanya kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi wewenang untuk menjadi khalifatullah bin ar, ya, untuk mengelola alam semesta apa alam bumi ini, ya, masih takut dengan rezeki? Ini nggak masuk akal sama sekali sebenarnya kalau menggunakan akal sehat. Cuman masalahnya banyak orang tidak menggunakan akal sehatnya lagi, ya. Masalahnya banyak orang berpikir menggunakan perut. Ya, nah, perut itu isinya apa? Dipakai untuk mikir, sama udang jadinya, ya, kotoran. Jadi kan, dibuang di kepalanya, gitu ya. Baik, inilah wala tanajasyu, ya. Kemudian wala tabaghadu, kata Rasulullah, janganlah kalian saling memarah, bermarah-marahan, ya. Teknik komunikasi antara sesama mukmin, sesama saudara, tetapi penuh dengan kemarahan, ya. Biasanya hal ini terjadi sebabnya banyak, perbedaan pandangan, ya, perbedaan pemahaman dalam ahkam syariah tertentu, hukum-hukum syariah tertentu, beda cara sholat umpamanya, yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh, wah sudah saling marah-marahan, ya. Kemudian berbicaranya juga ketika menceritakan tentang si fulan yang seperti itu tadi dengan kondisi yang penuh dengan kemarahan. Jadi nuansanya itu tabaghud, ya, saling memarah. Nah, inilah yang kemudian memecahkan ukhuwah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Wala tabaghadu wala tadabaru, dan janganlah saling kalian saling meninggalkan atau saling berpaling. Al-hajru, ya, saling meninggalkan. Kalau bahasanya anak-anak apa istilahnya? Anak-anak kecil itu saling jotaan, itulah mudahnya, ya. Saling menjauhi, ya, saling meninggalkan, kemudian tidak pernah lagi ada silaturahmi, ya, tidak pernah lagi ada pertemuan, ya, tidak pernah lagi ada upaya untuk bersama di dalam sebuah majlis, ya, ketemunya seseorang dengan saudaranya, ya, dalam suatu tempat. Itu sebenarnya bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya, kalau sekarang ada masalah-masalah yang terjadi di antara dua orang, kadang itu maunya diselesaikan secara jarak jauh. Kadang-kadang pakai SMS, ya. Atau diselesaikan pakai telepon-teleponan. Padahal kalau mereka mau ketemu, kemudian duduk bersama, ya, kemudian berbicara dengan dengan cara yang baik, pasti masalah itu bisa selesai. Ya, pasti, saya katakan pasti. Kenapa? Kalau memang betul-betul mau menyelesaikan. Yang jadi masalah kalau ketemu tujuannya memang tidak mau menyelesaikan. Nah, jadi maknanya urusannya kembalinya kepada hati. Kalau hatinya sudah ada tadabur duluan, ya, yang dilarang oleh Rasulullah di sini lah tadabur. Sudah ada rasa ingin memang mau tadabur, mau saling meninggalkan, mau ketemu atau tidak ketemu atau ditemukan oleh orang lain untuk di satukan untuk diakurkan, tidak akan bisa ketemu. Karena itu ketika orang ini memang betul-betul bersama dan ingin menyelesaikan masalahnya, dia harus ada semangat untuk menghilangkan rasa tadabur. Dia harus ada semangat untuk mengikuti perintah atau larangan Rasulullah SAW ini tadi. Jangan sampai saling tadabur. Wala tadabur. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual dengan jualannya saudaranya. Persaingan. Loh, gimana? Apa maksudnya persaingan di pasar dagang itu enggak boleh? Ya, kalau kita di sini jualan brambang, sini enggak boleh jualan brambang begitu. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah membajak pembeli. Ya, membajak pembeli. Ada orang sudah mau beli ke sebelah, "Berapa, Mas, brambangnya?" "10.000, Pak." "Mas, sini aja 9.000 saya kasih." Nah, ini namanya membaca. Ya, sama saya aja 9.000. Nanti sini, "Oh, sama saya 8.000. Saya 7.000. Ya. Nah, pembajakan seperti ini yang membawa permusuhan. Kalau persaingan di pasar, sama-sama jual brambang, 10 kios jual brambang, ya, insya Allah tidak akan ada masalah. Asal sama-sama memahami kalau memang ada pembeli yang mau membeli ke tempat dia, sudah, itu rezekinya dia. Silakan. Ya. Jangan ketika ada pembeli mendekat ke sana langsung dibilang, "Berapa, 10.000? Sini, Mas, 9.000. Nah, inilah yang akhirnya membuat masalah. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ya. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin, ya. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Nah, perintahnya di sini. Dan jadilah kalian sebagai saudara-saudara atau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Ini kaidahnya. Ya. Seorang muslim adalah saudara bagi saudara seorang muslim yang lain. Ini kaedah ammah. Jadi melihat semuslim yang lain itu dia melihatnya sebagai saudaranya, baik keluarga dan sebagainya. Maka muamalahnya sepertinya dia harus merasakan bahwa itu menjadi bagian daripada saudaranya. Ya. Apa yang harus dilakukan? La yudlimuhu. Tidak mendzaliminya. Ya. Tidak menggunakan hak atau merampas hak-hak yang ada pada dirinya, ya. La yudlimuhu. Wa la yakdzibuhu, dan tidak boleh menipunya. Nah, ini, ya. Untuk kepentingan-kepentingan duniawi, melupakan ukhuwah Islamiyahnya, tetapi kemudian menipunya dengan tipuan-tipuan. Wa la yahqiruhu, dan tidak boleh meremehkannya. Nah, ini juga banyak. Ya, ketika melihat saudara muslimnya mungkin karena statusnya dia sebagai budak atau sebagai apa, kemudian diremehkan. Ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya untuk benar-benar merasakan bahwasanya sesama muslim itu setara. Ya. Tidak ada perbedaan. Karena memang Islam mengajarkan itu. Inna akramakum indallahi atqakum, seperti tadi dalam ayat yang kita baca di awal. Ya. Perbedaan tingkat orang dengan seseorang dengan yang lain itu bukan urusan-urusan duniawinya atau urusan-urusan status kemasyarakatannya. Itu hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, hal-hal yang sifatnya semu. Ya. Sepanjang umur dia hidup di dunia, sedangkan dia sendiri juga tidak tahu seberapa lama dia akan hidup. Ya. Karena itu patokan baik mulia dan tidak mulianya seseorang itu diletakkan pada sesuatu yang sifatnya abadi, apa? Takwanya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu di sini la yahqiru. Ya, tidak meremehkannya. Ya. Ketika seorang muslim melihat saudaranya meninggalkan nilai-nilai takwa, maka ketika itu apa yang terjadi? Kebencian dirinya kepada saudaranya itu bukan pada sosok saudaranya, tetapi pada perbuatannya. Ya. Perbuatan kebatilan yang ada pada orang itulah yang dibenci. Ya. Seorang muslim melihat saudara muslimnya ngerokok. Wah, saya enggak mau sama kamu. Pergi kamu dari rumah saya. Ya. Nah, ini yahqiruhu, menghinanya. Ya. Tetapi seorang yang bijaksana, seorang muslim, dia menasihati. Mas, rokok itu tidak baik. Ya. Rokok itu mubazir, membawa penyakit. Ya. Saya cinta sama Anda, tinggalkanlah rokok. Mungkin akan ada jawaban, wah saya kalau enggak ngerokok nanti pingsan. Ya, mungkin gitu ya. Sebagian perokok kan mesti alasannya seperti itu, ya. Padahal kalau dia mau melakoni, dia insya Allah malah lebih sehat. Rokok itulah yang membuat dia pingsan sebenarnya, ya. Nah, seorang muslim yang mencintai saudaranya ketika itu bukannya menghinakan dia secara sosoknya, secara fisiknya. Ya, perokok berarti najis, ya, tidak seperti itu, ya. Tetapi meremehkan pada dia perbuatan buruknya. Tunjukkan kepada dia betapa remehnya, betapa buruknya perbuatan-perbuatan kemungkaran tersebut. Ini tidak baik. Ini loh keburukan-keburukannya. Maka tinggalkan kamu hal ini. Kamu akan menjadi mulia kalau kamu meninggalkan hal ini. Ya, begitu. Ya. La yahqiruhu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali. Kemudian bihasabi mri'in. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan di akhir hadis, bihasabi mri'in, cukuplah seseorang disebut minasyari, disebut sebagai jahat, cukup seseorang itu benar-benar melakukan kejahatan, an yahqira akhahul muslim, apabila dia menghinakan saudara muslim, ya, menghinakannya seperti tadi itu, ya, menganggapnya sebagai orang yang tidak apa namanya, pokoknya secara fisiknya, secara zatnya itu ditinggalkan hanya gara-gara kebatilan-kebatilan atau kekurangan-kekurangan ada yang ada pada orang tersebut. Di sini Rasulullah katakan cukup orang yang melakukan itu disebut juga melakukan kejahatan. Jadi padha wae akhirnya, ya. Walaupun alasannya wah kita kan harus kembali kepada sunnah, kita harus kembali kepada ajaran Allah dan Rasul dan sebagainya, ya. Tetapi kemudian cara dia menyikapi teman-teman dan saudara-saudaranya yang belum kembali kepada sunnah dengan menghinakannya secara total seperti ini juga berarti kamu sama saja dengan dia. Kenapa? Setidaknya dia juga meninggalkan bagian dari sunnah ini, ya, meninggalkan hadis ini, ya, meninggalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al muslimu alal muslimi haramun, ya, seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi haram kita menumpahkan darah, haram kita mengambil harta saudara muslim, ya, dan haram untuk kita menghinakan kehormatan saudara muslim kita, ya, kecuali dengan hak yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Darah ditumpahkan oleh Allah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, umpamanya dalam hukum-hukum hudud, nah, itu boleh. Tetapi kalau darah seorang muslim ditumpahkan, ya, karena kepentingan-kepentingan lain, maka itu tidak boleh, haramun. Ya. Harta diambil bukan dengan haknya, ya, bukan dari bagian daripada zakat, bukan daripada bagian daripada kewajiban-kewajiban yang seharusnya dikeluarkan. Ya. Maka dari itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau berkuasa, ketika itu menjadi khalifah, beliau memerangi beberapa orang-orang yang mengaku muslim gara-gara tidak mau membayar zakat. Dan beliau mengatakan itu adalah haknya. Ya. Karena mereka tidak mau membayar zakat, itu adalah hak yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau mereka tidak mau, saya perangi. Nah, sampai seperti itu. Ya, dipaksa oleh Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu. Baik, kemudian 5 menit. Ada beberapa peringkat pembangunan ukhuwah, ya, di dalam Islam ini. Bagaimana seharusnya ukhuwah itu kita bangun, ya, supaya betul-betul menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang baik, ya, yang tepat, ya, supaya dia bertahan lama juga, ya, itu mempunyai beberapa peringkat-peringkatnya. Yang pertama, ketika seorang itu ingin membangun ukhuwah, didahului dengan ta'aruf, ya, dengan berta'aruf, artinya saling mengenali. Nah, saling mengenali ini menjadi bagian daripada hikmah. Berta'aruf ini menjadi bagian daripada implementasi dari hikmah tujuan penciptaan manusia itu sendiri yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami jadikan kalian suku-suku dan bangsa-bangsa untuk saling berkenalan, ya. Karena suku dan bangsa biasanya mempunyai karakternya masing-masing, ya. Oh, ini suku Jawa, Jawa-Jawane Solo, itu orangnya koken pekewo, ya, unggah-ungguh, biasanya, ya, biasanya. Oh, ini saudara saya, dia dari mana umpamanya, Afrika, ya. Wah, kalau dia ngomong ceplas-ceplos, ya. Kemudian sikapnya juga kalau bagi orang Jawa, ya, wah, kurang ajar sekali gitu kan. Nah, ketika proses ta'aruf ini tidak dilakukan dengan sempurna, ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Udah diwong kok komono, ya. Jadi orang kok seperti itu, sikapnya kasarnya seperti itu, ya. Kalau dia tidak mau memahami dan berta'aruf dengan baik, dia tidak mau memahami perbedaan antara dia dengan saudaranya itu tadi, mengakibatkan sebuah kendala yang besar sekali antara dia dengan saudaranya, dan menjadi celah bagi setan untuk mengadu domba kepada sesama saudara. Sehingga proses ta'aruf ini menjadi penting sekali. Saling mengenali. Ya, saling mengenali menjadi penting sekali. Kenapa? Karena dengan mengenali, dia akan membangun sebuah sikap berikutnya. Ya, yang menjadi bagian daripada peringkat itu adalah tafahum, saling memahami. Tafahum itu tidak akan bisa terbangun kalau ta'arufnya gagal. Ya. Ini kalau sebutan ta'aruf yang masih bujang-bujang pikirannya, wah, ta'aruf, seneng. Ya. Jadi berarti ta'arufnya harus betulan yang bujang-bujang gitu ya. Jadi kalau ta'arufnya gagal, itu bisa mengakibatkan kepada kondisi tafahum yang gagal. Ya, jadi maknanya tahap keduanya bisa menjadi gagal. Sehingga harus betul-betul harus betul-betul disempurnakan. Ya. Mengenali tentang orang tersebut, baik dari nama dan sebagainya dan sebagainya. Mengenali tentang kondisi ekonominya, ya. Mengenali tentang karakter, ya, dari keturunannya. sehingga kita juga harus mengenali tentang sikap-sikap dan sifat-sifat bagi karakter bagi keturunan-keturunan syu'uban wa qabaila ini tadi, ya, bangsa-bangsa dan suku-suku ini tadi, ya. Kalau tidak bisa mengenali ini, maka yang terjadi pasti akan membawa selalu terjadi kepada membawa kepada kondisi saling apa namanya salah paham, ya, sehingga mengakibatkan tafahumnya tidak terjadi, ya. Kemudian dalam upaya tafahum ini nanti juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal bagaimana supaya tafahum ini benar-benar betul-betul bisa terjadi, juga supaya terpelihara dengan baik harus dengan upaya meninggalkan bentuk-bentuk tajadul. Ya, meninggalkan bentuk-bentuk mira. Banyak jidal, banyak berdebat, banyak ini, ya. Sudah tahu dia berbeda dengan saudaranya, sudah tahu berbeda karakter dengan saudaranya, tapi ribut, jidal. Oh, kamu itu sikapmu itu enggak baik, gini-gini. Bagi dia itu biasa. Ya, bagi dia itu enggak ada masalah. Tapi bagi si yang satunya itu masalah besar, akhirnya ribut, ya. Seharusnya kalau orang itu betul-betul mau tafahum, oh sudah benar, oh dia seperti itu. Ya. Boleh menyampaikan, ya, menurut saya itu tidak tepat. Nah, kalau kemudian dia mengatakan itu enggak apa-apa, ya sudah, kalau memang seperti itu bagi kamu enggak ada masalah, enggak. Mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita kembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Itu termasuk mungkar ataupun tidak. Kalau itu tidak termasuk mungkar, itu termasuk bagian daripada kebiasaan-kebiasaan yang dihalalkan atau dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, jangan ribut. Ya, kenapa? Supaya tidak membawa perpecahan dan melukai ukhuwah di dalam persaudaraan dia. Kemudian ta'aruf, tafahum diikuti dengan tahap yang ketiga, riayah wa tafaqqud. Ya, saling menjaga dan saling memperhatikan. Nah, beda antara memperhatikan untuk saling menjaga dengan memperhatikan untuk tajassus. Ya. Tajassus artinya memperhatikan untuk mencari-cari aib dan itu dilarang dan itu menjadi bagian dari yang merusak ukhuwah. Ya. Maka memperhatikan dalam rangka untuk membangun, memperhatikan tentang kondisinya, memperhatikan tentang perkembangannya, dia punya masalah apa, dia punya kendala apa. Nah, itu perhatikan sehingga nanti di situ akan saling mendukung. Ya, untuk pada tahap yang berikutnya. Ya. Jadi, berangkat dari ta'aruf, tafahum, saling menjaga dan saling memperhatikan dalam kebaikan-kebaikannya, ya. Kemudian, ya, diikuti pada tahap yang berikutnya. Berta'awun untuk saling bekerja sama. Baru ta'awun bisa dilakukan. Jadi kalau dari awal gagal, ta'aruf, tafahum, riayahnya ini gagal, maka ta'awun tidak akan bisa terjadi. Ya, bekerja sama tidak akan terjadi. Bagaimana bisa bekerja sama ketika dia melihat ketemu saudaranya sudah enggak senang duluan? Ya. Bagaimana mau bisa bekerja bersama? Beramal jama'i. Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ukhuwah itu tujuannya adalah untuk berdakwah dan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bisa bekerja sama dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia tidak mengenali karakter saudaranya? Kalau dia harus ribut setiap hari dengan saudaranya gara-gara perbedaan karakter dan perbedaan urusan-urusan fisik. Ya. Atau urusan-urusan yang bukan masalah-masalah yang prinsip. Nah, ketika hal-hal ini bisa terbangun dengan baik, tahapan-tahapan ini bisa terbangun dengan baik, ya, sampai kepada kondisi puncak daripada ukhuwah itu adalah at-tanasur, saling tolong menolong ataupun saling membela, saling bela membela. Nah, itu puncaknya, ya. Ya. Kalau sekarang kita melihat kondisi ukhuwah Islamiyah sekarang ini belum nyampe kepada tanasur. Ya. Lah buktinya saudara-saudaranya di Ambon di tiap hari dikerjain sama Nasrani begitu, ya, diam saja. Ya, tidak bergerak sesuatu, tidak melakukan protes-protes saja tidak, ya, atau bahkan mungkin tahu saja tidak. Gimana mau bisa protes? Tahu saja tidak berarti tidak ada riayah dan tafakut. Makanya upaya riayah dan tafakut itu dilakukan pertama dengan apa? Dengan diantaranya dengan apa? Mencari tahu tentang kabar-kabar saudaranya. Rasulullah mengatakan apa? Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukan dari bagian dari kita, bagi orang yang tidak memperhatikan dengan urusan-urusan kaum muslimin. Berarti dia tidak tafakut. Dia tidak menjaga untuk mencari tahu tentang perkembangan tentang saudara-saudaranya. Ya. Akibatnya tidak tahu. Oh, saudara itu dulure wis dibelahi kabeh meneng wae. Ya. Saudaranya sudah disembelih, sudah diapain sama musuh-musuhnya, dia diem saja tenang di sini sibuk dagang berambang. Ya. Nah, ini muskilahnya. Ya, sehingga puncak dari ukhuwah sampai kepada tahapan yang terakhir adalah adanya tanasur. Ya, tanasur itu artinya saling membela, saling memberikan pembelaan. Dan ini menjadi apa? Puncak dari makna ukhuwah, ya, dan sebuah bukti dari bentuk kecintaan. Ya. Termasuk di dalam bentuk tanasur ini adalah al-itsar. Ya, wa yu'tiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Anshar. Ya. Mendahulukan saudaranya dan membela mereka. Ya. Kaum Anshar ketika itu kalau ada seorang muhajirin yang dihinakan oleh musuh-musuh Allah atau dihinakan oleh orang yang orang lain, mereka yang maju untuk membela. Jadi walaupun dia harus mati demi membela saudaranya pun enggak apa-apa. Ini namanya itar. Jadi ini namanya tanasur. Nah, untuk sampai kepada tingkat puncak ini tadi, tahapan-tahapan ini benar-benar harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bisa sampai kepada tingkat kedua tafahum kalau ta'arufnya tidak ada atau belum baik, gagal. Ya. Bagaimana bisa riayah wa tafakut kalau tafahumnya juga gagal? Bagaimana mau bisa bertahun kalau riayah dan tafakutnya tidak ada, dan apalagi kalau mau sampai kepada tingkatan tanasur, tidak akan bisa kita capai kalau hal-hal di belakangnya tadi semuanya tidak dilakoni dengan baik. Maka dari itu, ya, untuk menggapai tahapan-tahapan ini, marilah ikhwah, ya, kita benar-benar melakukan ta'aruf yang sebenar-benarnya, ya. Jadi ta'aruf dalam arti kata bukan hanya kenal nama saja, oh nama kamu siapa, fulan bin fulan, oh ya wis, ya, enggak. Bukan hanya seperti itu, tetapi lebih dari itu, ya, mengorek lebih jauh dari mana, bagaimana keluarganya, bagaimana dan seterusnya, yang itu semua nanti akan membangun sebuah bentuk-bentuk tafahum berikutnya ketika kita banyak bermuamalah dengan dia, ya, ketika dia melakukan hal-hal yang di mata kita itu keliru, itu akan menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk bersikap kepada dia, nah, begitu. Oh dia kasar, oh ya, memang gimana, dia memang dari keturunan begini, jadi mereka memang sifatnya seperti itu, atau dia dari suku begini, jadi sifatnya seperti itu, akhirnya ada tafahum, ya, sehingga tidak jadi marah, yang tadinya mau marah-marah, mau dijodak, mau ditinggal pergi, ya, akhirnya tidak jadi, gara-gara dia betul-betul bisa memahaminya. Ya, mudah-mudahan upaya peningkatan-peningkatan ini tadi, ya, benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga kondisi buruknya, ya, ukhuwah Islamiyah yang sekarang ini kita lihat pada fenomena yang ada pada sekarang ini, khususnya bagi para pejuang-pejuang Islam, ya, memang menyedihkan sekali kondisinya sekarang ini, ya, saling bermusuh-musuhan, saling membenci, ya, saling tadabur, tahasud dan sebagainya, lalu kemudian dilabeli bahwa kebencian itu berangkat karena mencari ridhonya Allah, ya, apa, ya, lucu jadinya, kamu mau mencari ridhonya Allah melalui jalan saling membenci sesama muslim atau saling mengkafirkan sesama muslim, ya, karena itu perlunya tingkat tahapan-tahapan ini tadi menjadi pertimbangan mendasar bagi kita, ya, supaya menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823 2500 962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan, dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.
2: Niat itu seperti surat, salah nulis alamat akan sampai ke salah tempat. Begitu pula ketika beribadah maupun beramal, jika hanya diniatkan untuk mencari perhatian manusia agar dianggap baik atau soleh atau solihah, maka itu pulalah yang akan didapatkan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Memulai start beramal dengan niat yang salah hanya akan membuat sibuk mencari perhatian pada makhluk. Padahal bukankah justru itu hanya akan membuatmu letih tidak berujung? Sekalipun yang kau lakukan adalah kebaikan, namun jika dimulai dan berada di jalur niat yang salah tanpa ada revisi atau diluruskan, maka hasilnya pun tidak akan benar. Jika belajar serta menuntut ilmu hanya karena ingin dipuji dan dianggap hebat, maka bukanlah itu berarti kita hanya ingin mendapatkan kedudukan di sisi makhluk dan mengabaikan balasan kebaikan di sisinya. Ingat kembali saudaraku, kamu hanya akan diantarkan sesuai dengan niat yang kamu tuliskan. Beda niat, beda capaian. Salah niat, salah hasil. Wallahu a'lam bishawab.
3: RDSFM.

0: Dengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: RTSFM. RTSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RTSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa Rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Weh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, bayi gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok lho.
6: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu ya ra.
6: Aduh, ya wes ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: RDSFM.
2: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

0: tidak?
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

munir. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: tidak?
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: يريد.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

0: neraka.
1: Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: pokok.
1: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
2: Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

0: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: السحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

0: toba.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: عتيق.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
0: In-

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: العزيز.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Rob kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Timur,
1: yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
2: Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Tsamud.
1: Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Tsamud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
2: Wa qaum Ibrahim wa qaum
1: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.

dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: tahun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.
0: Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

jahim. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

0: حكيم.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: 3.
1: Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
1: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
0: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: غَفُورٌ.
1: Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: basir.
1: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

0: yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izin-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.
1: Wa huwa alladhi ahyaakum tsumma

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.
0: Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun.
1: Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
0: Alam ta'lam anna Allah ya'lam

tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Iya.

0: اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allah turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.
1: Sajada wajhiya lilladzi khalaqa, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.
3: Wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajah.

0: هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Qad aflahal mu'minun.
1: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
0: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
1: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
0: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
1: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya.
0: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghayru malumin.
1: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
0: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
1: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
0: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
1: Serta orang yang memelihara sholatnya.
0: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
1: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
0: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
0: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
1: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.

0: Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: Fir'aun.
1: Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: الضالين.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.
0: Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
1: Inna fi dhalika la'ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: Walain ata'tum basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun.
1: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.
1: Waj'al

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
0: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu?
1: Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
0: Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati.
1: Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya.
1: Walladzina hum birabbihim la yusyrikun.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza tawadda al-'abdul muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini aku melewati kampung itu, dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan, karena aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
1: Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang, dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan, dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani dari kotoran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang dalam hidupnya penuh kebaikan adalah orang yang memiliki kesejukan diri dalam menghadapi segala peristiwa, ketenangan hati dalam menerima qada, dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Oh.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan semoga amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, seperti yang kemarin kami sampaikan di pengajian Rabu malam Kamis, kami memohon maaf karena mungkin di waktu-waktu ini banyak jadwal yang mulai ngawur. Artinya izinnya mepet, kemudian waktunya di majelis taklim mana saya tidak datang karena memang ini lagi proses percepatan untuk pembangunan pondok rimba. Jadi lebih banyak di pondok, lebih banyak keliling untuk ketemu dengan beberapa teman-teman yang bisa kerjasama untuk pembangunan pondok, mulai nyusun kurikulum, mulai nyusun segala macamnya lah. Sehingga kalau memang nanti pengajian ini harus izin, mohon dimaafkan, gih. Ridho apa enggak? Nah, begitu. Baik ibu-ibu sekalian, kita di pagi hari ini mengambil satu tema yang tema ini nampaknya terulang, tapi saya akan mengambil sisi yang berbeda. Jadi ketoknya terulang, masalah takdir, ridho, sabar, ikhlas, nerimo, husnudzon dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di pagi hari ini saya akan mengambil sisi yang berbeda, yaitu saya akan menceritakan beberapa posisi takdir yang nampaknya tidak baik ketika takdir itu justru mengenai orang-orang yang baik. Kadang-kadang kalau manusia salah faham, Bu, loh, wonge apik kok uripe koyo ngono. Ini nanti kita jadi khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir jadi bahan su'udzon. Oh, berarti gak ikhlas. Oh, berarti Allah sedang membongkar kedoknya. Allah sedang menunjukkan kepada kita siapa aslinya dia. Oh, ini Allah sedang memberikan hukuman untuknya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali kejadian yang nampaknya secara akal manusiawi, logika kita, itu tidak baik. Tapi justru Allah berikan itu kepada orang-orang pilihannya. Yang ini dua, sisinya dua. Berapa, Bu? Allahumma salli ala Muhammad. Saya ini berangkat ke sini minum belum, makan belum. Nyeruput madu tok rong sendok, tep. Berapa sisinya, Bu? Berapa, Bu? Ya, begitu. Satu tapi tangannya ini, pointer Anda luar biasa. Satu. Sabar ya Allah, sabar. Ada dua sisi. Sisi yang pertama, untuk orang yang sedang terkena takdir yang kurang baik tadi. Dari sini, Bu, cabangnya banyak. Nomor satu, ujian untuk dia dari Allah. Apakah dia ridho, apakah dia sabar, apakah dia tetap berbaik sangka kepada Allah, itu ujian untuk orang yang sedang terkena musibah. Itu sebagai penghapus dosa, surat cinta dari Allah dalam bentuk ujian, bagaimana Allah Ta'ala meninggikan derajatnya, bagaimana Allah menjadikan orang tersebut semakin dekat kepada Allah, bagaimana Allah rindu dengan doa-doanya dia di sepertiga malam terakhir dengan meneteskan air mata. Itu satu sisi ketika ujian itu terjadi. Faham boten? Untuk orang yang sedang terkena musibah atau takdir yang nampaknya kurang baik, di sisi orang tersebut itu yo ada ujian, ada penghapusan dosa, ada doa yang diijabah, semakin dekat dengan Allah, ada ibadah husnudzon kepada Allah, ada intensitas ibadah yang meningkat, kan begitu. Jadi kalau diambil positifnya, semuanya positif. Karena tidak ada takdir Allah yang buruk, tidak ada. Yang buruk itu adalah cara kita menyikapi takdir Allah. Saya ulangi, tidak ada takdir Allah itu yang buruk. Yang buruk apa? Cara kita di dalam menyikapi takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, itu satu sisi untuk orang yang sedang terkena takdir yang tidak baik. Yo katakanlah musibah, nggih. Sisi yang kedua, enggak usah ditulis, nggih. Nanti kan tinggal ngecek YouTube aja ya kan? TikTok, how are you TikTok? Long time no see. Masya Allah. Are you fine? I hope you, all of you, fine, always fine. Thank you. Saya ngomong sama TikTok ini. Astagfirullah, ujian betul Anda itu buat saya. Sisi, amin. Sisi yang kedua, sisi apa? Sisi untuk orang lain yang melihat kita mendapatkan takdir yang nampaknya tidak baik. Yang kedua untuk siapa? Untuk orang yang saat ini diuji oleh Allah dengan ujian kita. Yang kedua, sisi pada orang lain yang melihat kita sedang mendapatkan ujian. Orang itu pun, Bu, sedang diuji oleh Allah. Ketika dia melihat orang lain terkena ujian, maka sisi untuk kelompok yang kedua, sing delok, maka ujiannya penak. Untuk yang lihat, maka ujiannya apa? Mendoakan, menasehati, mengingatkan, tetap mendekati, husnudzon kepada dia dan jangan sampai suudzon, menguatkan, ojo sampai gembosi. Bagaimana kita tetap melihat orang itu adalah orang baik sebagaimana kita melihat dia sebelumnya. Itu dua sisi. Sisi dari orang yang terkena musibah antara dia dengan Allah lebih besarnya urusan hati. Dan sisi yang kedua, sisi orang yang sedang melihat orang lain terkena musibah. Dituntut apa? Ya baik sangka, menasehati, tetap menguatkan, jangan sampai berburuk sangka, mendoakan dia kepada Allah. Apabila kita punya kemampuan, ya setitik akeh dikei bantuan, sesuatu yang bisa meringankan musibah yang sedang dia alami. Sampai sini faham ibu? Faham bu? Sini pola pikir yang utuh. Faham bu? Tapi kayaknya percuma saya ceramah begini depan Anda itu kayaknya percuma saya. Astagfirullah. Pak Aceng. Ujian. Siap. Ujian. Boleh, enggak apa-apa. Oke. Ini namanya senjata makan tuan ini. Boleh. Siap Bu, Anda buka ayat yang nomor satu. Sabar. Mohon bersabar, mohon bersabar. Ini ujian, mohon bersabar. Lah durung diwaca ayat apa? Lah saya sebut. Saya ini ustaz, Mbak. Astagfirullah. Sudah. Anda buka surah At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Ayat yang ke-11. Surat At-Taghabun ayat yang nomor 11. Ini landasan awal dulu, Bu. Ini kita bikin pondasi. Faham nggih? Allah Ta'ala berfirman dalam surah TikTok. Faham? Saya khawatir TikTok ini mek seru-seruan toh. Lihat video yang istri dikasih suami duit sebulannya 5 juta. Itu nafkah dek, ini uang jajan. Ya Allah terima kasih. Pret, ndak ada di dunia nyata. Ndak ada. Ketika istri nangis, suami memberikan pundaknya untuk merangkul. Menangislah di bahuku, wahai istriku. Ndak ada. Ketika istri ngambek, suami membelai kepalanya. Gak apa-apa istriku, aku berikan waktu untukmu menyelesaikan semua masalah. Ndak ono. Maka kita ini diajari dalam pengajian itu hidup yang realistis. Realistis. Rotok gembes lama-lama lihat video TikTok itu. Apalagi yang sok-sokan jadi ustazah. Kemudian memberikan, ibu, apabila suami Anda datang sebagai ujian. Ngasih kepada mereka itu yang real, realistis. Dunia itu jahat. Dunia itu abot. Rumah tangga itu penuh dengan ujian. Terima kasih nasihatnya, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan dapat pahala. Kita baca ayatnya. Lama-lama kata TikTok, judek juga lihat Ustadz satu ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah terjadi musibah apapun. Kalimat musibah di dalam At-Taghabun ayat 11 itu isimnya isim nakirah. Nakirah itu salah satu di antara makna di dalam bahasa Arabnya itu jenisnya bebas, jumlahnya bebas, semuanya terlepas, tidak ada ikatan. Jadi segala bentuk musibah, kapanpun, dimanapun, dalam bentuk apapun. Entah dalam diri kita, atau pasangan dan anak kita, atau keuangan kita, atau kesehatan kita, apapun bentuk musibahnya. Ma asaba min musibatin. Tidaklah terjadi musibah di dunia ini untuk kalian, dalam bentuk apapun. Allah mengatakan illa biiznillah. Kecuali musibah itu datang atas izin siapa? Tenang dulu. Atas izin Allah. Berarti semua itu, Bu, sudah menjadi ketetapan Allah. Sudah melewati dalam tanda kutip verifikasi kekuatan Anda menyesuaikan dengan besar dan kecilnya musibah. Karena Allah itu Al-Hakim yang maha bijak sana, Al-Alim yang maha tahu. Sementara kita punya satu rumus La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menakar ujian sesuai batas kemampuan yang Allah titipkan kepada panjenengan. Faham boten? Sampai situ aman. Penutup ayatnya yang keren. Apa Allah katakan pada penutup ayat ini? Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Ini ada syarat, ada jawab syarat. Syaratnya, iman ketika musibah itu datang. Syarat. Apa syaratnya? Iman ketika musibah itu datang. Apa jawaban dari persyaratan yang terpenuhi? Yahdi qalbah. Allah akan membimbing hati orang yang terkena musibah itu untuk bisa sabar, bisa ridho, bisa ikhlas, bisa baik, dan menyelesaikan musibah itu dengan cara yang terbaik. Siapa yang bimbing? Allah. Apa syaratnya untuk mendapatkan bimbingan Allah tadi? Ketika musibah itu datang, iman. Sekarang saya tanya ke panjenengan. Apa arti iman ketika musibah itu datang? Ridho. Sabar. Ikhlas. Yakin. Terus, enggak apa-apa. Iya. Ridho, ikhlas, sabar, yakin.

Di bawah 40 semua? Serius? Oh, karena gak senden. Ya senden suami lah. Sudah. Apa arti iman ketika orang itu terkena musibah sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, dalam artian ma asaba min musibatin, ketika musibah itu datang maka Allah akan memberikan jaminan kepadanya, yahdi qalbah, Allah yang menuntun hatinya untuk sukses menghadapi ujian ini. Apa iman di situ? Tiga, tulis. Maksud dari iman ketika terjadi musibah. Nomor satu.

Iman di situ adalah meyakini bahwasannya setiap ketetapan takdir adalah kehendak Allah. Wes, biar enteng, ini adalah kehendak Allah. TikTok faham? Iman yang pertama, meyakini bahwa ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Terus kalau ketetapan Allah apa? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dalam hadis Arba'in Nawawi. Tahu bu? Dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika berbicara tentang takdir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, panjenengan jangan menganggap saya sok tahu ya, memang gaya saya begini ya, tapi ya wis, panjenengan kenal saya sudah lama kan, wis ket bien sampai saiki ya panggah ngene ki, rotok greget nih, rotok bencek nih, kudu jambak jenggote kan gitu ayat. Tapi ya sudahlah, panjenengan dengerin aja. Tapi insya Allah kalau panjenengan dengerin baik-baik, mudah-mudahan dapat ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Lek ganok guyone blas bu, ya Allah. Gini panjenengan. Kadang-kadang meripati gak kuat, ditutup separuh gentenan. Sing kiri turu dhisik, sing kanan dikon melek. Engko les lega sing kiri genti kanan. Sing kanan turu kiri melek. Engko les ra kuat karo. Pengalaman banget waktu di pondok ya, Masya Allah. Di pondok itu kalau sekarang suruh baleni zaman di pondok gak kuat. Kalau sekarang ini disuruh baleni gaya hidup di pondok gak kuat. Tidur jam 9. Astagfirullahaladzim. Gak enak bahasa nih. Astagfirullah. Mergo stawek. Astagfirullah. Tapi yang jenenge wis tuwek ya. Jadi mau ndak mau ya kudu ngaku ya. Kemarin di Jogja main mini soccer. Karepe ati sik kuat. Ati sik kuat. Tapi awak remek. Jadi ada bola dikirim, tak. Hati itu kena melawai. Oh. Pas bolanya kena, wayahe pak, tendangannya kelutik. Tenagane wis entek di game Melayu. Nanti es kerosong ngono, balik ke belakang lagi, menggeh-menggeh ibu. Akhirnya saya mikir, yonca ini wis. Ya Allah. Iya bu, jangan diterus-teruskan bu. Cukup guru, cukup hentikan guru. Ya Allah, dikon nyebut eh, Masya Allah. Lapa aku teh mati dikon nyebut, astagfirullah. Mangke panjenengan talkin gih. Masya Allah. Sudah lanjut bu, astagfirullah wa atubu ilaih. Nomor satu, meyakini bahwa ini adalah

0: ketetapan Allah. Dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika Nabi Muhammad mengatakan tentang takdir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah luput darimu. Sebaliknya, "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Dan apa yang bukan merupakan takdirmu tidak akan pernah ada dalam kehidupanmu. Terus gak usah bingung. Maka itu iman nomor satu. Tujuannya apa? Kita mengerti ini agar ketika takdir yang tidak menyenangkan itu datang, kita ini oleh Gusti Allah dituntun. Ngene lule cara nile. Ngene lunduk cara ninduk. Hati kita oleh Allah dituntun agar bisa sabar, agar bisa ridho. Faham gak Ibu? Apa iman yang nomor dua? Mengimani semua sifat-sifat baik Allah. Mengimani semua, maaf, ditambah nama dan sifat baik Allah. Karena Allah bukan cuma punya sifat, tapi Allah juga punya nama yang dibilang Asma'ul Husna. Apa sifat baik Allah itu, Bu? Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Halim. Halim itu apa? Halim itu lembut banget. Allah itu sabur, Allah itu wahab. Tujuannya apa? Agar ketika musibah-musibah besar itu datang, panjenengan tahu harus gandolan kepada siapa. Karena Allah mengatakan, Allahus Samad. Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung. Kalau panjenengan kenal kepada Allah, panjenengan tidak akan panik. Contoh, Nabi Muhammad tidak panik ketika masuk di Jabal Tur. Gitu apa gitu? Dalam keadaan orang kafir Quraisy sudah di depan pintu gua. Abu Bakar panik. Rasulullah bilang, Abu Bakar yang tenang. Bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, Allah menjadi yang ketiga di antara mereka. Aman bukan? Aman, selesai. Tenang. Nabi Ibrahim panik ketika mau dilemparkan ke dalam api? Tidak panik. Kenapa Nabi Ibrahim tidak panik? Karena Nabi Ibrahim kenal dengan Allah. Lu panjenengan lu punya kenalan jenderal saja, wis petentang, petenteng. Tidak tahu. Cucu ponaan saya dari Pak D saya jadi waduh. Itu jenderal bintang 7 yang terpercaya. Mbek ngawene tangane. Padahal dulur hawado. Pas ketangkep polisi gak terima. Padahal dia naik motor ndak pakai helm. Ngawene gak terima ndek kene, kawene. Kalau saya jadi polisinya, babah no. Ora urus. Wong saya ini pernah disikat ibu-ibu di lampu merah RSUD Pelem. Saya dari arah Kediri, seret mau masuk ke arah Pari Kota. Pari masuk kota. Kecamatan. Kota ya. Mau ke arah Pari Kota, ya tahu kan? Berarti kan di sebelahnya Tugu Garuda itu kan? Mobil saya sudah berhenti, jeglek, lampu merah. Dan saya tidak melanggar marka sedikitpun. Disikat sama ibu-ibu dari sebelah kanan. Cet, pakai sepeda motor Mio. Wailing saya, gak lali blas. Bemper depan sebelah kanan, beruak, tiba deh, jret. Saya buka jendela saya. Lana
1: lanang ora mau agar gelem ngalah mbek wong wedok.
0: Saya tutup lagi. Tet. Saya kok khawatir jangan-jangan orangnya di sini sekarang. Tapi yo ndak kira-kira kalau orangnya di sini kan yo kenal kalau saya ustaz ya. Wong yo jilbaban.
1: Lanang ora gelem ngalah mbek wong wedok.
0: Timbang ruwet tak tutup mana jendelone. Tet. Ketika lampunya hijau, saya gas, sret, gak tak reken blas. Loh saya mau ngalah apa lagi? Mobilku berhenti. Lampu merah, ndak mbak ngelanggar garis blas, ditabrak, jerit. Wah, anang. Ibu-ibu banget. Ya begitu itulah. Jadi belok kanan riting kiri itu masih lumayan. Ini rating kiri naik ke atas. TikTok sabar, saya sudah ngomong dengan mereka ya. Kalau warga TikTok ini begini-begini, juara. Rating kanan ya belok kanan, rating kiri belok kiri, TikTok. Tapi ibu-ibu yang di sini, Masya Allah. Semoga Allah memberi hidayah kepada Anda semua, amin. Sudah, ikat mari materi ini, astagfirullah wa atubu ilaih. Lanjut, sampai mana tadi? Meyakini nama-nama dan sifat-sifat baik Allah, karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Wahhab, zat yang maha memberi, Allah itu Al-Halim, zat yang maha santun, sabar, Allah itu As-Sabur, Allah itu As-Syakur, sehingga ketika musibah-musibah yang nampaknya untuk kita tidak baik itu datang, Anda ingat sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang baik tadi. Supaya apa? Panjenengan mengenali Allah dengan kebaikannya, maka panjenengan tidak akan putus asa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal dengan Allah Ta'ala di depan Jabal Thur, masuk ke dalam gua, orang kafir datang di depan pintu gua. Tenang. Kenapa tenang? Karena kenal kepada Allah. Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, ditawari bantuan sama malaikat Jibril, ditolak. Kenapa dia berani menolak malaikat Jibril? Karena dia kenal dengan Allah. Tenang. Akhirnya Allah bilang, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin, dan dingin yang tidak menyakitkan, dingin yang memberikan keselamatan untuk siapa? Ibrahim. Kenal sama Allah. Maka dalam hadis dikatakan Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi firroho ya'rifka fisyidda. Kenali Allah di waktu senangmu, maka Allah akan kenal kepadamu di waktu susahmu. Fahammu? Faham bu? Kenali Allah. Kenali Allah itu apa? Yo, mengenali Allah melalui asma, as-sifat. Mengenali Allah dalam ibadah. Mengenali Allah dalam doa. Mengenali Allah di dalam ketaatan-ketaatan kita. Ketika uripe penak, ketika uripe seneng, ketika semuanya berjalan dengan baik. Ketika nanti, ketika takdir yang tidak baik itu datang, Allah akan kenal kepada kita. Allah akan kenal. Itu iman nomor dua. Nomor tiga. At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa man yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ketika musibah itu datang, yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk bimbingan di dalam hatinya. Iman itu apa ketika musibah datang? Keyakinan kita bahwasannya tidak ada yang mampu menyelesaikan semua ini kecuali pinter adik-adik. Tidak ada yang mampu menyelesaikan semua ini kecuali tidak ada yang mampu menyelesaikan semua ini kecuali. Supaya apa? supaya panjenengan tidak salah cari pertolongan. Ngetok omai, Mbak dukun, Mbak utang duit 500.000 Mbak, anakku teh budal pondok. Perasaan sing tahun songo pitu durung mbok bayar lho. Iki wis meh 2007 2017. Bayangin, tahun songo pitu saiki seiling. Perempuan banget, ahli sejarah. Kalau minta tolongnya kepada manusia malah izin. Dengerin ucapan Imam Syafi'i. Dengerin nggih, Bu? Dengerin nggih, Bu? Ucapannya siapa, Bu? Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan, "La tas'alanna bunayya Adam." La tas'alanna bunayya adama hajatun was'alillah was'alillah alladhi babuhu la yughlaqu bunayyu adamu hina yus'alu yaghdabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Artinya, kata Imam Syafi'i, jangan sekalipun meminta tentang hajatmu kepada manusia, ojo. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Saya mau tanya, siapa yang pintunya tidak pernah ketutup? Panjenengan kalau telepon teman, 24 jam diangkat, besti lo, besti, bestiku. Soulmate kyuh. Mana orangnya? Yang mana, Bu? Itu, tidak pernah diangkat. Astagfirullah, Anda mengecewakan sahabat baik. Ayo TikTok. Punya bestie kan? Punya soulmate kan? Yang kalau ngomong sama dia, akyuh. Astagfirullahaladzim. Saya kok gemes. Sudah TikTok ya. Jadi Anda itu TikTok, kami ajarkan hidup yang real. Bukan standar TikTok. Yang ini dek 5 juta ditambahi lagi, ini dek 3 juta lo kan tuh dek sudah, itu nafkah dek, ini uang jajan. Tidak ada. Sudah, kita lanjutkan. Tapi saya tidak tahu ini TikTok ada yang lihat gak? Coba dicek, Bu, ada yang lihat gak ini? Jelas Ustadz Rifki kok. Sombong amat. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu, saya ini kalau pengajian antara pahala ini mbek dosa nih, kira-kira akehan dosa nih kira-kira. Astagfirullah. Mulai ngaji itu pahala saya minus. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya sadar ya. Ya ndak usah panjenengan bilang sadar. Ini saya ngerti, saya nggih sadar, Bu. Kata bilang, oh ya sadar Pak Noah, astagfirullahaladzim. Saya kan sudah sering cerita, saya kalau pulang ngaji mesti disidang sama umi saya. Ojo ngono tanak, lek guyon iku sing maton, ojo sing nemen-nemen. Tapi bilang, lo ibu-ibu diguyoni malah rame kok jamaahku. Ya ojo ngono, mama iku lo ngurungokno melok ciut hati nih. Saya lanjutkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan sekalipun minta kepada manusia tentang hajatmu. Nggih napa nggih? Dikei sepisan, sepindo, ping telu. Jaluk mana? Lek iku lek dikei. Kalau ndak dikasih, menang izin. Menang izin. Masalahe konangan. Nggih napa nggih? Belum tentu orangnya amanah, nanti di cerita-ceritakan. Wingi lho mbak, sing melok pengajian biasane ndek Raudhatul Ilmi ku lho bae sing paling ngarep dhewe. Iku kadang-kadang masjid dorong dibuka wonge wis teko, Mbak. Iya, ngono iku. Iku wingi teko nang omahku, Mbak. Nyele dhuwit ge cicilan jilbab lek teko pengajian iku lho. Tak kira jilbabe genta-genti ku duwe dhewe, bakne kredit, Mbak. ngono yo katim bayar iku lho mentolo teko nang omahku sik padahal kadang-kadang lek ngejil bapaknya ngamlaku ning ngarepku gak ngereken blas ngene lho mbak lek melaku lah kok yo sik kate utang yo ngono kowe gak tak kei mbak sudah. Kalau manusia dimintai marah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan, mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Panjenengan sama manusia, Bu. Telepon 24 jam, gak mesti diangkat. Jam setengah loro bengi diangkat. Setengah 12 malam diangkat. Saya pernah punya teman. Sampai saiki si urip, mudah-mudahan sehat panjang umur. Setengah 2 malam telepon saya. Dalam kondisi istrinya sedang sakit. Maka saya angkat itu karena saya khawatir ini berita tat bojoku wafat kepundut. Saya khawatir beritanya itu. Maka tak bela nih tak angkat Bu. Saya angkat. Assalamualaikum Pak Sub. Ya waalaikumsalam. Ya Pak Sub, saya berusaha pelan, tenang gitu kan. Jangan sampai panik. Tat kasurku kok teles ya? Astagfirullahaladzim. Saya kira baik hati tak angkat setengah loro bengi. Tat kasurku kok. Ya Rabbi ya Allah. Mangawan mari dosa apa aku iki ya Allah. Saya tanya Pak Sub. Coba dicek. Sampai ngompol pora. Sarungku garing itu. Wis. Pak Sub sampai cek. Jangan-jangan sampean naruh minuman di samping kasur. Mungkin minumannya jatuh. Ra tahu, gak tahu mangan, gak tahu ngombe di kasur. Oh ngene, Pak Sub sampean cek sapa roh ada pipa air di atas tekok tandon sing netes garing-ring tak pateni langsung. Tet. Pelaur ngladeni wong bengi-bengi kasurku kok teles. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ya ini gara-gara ini malah pahala saya hilang lagi nih. Jani coba kata cerita ini keterima pahala saya itu baik hati sama temen tangi gara-gara cerita hilang mana. Astagfirullahaladzim. Sekarang bener lah usah ngaji kok. Astagfirullah. Sudah. Wes begini Bu. Maka kalau Allah Ta'ala Bu panjenengan cek. Panjenengan cek ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjenengan berdoa jam 6 pagi. Allah dengar? Dengar. Allah jawab. Panjenengan doa jam 9 pagi. Allah dengar? Allah jawab. Panjenengan doa setengah 12 siang. Allah dengar? Allah jawab. Panjenengan doa jam setengah 3 sore. Allah dengar? Allah jawab. Panjenengan doa setengah 6 sore. Allah dengar? Allah jawab. Panjenengan doa jam 9 malam. Allah dengar? Allah jawab. Panjenengan doa jam 11 malam. Allah dengar? Allah jawab. Panjenengan doa jam 1 malam. Allah tambah dekat. Panjenengan doa jam setengah 3 malam, tambah deket. Panjenengan doa jam setengah 4 subuh, tambah deket. Dan tidak ada satu waktu pun yang panjenengan menyeru Allah, kemudian Allah bilang, maaf, di luar jam kantor. Loh serius ini, nggih apa nggih? Jangankan temen, suami itu telpon, peda motornya bane pecah. Jadi suami ini, darmun katanya ngerepoti. Serasa diangkat mancing kok ditelepon. Mancing apa mancing mancing rondo sebelah ngawur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bu ngaji yang serius nggih, Bu. Sudah. Maka kata Imam Syafi'i, mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Kenapa Imam Syafi'i kok kami tidak boleh minta kepada manusia? Bunayyu adamu hina yus'alu yaghzabu. Karena menungso itu Bu tambah dijalui tambah ngamuk. Nggih apa nggih? Mungkin sekali dikasih, dua kali dikasih, kali yang ketiga wis rodok kok terus sih? Kali keempat sekak direken. Sementara Allah Ta'ala, wallahu yaghzabu in tarakta su'alahu. Tapi justru Allah akan murka kepada kita ketika kita berhenti meminta kepada Allah. Faham betul? Nah, maka pada poin yang ketiga, ingat apa iman ketika musibah itu datang? Adalah meyakini bahwasannya tidak ada yang mampu memberikan jalan keluar. Tidak ada yang mampu menyelesaikan. Tidak ada yang mampu memberikan solusi. Tidak ada yang mampu menolong. Kecuali Allah. Faham gak? Nah, ketika semua itu panjenengan laksanakan, tiga ini tadi, apa yang akan Anda dapatkan? Yahdi qalbah. Allah akan membimbing hati panjenengan untuk kemudian panjenengan mampu melewati musibah itu dengan sukses. Penting boten? Penutup ayatnya Anda lihat. Penutup ayatnya panjenengan lihat pada surat apa tadi? At-Taghabun ayat 11. Wallahu, dan dialah Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Mengetahui maksudnya apa? Tahu kadar musibah yang sesuai kemampuan kita. Tahu kita sedang kena musibah. Tahu kita ini sedang menyeru Allah. Tahu bahwa kita sudah mulai capek dengan ujian ini. Allah tahu saat terbaik untuk memberikan bantuan kepada kita. Jadi tidak ada satu apapun yang Allah tidak tahu. Faham boten? Sip. Sekarang panjenengan cek. Saya akan cerita satu hadis Nabi tetap dalam hadis Arba'in Nawawi. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kemudian sebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Kalau kamu tidak tahu, sebutkan tanda dan ciri-cirinya. Nggih apa nggih? Itu hadis, Bu. Di Mekah atau di Madinah? Masya Allah, raudhatul ilmi. Mekah atau Madinah? Di awal kemunculan Islam dan diutusnya Nabi Muhammad, atau justru di akhir? Anda jawab lo tebak-tebakan kan, bejo-bejan kan? Di akhir. Pertanyaannya, kenapa Islamnya sudah lama, umat Islamnya imannya sudah kuat, jumlahnya kaum muslimin sudah banyak, kenapa kok hadis tentang iman, Islam, iman, ihsan, kok terkesan baru turun? Nanti saya ceritakan pelan-pelan. Kita sebutkan dulu. Malaikat Jibril datang. Kata para sahabat apa? Tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dan tidak ada di pakaiannya itu tanda-tanda bahwa dia seorang musafir. Rambutnya tidak lusuh, pakaiannya tidak berdebu, bahkan bajunya putih bersih. Rambutnya rapi seakan-akan tidak pernah terkena angin, matahari dan debu. Kemudian dia duduk. Lalu dia tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Islam itu apa? Dibilang sama Nabi Muhammad lima. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang tadi bilang apa? Shadaqta. Anda benar. Para sahabat bilang apa? Kami kaget. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Siapa orang ini? Orang itu kalau tanya biasanya tidak tahu. Ini tanya kok terkesan ngetes. Ketika dijawab oleh Nabi sesuai dengan pertanyaannya, dia bilang apa? Kamu benar. Jadi seakan-akan ini bukan tanya karena tidak tahu, tapi ingin ngetes. Oke. Yang kedua, wa akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Iman. Yang kedua iman. Nabi Muhammad menyebutkan 6 rukun iman. Antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman bil qadari, takdir. Takdir tidak cuma satu, khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Sekarang pertanyaan, kenapa kok hadis tentang iman ini Allah turunkan, apa Nabi Muhammad itu sampaikan dengan pertanyaan malaikat Jibril yang Allah turunkan dari langit, kok justru di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad? Karena menunjukkan untuk kita bahwa memahami takdir itu adalah urusan Allah dan ini adalah bagian dari iman. Itu tidak cukup dikandani sepisan, pindu, ping telu, tapi harus terus diingatkan, terus diajarkan, terus dinasehatkan, sampai di akhir masanya Nabi Muhammad SAW, itu masih turun hadis tentang iman kepada takdir baik dan buruknya. Faham betul? Berarti ini bukan perkara dikandani sepisan meniiling, tahun ngarep iling, telung tahun kas iling. Enggak, ini perkara yang terus perlu diingatkan. Karena begini bu, tak cerita nih panjenengan. Terkadang sesuatu itu pernah kita ingat, pernah kita fahami, bahkan mungkin kita pernah mengajarkannya kepada orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih perlu diingatkan ketika musibah itu datang. Bisa apa enggak seperti itu? Bisa, contoh. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar di mana? Nampaknya pengajiannya Ustadz Muhammad Hatta di sini tidak ngefek. Ustadz Hatta di mana? Abu Bakar di mana? Sedang di rumah istri keempatnya di pojokan kota Madinah, jauh dari tempat Nabi Muhammad wafat. Penekanannya istri keempat. Air kok perasaan kayak belum tak minum kok memerontek ini ya. Sudah. Ketika Abu Bakar diberitahu, langsung Abu Bakar iya, datang ke tempat Nabi, masuk ke rumah putrinya yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dibuka penutup wajahnya Nabi, dicium di antara kedua matanya, kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Panjenengan tetap wangi Kanjeng Nabi. Dalam keadaan panjenengan hidup ataupun setelah panjenengan wafat, tetap wangi. Ditutup lagi. Tidak lama Umar sedang kemana? Safar. Ketika Umar kembali, diberitahu di ujung kota Madinah Nabi Muhammad wafat, langsung pedangnya diangkat, dia naik di atas unta atau kudanya sambil ngangkat pedang, masuk ke kota Madinah. Umar bilang apa? Man qala anna Muhammadan qad mata ufarriqu baina ra'sihi wa jasadi. Siapa yang berani ngomong di depan saya Nabi Muhammad wafat, tak pisah antara kepala sama badannya, sambil pedangnya diangkat. Turun ketemu Abu Bakar, kata Abu Bakar apa? Ya Umar ibn al-Khattab, wahai Umar. Amanasita qaulallahi ta'ala. Bukankah kamu ingat, mosok kamu lupa tentang satu ayat Allah Ta'ala yang mengatakan tentang Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan wafat dan mereka pun akan wafat. Seketika itu Umar langsung terhenti, nangis gak mandek, sampai Umar mengatakan apa? Ini ayat saya hafal sudah berwaktu yang lalu, tapi seakan-akan baru hari ini saya dengar ayat itu. Coba, jadi manusia itu tabiatnya begitu. Lek ceramahai koyok, ngenyek, ngenyek, ngenyek, ngenyek, ngenyek. Saya mek ngetes tok lho gimang. Lek pas nasehati wong, buih koyok sing paling top. Nggih ya? Pas kene awake dhewe, lah kok lali karo nasehati. Nah, yo itulah manusia, Bu. Maka ayatnya mengatakan watawasau. Tawasau itu artinya apa? Gentenan, gantian saling menasehati, mengingatkan. Kadang-kadang yo kene ngiling ni kono, tidak menutup kemungkinan kono ngiling ni kene. Yo itulah hidup itu. Nah, sekarang panjenengan cek ayat yang nomor 2. Ayat yang nomor 2. Ya Allah, orang lagi ceramah, keluar rumah belum sarapan, mek gelegek madu tok, dikirimi foto, tat, lalapan lontong kikil. Mas Arif, ini yang zoom yang sebelah mana Mas Arif? Coba di zoom Mas Arif. Ini orangnya juga dengerin saya ceramah soalnya. Belum pernah kualat sama Ustadz. Makan kikil moro-moro keleleken, gak bisa metu, kok gulu, gak bisa ambean. Dibawa ke ICU ternyata terlambat. Mohon maaf, sudah terlambat. Tidak bisa diberi pertolongan. Gak takut begitu. Langsung dibales. Ojo ngono tak Us? Iya. Nyeloe Us maneh. Tapi sih lumayan timbang tat, tat, tat. Sih rodok. Us itu kan kayak nyelok kucing. Us. Tapi saya lumayan. Timbang tat tat tat tat tat. Gus, bapak kula sanes kiai. Sudah, lanjut. Sebelum saya cerita tentang ayat yang berikutnya, saya akan kasih sedikit gambaran kepada panjenengan tentang kehidupan Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim? Jadi memang nabi yang ulul azmi, Bu. Karena mereka jauh derajatnya dibanding nabi selain ulul azmi, maka konsekuensinya apa? Ujian kehidupannya jauh lebih berat. Tapi rata-rata ujian mereka itu ujian di dalam dakwah. Ujian di dalam dakwah. Kita sebut salah satunya Nabi Ibrahim. Sip. Ketika masih kecil, sudah diusir dari rumahnya oleh bapaknya. Nggih apa nggih? Diusir dari rumahnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala, sementara bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar adalah seorang pembuat patung. Pergilah Nabi Ibrahim. Inni muhajirun ila Rabbi. Saya akan pergi hijrah kepada Tuhanku. Sudah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim menikah. Yang pertama dengan siapa? Sarah. Bukan Sarah. Sarah. Ya sudah, Sarah, enggak apa-apa. Sarah. Lama tidak kunjung dikaruniai anak. Sampai kemudian Sarah merelakan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Allah karuniakan seorang anak. Baru punya anak, Nabi Ibrahim, pelan-pelan, Nabi Ibrahim tinggalnya di mana sih? Di rumahnya. Bagus, pinter, raudhatul ilmi banget. TikTok maaf ya, ini ada yang bisa ngecek TikTok enggak? Kalau sudah 1 jam biasa dia mati. Tapi enggak apa, udah ceramahnya udah habis. Tukang paket bingung, Bu. Bu, paket dikirim kemana? Rumah. Lho, omahmu ndek ndi kok kira istana ta? Kabeh wong roh gak roh. Di Syam, pinter browsingnya cepat luar biasa. Ya gitulah memanfaatkan teknologi AI ya. Nabi Ibrahim tinggal di mana? Langsung keluar jawabannya Syam. Syam itu Hajar baru melahirkan anaknya. Baru anaknya bisa rodok pinter berangkang. Belum berangkang total loh. Itu berarti umur berapaan, Bu? Sekitar 6? Lah, iya, mulai apa terantanan mulai mau berangkang. Itu Siti Hajar sama anaknya dipindah ke Mekah. Anda saya cerita nih, saya kasih gambaran bagaimana ujiannya Nabi Ibrahim. Ya kan? Sudah. Dan Mekah yang dulu jangan dibayangkan Mekah yang sekarang. Kalau Mekah yang sekarang yo shopping Anda. Tower Zamzam. Kemudian setengah M yang lagi viral di sana ya, kopi 1/2 M. Itu di mobil saya botolnya ada banyak. Ada yang mau? Mau, tapi saya tidak mau bagi-bagi. Dari dulu baru tahu dah kalau saya pelit. Astagfirullahaladzim. Sudah? Mekah yang zaman itu, Bu, fi wadin ghairi dzi zar'in. Di suatu tempat yang tidak ada tanamannya. Tidak ada tanaman itu artinya apa? Tidak ada makanan, tidak ada binatang, tidak ada air. Wes mati ti. Ketika Siti Hajar ditinggal di situ dengan anaknya yang baru lahir, Nabi Ibrahim kan pergi. Apa kata Hajar? Lima taraktana ya Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami Ibrahim? Walima huna ya Ibrahim, kenapa di tempat ini Ibrahim? Ditanya lagi, kenapa tidak ada temannya? Tanya wakeh, pertanyaannya banyak. Penutupnya satu. Apa itu? Ketika dikembalikan kepada Allah, semuanya selesai. Paham? Ketika dikembalikan kepada Allah, semuanya selesai. Pertanyaan terakhirnya Hajar apa? Apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim dalam keadaan gak noleh blas. Gak noleh blas. Coba perempuan sekarang, setega itukah engkau padaku? Setelah aku mengandung anakmu, melahirkan dan menyusuinya, melayanimu selama bertahun-tahun, inikah yang kau lakukan padaku? Pret. Gue terus nulis status. Apakah ini adil untukku, wahai Allah? Siti Hajar tanya cuma satu, terakhir penutup, apa itu? Allahu amaraka bihadha. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim sambil jalan bilang apa? Iya. Apa jawabannya Hajar? La yudayyi'unallahu abada. Wes ngaliyo, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di tempat ini. Ngaliyo. Betul apa enggak? Sukses? Sukses. Keluar air, mulai muncul tanaman, mulai banyak orang datang, mulai ada binatang, mulai ada kabilah, sampai pada akhirnya Siti Hajar di tempat itu menguasai air yang menjadikan dia terjamin hidupnya dengan penuh kekayaan. Karena orang lain bayar ke Hajar untuk menggunakan air itu. Yang air itu, Bu, sampai detik ini tidak berhenti. Awalnya apa? Merasa takdir Allah itu tidak baik. Tapi ketika dikembalikan kepada Allah, urusan selesai. Kemudian anaknya mulai besar antara umur 8 tahun. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Nah, ketika umurnya mulai umur berapa? 8 tahun. Mulai ganteng, gagah, keren. Nak, saya kok tadi malam mimpi oleh Allah disuruh bunuh kamu, nyembelih kamu. Apa nak pendapatmu? Ya abatif'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakonono, Pak. Engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar. Dikembalikan semua kepada Allah. Bu, kalau bapak nyuruh orang lain bunuh anaknya, iku sik rada enteng. Bapak nyuruh orang bunuh anak. Ini diperintah yang lain untuk membunuh anaknya. Mana lebih berat? Tapi ketika semua itu dikembalikan karena ini perintah Allah, karena ini kehendak Allah, ini sudah menjadi suratan takdir dari Allah, selesai. Diganti menjadi seekor kambing. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke api, Malaikat Jibril datang, ditolak, dikembalikan kepada Allah. Allah yang aku butuhkan. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, jadilah dingin dan memberi keselamatan untuk Ibrahim. Nah, sudah sekarang penutup. Silakan buka ayatnya. Anda buka dalam surah Al-Anbiya, ayat yang ke-83 dan 84. Surah Al-Anbiya. Ayat berapa, ibu-ibu? 83 dan 84. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang siapa? Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu, bu, rumah hilang, harta ludes, anak habis, istri pergi, kesehatan hilang, tinggal jauh sendirian. Semua ujian-ujian berat itu Nabi Ayyub terima. Penutupnya apa? Nabi Ayyub mengatakan pada ayat yang ke-83, Wa Ayyuba idz nada rabbahu. Dan ingatlah kalian kepada Ayyub ketika semua takdir-takdir itu datang kepadanya. Yang diseru oleh Nabi Ayyub siapa? Yang diseru siapa? Allah. Bukan Pak, Bu, Dek, Le. Tidak. Siapa? Allah. Idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Tetap baik sangka sama Allah. Dengan semua ujian yang berat-berat tadi, yang ngomong sama Allah apa? Aku keserempet kesulitan kecil ya Allah. Sementara engkau adalah Allah yang paling penyayang. Dengan ujian sudah babak belur seperti itu, tetap bilang apa? Ujian kecil dan Allah lah yang paling penyayang. Dikembalikan kepada siapa? Allah. Jawabannya ayat 84. Fastajabna la, kami langsung terima doanya Ayyub. Fakashafna ma bihi min dhur, kami hilangkan semua kesulitannya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, kami berikan untuk Ayyub dua kali lipat yang hilang dari sebelumnya. Berapa kali lipat? Dua kali lipat. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin, rahmat dariku dan pelajaran untuk mereka yang ingin menjadi hamba Allah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-17, yaitu menunggu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, sholat yang dikerjakan seseorang secara berjamaah itu pahalanya melebihi sholatnya secara sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 20 sekian derajat. Yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka, apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia datang ke masjid tanpa ada motivasi yang lain kecuali untuk sholat. Dia tidak menginginkan apapun kecuali sholat, maka dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia sudah masuk ke masjid, maka dia dianggap mengerjakan sholat selagi ia masih duduk menunggu sholat. Para malaikat terus-menerus mengucapkan salawat kepada salah seorang di antara kalian selagi dia masih duduk di tempat ia mengerjakan sholat. Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia. Wahai Allah, ampunilah dia. Ya Allah, karuniakanlah taubat kepadanya selagi dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas padanya." Pendengar, pada hadis tersebut selain menyinggung masalah fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah, juga membahas tentang sebuah amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, yaitu bagi yang pergi ke masjid, kemudian membaguskan wudunya, kemudian sholat, dan duduk di masjid untuk menunggu sholat. Maka hal tersebut masih dianggap mengerjakan sholat selama tidak pindah dan batal wudunya. Dan dengan amalan tersebut, menjadikan malaikat turut mendoakan kita di hadapan Allah agar diampuni dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Syafi'i berkata, antara bentuk penghinaan terhadap ilmu adalah dengan melayani semua yang mendebatmu.

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Assalamualaikum Bahman, monggo Mbah.
2: Iya. Waalaikumsalam.
1: Ja, Paijo. Si, Genes Dilip.
2: Kene.
1: Wonten napa to Mbah?
2: Kowe ameh nyang endi?
1: Niki le, aja tumbas pakan pitik.
2: Delak ke susu apa ora kowe?
1: Mboten sih, Mbah. Lah wonten napa to, Mbah? Kok sajake penting?
2: Ora, Jo. Ya monggo rameh takok wae kok Simbah.
1: Tangkot napa, Mbah?
2: Anu, mau bengi Simbah lewat perapatan kidul Papringan kae lho.
1: Perapatan pundi to, Mbah?
2: Walah. Perapatan sing pojok desa kae lho. Sing cedhak Papringan.
1: Oh, nggih. Lah wonten napa to Mbah teng mriko?
2: Mau bengi, Jo. Kuwi akeh cah nom-noman sing do ngumpul nang kono. Terus saja omongane kok do banter-banter tur pating clebung ra karuan. Apa sajake do mendem to, Do?
1: Oh, nggih bener niku. Perapatan ingkang wonten lampu merkuri ini niku to?
2: Iya. Ning ngisor lampu kono kuwi nongkronge.
1: Nggih niku, Mbah. Saya malih menawi malam minggu.
2: Alah, pantesan kok ora duwe unggah-ungguh karo wong tuwa.
1: Lah jenenge mawon nang mendem, Mbah.
2: Lah terus apa ya wong daerah kono kuwi do meneng wae. Wong ngerti tumindak culika kok do meneng wae.
1: Lah nggih ngapunten, Mbah. Do wedi mungkin iku, Mbah.
2: Apa? Wedi. Walah, yen wedi ngandani langsung ya dilaporke karo RT utawa RW.
1: Lah mbok menawi RT kali RW ini nggih wedi pripun?
2: Halah. Halah. Ya wedi. Ya langsung lapor ke polisi wae no.
1: Weleh, polisi. Napa kersa polisi mbubarke kaya ngene niku, Mbah, Mbah?
2: Lah, ya kudu gelem to, Jo. Lah wong kuwi wis dadi tugase guna memberantas penyakit masyarakat kaya to judi lan miras.
1: Oh, ngoten nggih, Mbah.
2: Ha iya. Ya wis. Yen ra ana sing wani nglaporke, mengko tak aku dhewe wae sing laporke, Jo. Wong demi kebaikan bersama kok do wedi. Walah, wis, kono. Gendang tuku pakan kono. Selak dinteni pitik-pitikmu kae lho. Mesake do keluwen kae.
3: Nggih, Mbah. Monggo kula pareng riyin. Assalamualaikum.
2: Ya, ya. Waalaikumsalam, Jo. Hati-hati.
0: Kehidupan ala Juman. Dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi

timbul pertanyaan, ya Habib, kalau mereka itu kafir, kok boleh masuk Mekah dan Madinah? Kan orang kafir tidak boleh masuk Mekah Madinah. Perlu kita fahami, ukuran kafir tidak kafir, sesat tidak sesat, itu yang menentukan bukan negara Indonesia, bukan negara Saudi Arabia, bukan Iran, tapi kita mempunyai Al-Quran dan Hadis. Kalau satu aliran ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, ya Islam. Namun apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dia keluar dari Islam, kafir. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah, hati-hati, perhatikan, ini suka dibawa oleh orang-orang Syiah, kalau kita ini kafir kan tidak boleh masuk Mekah Madinah. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah selama di dalam paspornya tertulis Islam. Coba mereka paspornya suruh nulis Syiah, itu Profesor Umar Syihab, saya katakan, coba antum punya paspor tulis agama Syiah, agak diusir tekone.

Pendengar, ketika jiwa merenung, di antara tiang-tiang yang mendukung kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah kesadaran bahwa di sana ada Rob yang menyayangi setiap makhluk, mengampuni dan memaafkan orang yang memohon maaf. Karena itu, bergembiralah dengan rahmat Rob yang luas meliputi langit dan bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan ketika seorang Arab Badui tengah sholat berjamaah bersama Nabi. Pada saat tasyahud ia berkata, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada selain kami. Seusai sholat, Rasul berkata, engkau telah membuat sesuatu yang luas menjadi sempit. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Kemudian dalam kisah yang lain, seorang ibu yang menjadi tawanan lari sambil memeluk erat dan melindungi anaknya. Melihat itu, Rasul berkata, sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan ada seorang yang sangat takut kepada Allah. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada keluarganya agar membakar jasadnya dan menyebarkan abunya di tanah karena saking takutnya kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengumpulkan abunya itu dan kemudian bertanya, wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan semua ini? Orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku sangat takut kepadamu dan aku takut akan dosa-dosaku. Maka kemudian Allah pun memasukkannya ke surga. Subhanallah. Kemudian diceritakan pula dalam sebuah kisah, ketika ada seorang hamba yang berbuat melebihi batas, namun ia mentauhidkan Allah, tak satu pun kebaikan pada dirinya. Pekerjaannya selama di dunia adalah begadang dan meleburkan hutang orang-orang yang susah dan tidak mampu membayar. Maka Allah berkata, aku lebih berhak untuk dermawan daripada engkau. Ampunilah dia. Dan kemudian Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sedang melakukan sholat berjamaah. Seusai sholat,

0: ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Saya berhak dijatuhi hukuman, maka jatuhkanlah hukuman itu kepadaku." Rasul bertanya, "Apakah tadi engkau sholat bersama kami?" "Ya," jawab orang itu. Rasulullah berkata, "Pergilah, Allah telah mengampunimu." Dalam surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Kemudian, dalam surat An-Nisa ayat 110, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Subhanallah, maha besar dan penuh rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Akrim bi Ahmad Sayyidin Lakwani.
6: Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah SAW yang melihat umatnya dari surga Firdausnya, mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita. Baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur. Di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri, lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar itu juga mengubah orang lain, walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu. Perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan, tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar. Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigih memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, Walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa. Jika berani memperbaiki diri, itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Bil huda rabbani.
7: Posting produk afiliasi, kurang edukasi atau haus sensasi. Lagi rame nih posting produk afiliasi Israel. Ini kurang edukasi atau haus sensasi ya? Memposting foto produk boykot seperti sedang menjadi tren ya di kalangan para public figure. Tanpa pikir panjang, mereka posting foto yang sebenarnya nggak penting-penting amat juga untuk diposting. Bahkan mungkin membuat netizen bertanya-tanya. Jadi banyaknya objek yang bisa difoto dan foto yang bisa diposting, harus banget ya posting tentang barang yang sedang diboykot oleh masyarakat. Ada yang masih pembelaan, kan itu dikasih bukan dibeli, kan itu makanan minuman halal bukan minuman yang haram. Masalahnya sih bukan pada kalian terlanjur dikasih ya makanan minuman itu sehingga tanda kutip terpaksa harus konsumsi karena gak mau mubazir. Ya itu gak masalah. Masalahnya adalah ketika kalian memotret produk itu dan memostingnya di sosial media kalian seakan sengaja ingin pamer makan dan minum produk terafiliasi yang saat ini sedang berbondong-bondong dimusuhi banyak orang di seluruh dunia. Alah, lebay, cuma sekedar foto aja dimasalahin. Iya, bagimu itu cuma sekedar foto produk, tetapi di mata warga Gaza, apa yang kamu foto itu adalah racun, sebab beri segala penderitaan. Uangmu yang kamu tukar dengan sekap kopi atau sekotak nasi topping ayam itu mengalir jauh, berkamuflase menjadi senjata-senjata yang haus darah mengintai untuk membantai saudaramu di Gaza. Yang mbak lakukan itu gak sekedar mbak, yang mbak lakukan itu adalah masalah serius. Jadi jangan heran jika berbagai kritik datang, apa yang kalian lakukan sudah melukai hati publik, wajar jika banyak yang marah. 200 hari kita bisa bayangkan, 200 hari genosida besar-besaran berlangsung, 34 ribu nyawa orang melayang, 70-an ribu orang terluka. Berbagai usaha perlawanan dilakukan, yang salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk terafiliasi yang sampai dengan hari ini kini mulai mereka tumbang. List-listnya sudah bertebaran, ajakannya di mana-mana, dan para public figure ini dengan santainya memamerkan produk afiliasi Israel di feed sosial medianya dengan sama sekali tidak merasa bersalah usai mendapatkan teguran. Di mana nurani kalian? Tolong ya, jika tidak peduli dengan warga Gaza, tidak ingin ikut memperjuangkan mereka, tidak setuju dengan ajakan boykot, setidaknya diamlah. Gak usah membuat kontroversi dengan melakukan hal bodoh yang kalian pasti tahu akan memancing kemarahan publik. Kalau ingin naik daunlah dengan cara yang elegan, bukan dengan cara mengerdilkan jalan juang orang-orang yang sedang berjuang. Jadi apa yang harus dilakukan jika orang lain memberi produk afiliasi? Silahkan terima aja. Dan silakan asalkan tidak menjadi mubazir, Anda makan. Tetapi tidak perlu Anda posting-posting karena orang lain tidak penting untuk tahu dan untuk menjaga perasaan banyak pihak. Jangan lupa juga untuk memberikan edukasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada orang-orang di sekitar kita, agar kedepannya siapapun bisa lebih pilih-pilih lagi ketika akan mengonsumsi atau memberikan suatu produk pada orang lain. Tidak makan dan minum produk afiliasi Israel tidak akan membuat kita mati, karena itu hanya satu dari banyak option lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik yang lisan basah memanjat doa untuk saudara di Gaza yang jiwanya menggebu untuk membela Palestina, tetapi justru hartanya mengalir pada pendanaan genosida itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.

selaksa cinta untukmu bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan bunda, dan tangis kita adalah kesedihan bunda. Di waktu kecil, bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih bunda sepanjang badan, sayang bunda sepanjang jalan, cinta bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu. Bagian dari diri bunda, surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu bunda. Kini bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci, semoga bunda selalu dalam

Pendengar, dalam hidup ada kalanya syaitan mengganggu hati dengan adanya rasa ingin dipuji atau dihargai atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sejatinya apa yang kita perbuat, yang kita katakan adalah atas kehendak Allah semata. Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa semua perbuatan itu berasal dari kita? Kita harus yakin bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Pendengar, bila rasa itu kita alami, hendaknya bersegera mengevaluasi diri akan arti keikhlasan. Makna dari keikhlasan harus dipahami dan diamalkan. Karena pasti rugi bila kita terjerat oleh rasa bahwa apa yang kita lakukan berasal dari kita dan karenanya layak mendapatkan balasan, yakni pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Kita hanyalah jalan dari setiap tindakan yang dilakukan. Saat kita bersedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan kita yang memberi orang tersebut, tetapi Allah yang berada di balik semua perbuatan, yang syariatnya melalui uluran tangan kita, sedekah bisa sampai kepada yang berhak. Begitu juga saat berbicara akan suatu ilmu, Allah yang membuka pemahaman kita. Amat keliru bila kita beranggapan bahwa pengajar atau guru yang menjadi sebab orang mengerti. Sebab harus dipahami, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain hanya jalan dari Allah. Allah pulalah yang memberi karunia pemahaman, hidayah, dan kemampuan atas ilmu tersebut. Jadi, jelaslah, kita bukanlah sumber dari setiap perbuatan. Akan tetapi, Allah lah yang menjadi sumbernya. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa ingin dilihat, dipuji atau dihargai saat kita beramal. Saat kita melakukan amal perbuatan, segera lupakan. Janganlah ada keinginan mendapat balasan dari makhluk, bahkan menunggu ucapan terima kasih sekalipun. Kembalikan segala pujian kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Karena bila kita tidak berhati-hati, akan mengotori keikhlasan hati kita. Dengan senantiasa menjaga hati agar selalu menyerahkan semuanya pada Allah, senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan hanyalah mengharap ridha Allah. Insya Allah, akan kita rasakan lezatnya iman sebagai buah dari keikhlasan yang kita tegakkan. Semoga Allah membimbing dan memampukan kita selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.

0: Tandanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.
2: Pendengar, Allah Ta'ala menganugerahi manusia berupa hawa nafsu yang seringkali menyeretnya ke lembah dosa. Karenanya tidak ada manusia yang suci dari dosa, pendengar. Coba engkau renungkan sesaat, pernahkah dalam sehari engkau tidak melakukan dosa? Nah, karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka ampunan Allah Ta'ala sangat dibutuhkan. Bukankah engkau juga menginginkan ampunan itu, wahai saudaraku? Agar engkau mendapatkan ampunannya, ada dua hal pokok yang harus engkau lakukan. Yang pertama, taubat. Taubat itu sendiri memiliki tiga syarat. Yang pertama, engkau menyesali dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Kemudian, engkau melepaskan jeratan dari dosa-dosa tersebut. Dan kemudian yang ketiga, niat yang kokoh untuk tidak mengulanginya lagi. Maka bertaubatlah engkau, wahai saudaraku. Sesali dosa-dosa yang pernah engkau berbuat. Mulai saat ini juga, hindarkan dirimu sejauh-jauhnya dari dosa dan kuatkan niat untuk tidak mengulanginya. Jika engkau ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, maka belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Memang, menghukum orang lain lebih mudah daripada mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Surat An-Naml ayat ke-22. Maka wahai saudaraku, ampunilah kesalahan orang lain, sehingga Allah Ta'ala akan mengampunimu di hari kiamat kelak. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang pernah berbuat aniaya terhadapku di dunia. Semua itu aku lakukan agar engkau mengampuniku pula. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa engkau jadikan teladan tentang sikapnya yang dengan mudah memaafkan orang lain. Ketika mendapati Lailatul Qadar, ia selalu berkata, ya Allah, sesungguhnya pada malam ini semua orang telah aku ampuni. Maksudnya ia telah memaafkan semua orang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepadanya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ia telah disiksa, dipukuli, dihukum dan dipenjara. Meski begitu ia masih memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Ia berkata dengan mengutip firman Allah Ta'ala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat juga engkau jadikan renungan. Dua orang umatku pada hari kiamat nanti yang akan datang dengan duduk dan berlutut di bawah arsy. Lalu berkatalah orang pertama, ya Rabbku, lakukanlah balasan kezaliman dari saudaraku ini, karena sungguh ia telah berbuat zalim kepadaku. Allah berkata kepada orang kedua, berikan bayaran kezaliman yang pernah engkau lakukan kepada saudaramu itu. Jawab orang kedua, ya Rabbku, sungguh seluruh amal kebaikanku telah habis. Maka Allah berfirman kepada orang pertama, bukankah engkau telah mendengar bahwa kebaikannya telah habis? Kalau begitu, kata orang pertama, ambillah olehmu keburukan-keburukanku dan tumpahkanlah kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang pertama, apa engkau memiliki hal yang lebih baik dari itu? Apakah itu, wahai Rabbku, kata orang pertama. Angkatlah kepalamu dan lihatlah. Maka orang pertama tadi mengangkat kepalanya dan memandang ke arah surga. Maka dilihatnya,

0: Dan Allah berfirman, peganglah tangan saudaramu itu, masuklah kalian berdua ke surga. Pendengar, yang terakhir adalah agar dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau berdoa kepadanya dengan doa seorang hamba yang minta pertolongannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Saudaraku, begitulah ampunan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Sekarang engkau tidak usah gundah lagi. Bila engkau pernah melakukan dosa yang bahkan langit pun tak akan kuat untuk menyangganya, asal engkau benar-benar bertaubat, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Untuk itu saudaraku, sering-seringlah membaca doa, ya Allah, sesungguhnya kami berdoa dengan doanya orang yang memohon pertolongan kepadamu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mencintai ampunan. Maka ampunilah kami. Segala puji hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
1: Imam Sufyan al-Thawri berkata, bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi akhrajana min butuni ummahatina la na'lamu syai'a wa ja'ala lana sam'a wal absar wal afidah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, bapak, soho, para rawuh jamaah Ahad Enjang wonten ing PCM Blimbing lan sak kuwatengenipun ingkang dipun rahmati dening Allah. Bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjang menika kita tasih dipun paring kesempatan sok kemudahan dening Allah kangge makempal wonten ing papan menika saperlu silaturahmi soho mengkaji saperangan saking hikmahipun anggami. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindak akan wonten ing enjang menika estu pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sami sehat sedaya menika nggih? Alhamdulillah. Sesehat apa wonten ing enjang menika? Saged wungu seger. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saged tindak masjid

0: Bibar tindak masjid kalau wau terus siram kadose dereng sami sarapan. Nah. Biasane pun nek pengaosan menika kundur menika mampir jajan soto. Engkang ngasto arto. Engkang boten nggih mengke melampah mirsani tiang jajan soto. Alhamdulillah niku termasuk kenikmatan ugi niku. Bapak Ibu saben-saben pepanggihan kita sami jerdimut dipun emotaken sebata selalu memperbaiki saha memperbarui syukur. Monggo Bapak Ibu kita sedaya ngeten nggih ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ngeten niku. Pengaosan pasti dipun emotaken memperbaiki syukur. Nenggon seneng-seneng antenan mengke dari MC sampai engkang ngisi ular-ular niko sumangga panjenengan sami kaula dherekaken ngunjukaken puji syukur nggih. Enten Bu Puji mboten mriki niki. Mboten nggih. Tengen layatan ugi mengatakan setiap aktivitas menapa kemawon kita sami jerdipun emotaken sebatas selalu bersyukur saha memberi syukur. Memperbarui syukur menika ing ateges syukur kita datesaken amaliyah setiap hari kita. Lho sepenting apa to Pak SK kok kon syukur terus? Mongko sakniki ngoten niku. Ketok ya rega-rega kok rada ketok rada mundak-mundak terus. Mosok rega mundak ya disyukuri. Bapak Ibu, mboten sekedar karena regane mundak, nek rega mundak niku mboten syukur, ning niku sabar kudune. Nggih to? Saben napa mawon sak menika mundak. Bahkan wah niki kula seneng niki. Sregane mundak ning golek duit yo gampang. Wong nyatane ngupas brambang wis sekilo. Wah 700.000. Alhamdulillah. Enten juragan brambang mboten mriki. Nek enten kula ajeng nderek ngupas brambang. Monggo regane sekilo mong pinten 30.000 nggih. Bapak Ibu, ternyata pepemut syukur menika dipun awali dening Allah sejak kelahiran kita sami. Pepemut syukur menika dipun dawuh akan Allah dumateng kita sami sejak kelahiran kita. Monggo ingkang ngasta Quran saged dipun bikak wonten ing surat 16 ayat 78. Surat 16 menika surat An-Nahl. Surat 16 ayat 78. Ayat menika sampun kawula waos wonten ing ngajeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah zat ingkang ngedalaken kita sami saking padharanipun ibu-ibu kita. Ibu-ibu rumiyin panjenengan nglairaken putra-putra panjenengan. Nuku merga usaha dhewe napa merga pinaringan kekiatan saking Allah. Kekirang kekiatan napa kira-kira aku yo ngene iki ya iso kok janjane dhewe ngoten niku. Bapak Ibu, menawi miturut surat 16 ayat 78 menika wau ingkang ngedalaken Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la ta'lamuna syai'a. Ana ing wektal iku para bayi-bayi la ta'lamuna syai'a. Ora mangerteni apa-apa. Ora mangerteni apa-apa menika ing ateges dereng nggadahi ilmu. Bayi menawi ngelak lematur pripun niku? Nangis. Nek pipis, nek bebucal nangis. Bapak Ibu, nah kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Saka ora mangerteni iku Allah maringi as-sam'u fungsi mendengar senajan saben-saben bayi lair wis duweni kuping. Maka Bapak Ibu, senoso bayi lahir sampun gadhah kuping niku jenengan niteni mboten janjane iso ngrungokke apa ora kira-kira waktu iku. Waktu lahir wis urung. Mosok sih? Lah kok le dolanan klinting-klinting niku pertama kali jenengan dolanan klinting-klinting niku ora mesti mengo. Pasti membutuhkan beberapa minggu lahir mboten. Wis duweni kuping ning ora langsung iso ngrungokke mergo pancen fungsinipun dereng dipun paringaken dening Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Bar kuwi diparingi fungsi melihat. Lahir diparingi netra, diparingi mripat, ning ngurung langsung iso mirsani. Urung iso langsung ningali. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, nek bapak era ngateke biasane. Tenan niku. Jenengan niku nek anake nangis metu luwe seneng mboten? Batine jenengan pripun nek wis bayi lahir metu luwe kira-kira ngene iki. Batine lho. Alhamdulillah anakku wis iso weruh apa nangis. Nek tenggan kula niku ibu-ibu niteni bocahku iso weruh apa hurung niku nek wis iluwe metu. Sebab bayi nangis niku iluwe ora metu, nyenan persani. Leres mboten? Selali nggih. Bapakne ora tau gatekke. Nggih. Wajah ala lakumus sam'a wal absar wal afidah nomor telu isoh fungsi merasakan kata Allah la'allakum tashkurun supaya awake dhewe isoh syukur marang Allah subhanahu wa ta'ala saka ora mangerteni ngantek dipun paringi alat kanggo mangerteni. Bapak Ibu samangke Allah badhe paring pembanding tiga alat menika as-sam'u wal absar wal afidah. Sing sapa iso nggunakake iki iso dibedakke saka binatang ternak. Lho kok Gusti Allah kok ya gawe ngene kok ya sing binatang ternak ngoten nggih. Coba njenengan pirsani. Ayat ingkang kita waos wonten ing surat 16 ayat 78 wau. Jelas-jelas paring pangandikan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah kang ngedalake nglairake kita sami saking padarane ibu-ibu kita la ta'lamuna syai'a wektal semanten awake dhewe ora mangerteni apa-apa. Kalau wa sabutipun ngendikaken nek ngeleh nangis ngelak nangis pipis nangis pengen iok wis banget pengen wis iok niku nangis ora mangerteni apa-apa sehingga mung isoe nangis. Coba dibandingi karo binatang ternak. Tenggan kula niku nek sapi glidik-glidik. Sapi niku nglairke, sapi kok nglairke? Oh, nglairke apa manak? Lah nek jenengan? Metune lahir apa anak? Berarti jenengan niku nek nglairke metune lahir, nek manak metune anak. Jenengan metune napa? Berarti jenengan nggih, nglairke. Sapi, Pak, nek tenggane niku sapine glidik-glidik. Sapi lahir sak jam niku iso ngadeg niku. Bayi niku nek lahir iso ngadeg, bapakne ngetek gula mesti niku. Butuh beberapa bulan sampai 1 tahun bayi niku saged ngadeg. Tenggan kula niku sapi niku nek wis sak jam iso ngadeg. Niku mulai latihan mlaku grege ngeten iki. Hebatnya, Bu, sapi tenggan kula niku nek wis iso ngadeg, nek ngelak ora nangis. Goleki dhewe ora kleru nggone. Nggih, ora kleru, papane nggon kono ku ya pas kan. Bu, bayine nyenengan ora iso kaya ngono kuwi. Nek ngek dadak di sel ngoten nggih ngek sel itu kata Allah la ta'lamuna syai'a hal ehwal mencukupi kebutuhan diri sendiri we ora iso niku namanya la ta'lamuna syai'a maka diberi alat cacai telu as-sam'u wal absar wal afidah pendengaran penglihatan la dan rasa niku mengekangge mencari ilmu dengan ilmu isoh koyong ini saat ini enten ngaji bareng-bareng, iso nyambut gawe, iso mulang, iso sinau dadi santri dan sebagainya. Padahal Allah paring pangandikan dengan tiga hal niku mengke awake dhewe niku iso dibedakke endi sing menungso, endi sing kewan, endi sing menungso kok sifate kewan karo sing kewan tenanan. Tenan niku mung mergo alat cacah telu niki. Engkang ngasta Quran saketipun bika wonten ing surat 7 nggih. Ayate 179. Surat Al-A'raf. Ngasta Quran napa mboten? Mboten no nggih wong ngaji kok nggawa Quran niku nggih aneh nggih. Ngaji niku nggawane dompet karo tas cilik ngoten nggih. Mboten niki guyon. Baik, kita buka. Di surat 7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama. Aku wis nyiapake huruf-huruf ing neraka. Huruf-huruf niku napa nggih Pak Tengberki nggih? Nek ajeng hurufke niku lho. Apa jaman biyen niku lho nek arep masak nika a apa jenenge kae nanti lali jenenge sing nggo masak nika jenenge napa niku ang wis pokoke kuwi niku kayune niku ora ora langsung di urupke lewat napa nganggo suket apa didamu semprong nika nggih niku ora gawe huruf bahan bakar lah kira-kira. Walaqad dzara'na li jahannama. Aku wis nyiapake bahan bakare neraka iku, kata Allah. Katsiran minal jinni wal insi. Akeh saka golongane jin lan menungso. Samangke bahan bakaripun neraka kathah sanget saking jin lan menungso. Nah, kula niki matur babakan menungsone. Soale sing jin niki ketoke mboten enten nggih niki nggih. Sing kepuluhan apa sing kudungan mboten enten jin to niki. Ah, kula matur babake menungso niki. Nggih. Jin lan menungso kang kaya ngapa kang bakal didadekake huruf-huruf ing neraka. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Yaiku menungso kang niki kok ngiris. Sik rada risin apa to nggih? Jebule ning sering ngeres banget soalnya ora tanggo didak-idak niki nggih. Ngeres iki lho. Nggih, mboten apa-apa iki. Apike sesuk nek nggo ngaji dianu sik dilep nganggo apa? Nganggo kanebo niki to. Nggih. Lahum qulubul la yafqahu nabiya. Menungso kang diparingi ati kaya surat sing sampun kita waos ing ngajeng nggih. Diparingi ati ning ora gelem ginakake ati kuwi kanggo ngrasakake ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bapak Ibu, salah setunggaling ulama paring dawuh pangandikan bilih kebenaran menika masuk pertama kali dipun tampi dening netra. Nyenengan saged mbentenaken niki kalian niki mergo disawang. Leres nggih? Nggih, mergo disawang. Tetapi niki wedang putih napa teh nyenengan mboten saged mbetaken rikala toya niki dereng nyenengan unjuk. Iso wae wedange niki keteke coklat ning dudu teh jancane. Kalau bukti tak kenapa? Oke, kalau bukti tak kenapa? Kalau kandani. Alhamdulillah, niki teh manis. Ah. Tetapi kebenaran menika wau, mboten saged dipun pirsani semakin jauh tiang menika, semakin sulit bedak ke loro niki. saking kebenaran samangke netra menika nampi badhe dipun lebetaken wonten ing akal. Ning tercanda tumrap agama Islam, kebenaran akal menika samangke terbatas, maka badhe dipun koreksi dening niki. Walahum kulahum kulubun la yafqahu nabiyya. Ati niki ingkang badhe ngoreksi mbok menawa akal kuwi duweni kebenaran sing beda. Nyatane teh ngeten iki manis. Rikala jenengan awake anget. Nggih to? Diunjuk tambahi gula pira wae rasane pahit. Dan hebate nggih Pak nggih nek ngeten pas panas awake ngunjuk ora enak. Garwane jenengan mesti rada ngleling nika. Pak gen sehat dahar mi godhok tak goleke ya ngono kuwi. Monggo cetha-cetha ilate pahit jenengan ora doyan. Mergo ora doyan kuwi ditawani mi godhok. Ya nek ra kersa napa kula tumbaske sate, cetha-cetha awake panas kok tukoke sate. Ning nek awake sehat apa jenengan sok nawani ngoten iku Bu? Belas orang ngomong. Belas ilate pas seger awake sehat ora tau ditawani mi godhok, sate, bebek goreng, sate, alah macam-macam ora. Pas loro ditawani. Tiang ingkang dipun paringi ati ora iso nggunakake ati kanggo meresapi ayat-ayat Allah niku salah satu tanda-tanda sesuk bakal dadi urup-urupe neraka. Yang kedua, menungso kang kados pundi? Walahum ayunun la yubsiruna biha. Nomor loro, wong kang diparingi netra ora gelem gunakake netra kuwi kanggo mersani ayat-ayat Allah, baik itu Quran atau ayat-ayat kauniyah. Bu, Pak, nyun sewu. Jenengan yuswane pinten sak menika nggih? Dibaten dhewe nggih? Nek kula misale 35 ngoten nggih. Lho kok dikeguyu? Kok pundul mboten Pak? Kula niku 35, Pak. Surate diwale apa dilwale anune angkone nggih. Angkone diwale. Baik, pun ketemu umure jenengan pinten pun ketemu nggih? Dibaten nggih? Pertanyaan kedua, mengke pertanyaan niki jenengan jawab rikala badhe sare mengke. Umurku piro pun ketemu, saat niki nomor loro pertanyaane. Jenengan wis katam Al-Qur'an ping piro? Karo umure jenengan okeh endi? Rasa dijawab kula ngerti. Okeh umure ngoten to arep jawab ngoten to jenengan? Nggih. Bapak Ibu, mongko Allah paring pangendikan. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Diparingi netra ning ora gelem gunakake netra iku kanggo membaca ayat-ayat Allah termasuk Quran atau ayat-ayat kauniyah. Pak apa ya kudu ngluwi umure nggih mboten. Ning paling mboten niki gambaran api saben dina niku awake dhewe raketen mung sak lembar rong lembar kudu ketemu karo Al-Qur'an. Nek nyenengan sak durunge salat subuh niku macane sak lembar. Bar subuh sak lembar. Bar duhur sak durunge luhur sak bare duhur. Ngantek bar isak mengke saben salat sak durunge lan sak bare sak lembar, insyaallah sedina wis entuk sak jus. Nek sedina sak jus sesasi entuk 30 jus. Nek 30 jus setahun berarti setahun perang jus berarti rolas jus nggih. Nek rolas jus 10 tahun berarti wis 120 lho. Niki nek umure jenengan swidak mengke maca Quran umure 70 niku wis entuk 120 kataman. Oh. Nek sempat ngoten maksud kula niku. Sing nomor loro walahum ayunun la yubsiruna biha. Sing nomor telu walahum adhanun la yasmauna biha. Ya iku wong kang diparingi kuping ning ora nate nggunakake kuping kanggo mirengake ayat-ayat Allah. ora dinggo gunakake ilmu-ilmu kang manfaati saka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika kal an'ami, kaya mengkono kuwi menungso ning kaya binatang ternak. Jadi bedone awake dhewe kalih sapi kalawa jenenge mung telu niki wau, wow. Kuping, mata, ati. Wong nyatane sapi, wedhus, pitik kuwi kabeh kawin. Nek jenengan kawin napa nikah? Ya nikah ya kawin mestine wong anake mburubul kok. Nikah mboten wonten tengene sapi, mboten wonten tengene wedhus, tengene pitik dan sebagainya. Karena napa? Sapi, wedhus dan lain-lain diparingi telu niki dinggo alat kang paling sederhana, mung sebatas ngrungokke, sebatas weruh, malah atine ora iso dinggo. Ning awake dhewe iso dinggo kabeh. Maka kalau ing ngajeng wonten ing surat 16 ayat 78 la'allakum tashkurun, dipun paringi tiga hal menika sebatas awake dhewe saged syukur. Alhamdulillah. Niki iftitah kula. Iki jam piro iki ya? Nggih. Pun jam pinten, Mas? Oh, sesuwe 6:29 menit. Mengke turene ajeng enten sarapan rampunge jam 8 niki mengke. Alhamdulillah. Sarapannya teng pundi? Teng daleme dhewe-dhewe. Bismillah Bapak Ibu. Tema kita adalah ngopo kok ngibadai awake dhewe terkadang raose mboten berdampak. Berdampak menika mboten duweni efek. Awake dhewe niki rumangsane ya wis salate temenan ngoten. Ning kok kaya-kaya isih atine kadang was-was. Kula Bapak Ibu, kula niku atine elek. Nggih. Atine elek banget. Gaya senengane niku banding-bandinge awak kula kalian wong liya. Rumaos kula salate wis apik tenan, rumaos kula niku. Rumaos kula nek pas wektune poso aku ya melu poso. Rumaos kula niku nek wayahe zakat aku ya zakat, infak sedekah munggah kaji dan sebagainya. Ning kula niku senengane sok banding-bandingake kalih tangga kula sing omahe pojok desa niku. Ya Allah, paduka menika napa mboten duweni raos welas asih dateng kawula. Ngono kuwi bahaya to niki. Wis mulai musik lho ngeten iki, sirike mulai ketok niku. Kula mengeluh dhewe, ya Allah. Kawula sampun ngibadah kumawula kanthi saestu-estunipun. Lah kok nika yudadap sing omahe pojok desa nika? Yudadap apa yuweru nika nggih? Nek jaman cilikan kula nika didongengke yudadap ngeten nggih. Yudadap karo yu waru. Nika sing omahe pojok desa nika lho. Salat belas ora tau salat. Poso ya malah kuwi senengane jajan ning jaba. Zakat, infak, sedekah ora ditindakake, belas pokoke masalah agama ora dilakoni. Ya Allah, paduka langkung tresna dateng yudadap ingkang omahe pojok desa menika. Kasunyatan saben duweni apa-apa kok gampang anggone tuku. Anggere ana montor sing model anyar. Mungkin nek liwat tengah omah kula enten mobil gendong montor nika le. Mengke korden ngomah kula kula tiliki. Alah kono meneh. Ngoten niku kula niku. Wali Apple niku. Ana toko elektronik teko nggawa truk, nggawa kulkas model baru, kulkase 5 pintu niku. Kulkas sok 5 pintu. Liwat teng ngarep omah kula, kula buka nggon korden cendhela. Kono meneh ngoten niku nggian. Apa wae sah tuku? Ya Allah, paduka mboten nggadahi raos tresna lan welas asih dhateng kawula. Ngoten niku kula niku. Iki ketok elek banget ing ati kula. Rumangsa duweni ibadah kang hebat, ning pikirane kok malah pikiran kadunyan. Niki ketoke salat kula 5 wektu tambah sunah-sunah kuwi ora berdampak kuwi mesti. Makane urip kula mung was-was wae. Saben-saben ana tanggane mipe apa-apa awake anget. Saben tanggane duwe sesuatu awake panas. Saben-saben tanggane duwe sesuatu njaluk kroan Bu, au kroan lha ngopo ya Pak? Ora apa-apa, mongko kula mbatin terus. Ih, kae kok mung jur entak. Tuka karo tuku, aku kok isae mung weruh tok, Bapak Ibu. Ada yang salah pada diri saya. Enten sing kleru niku teng atine kula. Kula kleru dalam memahami ibadah. Sebab janjane ibadah kuwi mangke orientasine namung Allah, bukan orientasi kadunyan ternyata. Atau dibalik nek mung pengine pengen kadunyan, wis rasa salat wae malah isoh niku. Kasunyatan ning Jakarta niku wong-wong do nyambut gawe esok awan sore bengi rasa anggo salat macem-macem agama ditinggalke ning malah saya sugih. Sing do kecekel ning nggon KPK kae. Kaya sugih-sugih. Ning salate ora kaya jenengan, haju baju pun mengke kula matur niku. Pasti niku, sebab nopo? Ora berdampak. Kudune nek salate jejeg mesti mengke wonten raos ingkang marake kita sami kiat tanha anil fahsai wal mungkar. Wong nyatane salat ning KPK tetep kebak. Lho pancen kok nek pengine sugih apa apike rasa salat. Engko cara nyambut gawe nabrak-nabrak, wis penak rasa nganggo aturan apa wae rasa ngerti halal haram jiku ngono wae. Dan itu akan dijamin oleh Allah. Awake dhewe disindir dening Allah, disilahkan dibuka di surat 6 ayat 44. Surat 6 ini surat napa to nggih? Kula niku lali ya jenengane. Surat 6 niku le. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, ke-4 An-Nisa. Ngoten to nggih? 5 Al-Maidah, ke-6 Al-An'am. Wah jan. Surat Al-An'am ayat kawan dosa sekawan. Surat 6 ayat 44. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau seseorang, setunggaling keluarga, setunggal masyarakat, sak kampung, sak kelurahan, kecamatan, apa malah sak negara, nasu maduk kirubi, ngelirwaake, melupakan, apa meneh, ngepreke ngeten nggih, agomo wis ditinggal lagi, agomo mong disepeleake, sholat didawi sholat orang ngatek sholate, didawi poso waya poso malah ora poso, infak sodako ditinggal lagi, ponesing babakan ngetokke duit, haji misalnya. Kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Saya ingkar aku bakal saya buka sak kabeh lawang-lawang kesenangan. Rezekine dibuka sak pol-pole. Saya ingkar tambahi rezekine. Saya ingkar ditambahi meneh raja kayane. Saya ingkar ekonomine saya pas-pasan. Pas ono model mobil anyar langsung pas isoh tuku, pas ono model motor anyar pas isoh tuku niku jenenge pas-pasan niku. Pas ono wong butuh duit adol lemah pas isoh tuku. Ra nggih jenengan pas-pasan ngeten niki nggih jenengan nggih. Apa pas-pasan sijine? Pasrah duwe nggih. Ono wong dodol pasrah duwe. Ora ono wong dodol ya ora duwe jebule ngeten niku nggih. Baik. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Saya ora kumawula, saya orang ibadah, kok malah saya diparingi gampil rezekine. Bapak Ibu, mangke badhe sare monggo niki dipun ngen-ngen. Hooh ya, jebule nek orang ibadah ki ora nganggo aturan penak apa-apa dadi entuk gampang. Maka iso sugih. Jerman menika ora duwe agama. Bahkan filosof Jerman jenenge Friedrich Nietzsche niku nyerang gereja. Nyerange pripun? Gusti Allah wis mati jare ngoten niku. Dadi urip ki sing penting nyambut gawe golek kadunyan, dan hebatnya Jerman menjadi industri sing maju. Cina ora duwe agama. Uripe esok awan sore mung kadonyan, kadonyan, kadonyan. Hebat. Pabrike okeh, sakniki Cina niku medeni. Apa-apa ana? Produk-produk Amerika libas, produk-produk Eropa dilibas. Malah awake dhewe niki urip tanpa Cina saiki ora iso. Ibu-ibu, nggen jilbab jenengan niku enten sing ditancepke nggen gundul lancip niku jeneng napa? Nggen jilbabe jenengan enten to? Niku nancep tekan juru gundul mboten niku. Oh mboten nggih, mering nggih. Jenenge dom napa? Dom apa? Dom bundel ngoten nggih. Hah? Dom pentul. Oh kene nganggo jenenge dom pentul to. Dadi nek ditancepke mentul ngoten nggih. Bu, dom pentul. Dom pentul iki. Tenggan kula dom bundel. Dom pentul niku keng pundi? Keng Cina. Peniti keng pundi? Keng Cina. Bapak-bapak iso mbayangke nek nggo kathok ora nggo resleting. Wah, wow, medeni to, Pak. Nek resleting jaman biyen niku YKK Jepang nggih. Sakniki kalah. Resleting yo saka Cina. Kuplok kaji ngeten iki. Lek tebas teng pundi? Teng Mekah. Tulisane made in Cina. Orang di agama niku rezekine dibancarke. Oh, bener kata Allah. Falamma nasu maduk kirubihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kalau orang ingkar niku jane malah dilulu ditambahi rezekine. Hatta idza farihu bima utu ning mengko nek wis tumekaning kaul. Kaul niku basa Klaten nggih. Kaul niku nek senenge wis pol seneng banget. Kata Allah, akhadnahum bakhtah. Aku bakal mencabut secara tiba-tiba, akan aku ambil kenikmatan secara tiba-tiba, akan aku selesaikan dek mandek brek ngoten niku secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Mongko saat itu wis keadaane wis putus asa, arep tobat wis ora sempat. Enten boten ngoten niku. Enten mengke PR golek niku nggih. Silakan dibuka surat Al-Qasas mengke teng omah, diwaca saka ayat 1 sampai akhir, terjemahane mawon, nggih. Diwaca terjemahane surat Al-Qasas ayat 1 sampai 4 mengke badhe kepanggih kalih tiang-tiang ingkang lirwakake agama ning diparingi apa-apa dening Gusti Allah. Siji, jenenge penguasa, jenenge Fir'aun. Penguasa dolim belas ora gelem kumawula marang Gusti Allah, malah-malah memposisikan diri sebagai wa Tuhan. Ning jebule Fir'aun kuwi ora iso ngleleng dhewe. Butuh wong liya, Pak. Butuh bohir jenenge. Butuh apa, Mas? Naga-nagae jenenge, Mas? Peramal bukan naga-naga itu, Mas, nggo naga-naga lho, Mas. Butuh sembilan naga. Nah. Dadi Fir'aun niku ora iso ngleleng dhewe, jebule iso ngleleng mergo disokong oleh konglomerat. Jenenge Korun. Korun niku sembilan naga niku. Nggih, luwe hebat Korun niku. Fir'aun Korun ora iso ngeleng dhewe nek ora disokong wong pinter sing mengko bantu membuat strategi. Jenenge Haman, seorang teknokrat ilmuwan ning gaweane marakake mblok jlomprongke penguasa. Kuwi critane ning kono, ning nggone Al-Qur'an Al-Qasas critane ngoten niku. Nek awake dhewe insyaallah ijo royo-royo gemah lipah nggih. Lah niku ijo royo-royo niku. Lah niku ijo niku. Dadi sing kaya Fir'aun niku teng menika mung Fir'aun tok niku nggih. Baik, kembali lagi fokus. Ternyata Bapak Ibu, nek mung kadunyan-kadunyan niku isine ngoten niku ya ora sang ibadah ternyata disindir dening Allah. Surat Al-An'am 44. Leres niku Bapak Ibu. Ning apa ya kaya mengkono awake dhewe. Ternyata salat niku orientasine ora mung kadunyan, justru jauh di atasnya. kapan mengke nek awake dhewe pun sowan dhateng Allah dipun timbali dijajarke di yaumil jam'i bar niku mengke badhe dipun hisab satu-satu. Wis to, nek mung pengine kadonyan ora sah salat, wis. Dodolan wae carane nek dodolan yo karo nyundet-nyundet niku cepet juga. Kula riyen Pak jaman tahun 80-an niku nek mboten pas libur ngoten sekolah niku nggih. Minggu ngoten niku mlaku-mlaku ning pasar sok ngematke. Budhe-budhe sing dodol beras eceran niku le. Katul ngoten nika beras katul eceran kula delok. Nek nanti yang tumbas budhe tumbas beras kalih kilo ngoten. Ditimbang to niku. Kangge timbangan nek tenggan kula jenenge timbangan munyuk nika le. Sing jengkot-jengkit nika le. Kula matke Ibu. Kok nggon ngisor kuwi ana bunder-bunder di gandulke neng kono. Jebul teng mriku niku nggih timbangan ngisore diganduli dhuwit benggol. Bapak Ibu perso dhuwit benggol? Perso dhuwit benggol? Nek perso niku pun positif jenengan wis tuwa tenan. Ning nek cah enom ngerti dhuwit benggol niku mesti senengane kroan bocah enom niku biasane. Kula matke niku nggih timbangan. Budhe tumbas beras 2 kilo ditimbang wis ya tak ngeti iki ngoten niku diangeti. Ing jebule nggon timbangan niku diparingi dhuwit benggol nggo gandulan. Sahingga rikala nimbang 2 kilo niku janjane ora nimbang 2 kilo. 2 kilo disudo bobote dhuwit benggol. Niku naminipun falamma nasu madzuk kirubihi. Tiang menika nglirwakaken ajaran agama wong nek agama wis diatur wailul lil mutaffifin ngoten nggih alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun wa idzakaluhum aw wazanuhum yusirun cilaka tenan wong-wong kang senengane culas jeglokake timbangan nah timbangane ditambahi bandulan duit benggol. Ini ku kejahatan sing paling primitif mergo duwene mung sakmono. Nek sakniki mboten sanggih timbangan. Sing penting bolpene lancip niku. Wo niku Pak. Nek dadi nang kantor niku nek bolpene lancip niku luwih akeh tinimbang entuke wong sing jegloke timbangan niku. Ah nek dit 100 juta niku nek ditambahi 01 niku. Lha maca wis beda kok. 100 juta tambahi 01 macane ora nggo yuta-yutan. Sak miliar lho. Niku mung gara-gara bolpene lancip. Ya bar ku ya sekolah ngoten nika, sekolahe ngono nganggo rupane klambine oren ngoten nggih. Bar kuwi enten lho sing jenenge sapa mbiyen jaksa sapa kuwi ditokne kudung niku malah kudunge apik niku mongko janjane ora tek ora to biasa kudungan ngoten niku nggih. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, awake dhewe salat dan ibadah-ibadah yang lain orientasinya bukan kadonyan. Nek pertanyaane, lah kok wis salate kaya ngono kok kaya ora berdampak? Ada sesuatu sing ora jejeg niki. Bapak Ibu, ibadah menika at-taqarrubu ilallah bi imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amal bima adinabihi syari. Niku tengen HPT himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah halaman 176. At-taqarrubu ila Allah, ibadah menika melayu nyerak marang Allah, bukan sebaliknya menjauh. Nek jenengan doltinuku nyambut gawe ora marake cerak marang Allah, pasti niku ibadah jenengan urung berdampak tenan. Karena sesungguhnya nek ibadah wis jejeg ngopo-ngopo ki atine pengin kumaula lan nyerak marang Allah. At-taqarrubu ila Allah bi imtithali awamiri. Melayu nyerak marang Allah kanthi nindakaken perintah wajtinabi nawahi. Yang kedua ninggalaken larangan wal amal bima adinabi syari. Nomor 3 nindakaken muamalah kadunyan sejauh ingkang dipun izinaken Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, iki substansine intine ibadah ngeten iki. Nek ngibadah kok orientasine kadonyan kecelik, Bapak, kecelik tenan wis to. Ning ra iso ngleling Pak SK iso duwe apa-apa kok. Lah iya. Niku wae pas-pasan duwe apa wae, pas ana model anyar pas iso tuku. Bapak Ibu mau unjane dipunjuk monggo. Hah? Jeda. Oke. Niki jeda rumiyin biwit dang rumiyin ngeten to rene. Alhamdulillah. Bapak Ibu nanti kita teruskan. Niki badhe wonten pengumuman. Nah, kula mundhap nonton mriki. Tak mriki mawon.
1: Nggih.
0: Oh, baik nggih. Tersuwun. Materi yang paling paling sering disampaikan di sini pasti materi dengan judul menyusul nggih. Leres nggih? Nggih, judulnya menyusul. Baik, wangsul malih. Kalau wau sampun kita pahami, nek mung urusane kadonyan-kadonyan Allah bakal maringi. Tapi mengke nek wis temekaning kaul Allah bakal mencabut dengan tiba-tiba. Nek anggone golek kadonyan ora diimbangi dengan yang lain. Yang kedua, ngibadai awake dhewe ini kudu berdampak kan akhirnya. Kalau mau kita aturakan, berarti nek mengurusi ibadah ya ora iso sugih, saged. Tidak boleh menyalahkan sugih, tidak boleh mengutuk kemiskinan. Karena saking ibadah menika justru muncul dampak ingkang hebat, termasuk piye carane nyambut gawe tetep petel ning aturane agama tetep iso ditegakkan dengan nyambut gawe. Niki Islam ngoten niku. Wis dielingke to. Wailul mutaffifin alladzina idzaqtalu 'ala nasi yastaufun. Ngoten niku. Wis sing isih mraktekke timbangan dijeglak-jeglake tinggal karena panggilan agama. Wes sing bulpene lancip-lancip kuwi, tinggal bulpene sing lancip-lancip. Nek neng kantor kudu lurus-lurus wae. Niki sing angel. Soale nek sing nganggo bulpen niku wong do ora weruh niku kok. Nggih. Ning yo ya apik ning yo nek duwite akeh, mase akeh terus orang ngerti nggone sapa iki yo ngerti apik to, Pak. Ana mas nang omah 74 kilo kok. Itu bukan mas saya lho. Mas saya sapa titip kok ora kondo-kondo lho. Duwite petang pirang atus miliar niku. Dudu duwite lah. Wong kok kaya remeh-temeh titip duit kok ning kono ki aneh temen to ya. Engko nek lah niku wong wedok niku sinten? Niku bojoku lho. Cek jojo dudu bojomu to yo kan ngaten kira-kira ngaten niku. Masyaallah duwite akeh tenan nggih. Bapak Ibu, maka saking pemahaman ibadah ingkang pun kula aturaken dari HPT halaman 176 at-taqarrubu ilallah bi imtithali awamirihi wastinabi nawahihi wal amal bima adinabi syari. Ibadah niku kudu pasti dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Maka kita sami dipun ajari sing jenenge ibadah kuwi kudu satu titik tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nek cara ilmune ngibadah niku kasebat prinsipipun la ibadata illa lillah. Ini kan anak muda mengke sing cah nom-nom NA pemuda, silahkan dibuka di pedoman pengkaderan Muhammadiyah mengke bab ibadah tang mereka dicantumkan bagaimana pripun kita sami diajari tarjih ngibadah sing jejeg dengan prinsip-prinsipnya. Salah satunya adalah ngibadah kuwi kudu didasari niat kang lurus karena Allah, la ibadata illa lillah. Bapak Ibu, prinsip niki ngatur niate awake dhewe. Prinsip niki sing diatur atine. Dadi ora ketok. Karena niat menika azmul qalbi au al qasdu wal irada. Sing jenenge niat kuwi azmul qalbi, pergerakan hati. Nek cara jawane niku pergerakan hati niku napa nggih? Kerentek. Nah, kerentek. Nggih. Kerentek Bengawan Solo, oke kerentek nek kae ya. Kerentek. Bapak Ibu, nah ngeten kira-kira. Kala wungu sare, kemudian tindak masjid. Sing akon sapa ngoten niku le? Nggih, bener le dawuh Allah. Maksud kula, kok jenengan semangat begitu bangun tidur langsung awak iki langsung gregah-gregah neng kola bersih-bersih nganggo klambi apik wangi mangkat masjid ngeten. Ada sesuatu yang bergerak dalam hati kita.
1: ora iso didefinisikan ning kok awake dhewe iki digerakkan ngoten lho. Niku naminipun niat namanya. Bar ke masjid bar niku siram sarapan terus gage-gage ngetokke motor budal ning pesantren Imam Sugodo. Arep ngaji. Lha kon sapa mongko janjane nek minggu-minggu peringatan niki karo keluarga jalan-jalan neng apa jenenge iki ning Sukoharjo karo Fride nggih. Sangu duit niku mbok sangu pira entek, Pak. Happy nggih to. Engko mulai nggo dakas macam-macam digowo pokoke. Mboten, ternyata awake dhewe memilih budal mriki. Lah kon sapa? Wong neng kene ya ora diweki apa-apa. Diweki seneke isine ya apa kuwi? Oh tuku to. Oh, kalau kita diparingi, jadi gawa gandulan plastik teh niku tumbas to. Oh, celek aku, wah. Eh, sekira duwe pangarep-arep iki aku ya, wah. Kalau rada lirik kok kaya ana arem-arem aku wis wae engko. Kalau wis batin anggo dijatah arem-arem iki mesti ngoten e. Wis ora sida le, ya wis. Baik. Ya tekan ngendi iki mau? Ha, wis. Kan arem-arem. Kerentek niku ternyata berperan besar ingkang badhe nggerakaken fisik lan tubuh kita. Maka awake dhewe salat menika lillah mergo kerenteke wis kaya ngono kuwi. Rikala pikantuk dawuh aqimus salata. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Maka ketika wis mireng azan langsung bergerak niku kerentek namanya. Bapak Ibu, nek mapane ning jero ati kuwi repot niki. Ora ana wong liya kang bakal weruh atine awake dhewe kaya piye, niate awake dhewe bener apa keblinger. Nek ora ana wong liya kang weruh, mengko nek niate keblinger, ora ana wong liya kang paring pepemut. Mergo nek niate keblinger, tata cara ngibadah ya kaya biasane. Jenengan salat niate lillah atau niat karena menungso, nek salat subuh tetep rong rekangat, melu imame mesti. Duhur, asar, maghrib, isya ya padha sesuai dengan gerakan imam. Sing niate jejeg karo ora jejeg padha gerakane. Loh, Pak, mosok salat kok niate ora karena Allah? Enten mboten kira-kira nggih? Ora ana nggih. Ning enten janjane. Silakan dibuka. Di surat 4 ayat 142. Surat mati surat napa wae? Al-Baqarah. An-Nisa ayat 142. Niku enten wong salat duweni sifat nifak bukan karena Allah. Hati-hati berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Saat temene wong-wong kang munafik iku senengane gawe apus-apus marang Allah. Lan Allah bakal balekake membalas tipu daya menika wong. Wong salat kok dadi sifate munafik. Medeni napa mboten niku. Jelegere salat ning jebule nifak. Siapa mereka Bapak Ibu? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya iku wong-wong kang ngedegake salat. Waduh. Saat temene wong kang munafik kuwi senengane gawe apus-apus marang Allah, lan Allah bakal membalikkan apus-apus tipu daya iku mau, ya iku wong-wong kang idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya iku wong-wong kang ngedegake salat ning salate aras-arasen. Apa meneh? Hayuben. Apa meneh? Ogahan. Males-malesan. Apa meneh? Leda-leda. Siapa mereka sing salate apus-apus, males-malesan, leda-lede? Yura'unan nasa. Salate ngadeg mergo pengen entuk pangamlembono saka wong liya. Yura unanas menika pengen entuk pangalembono. Menampak-nampakkan ibadah bukan karena Allah, menampak-nampakkan ibadah kanggo entuk pujian saka menungso. Enten to jebule, enten. Maka saben-saben kitab fikih membahas bab apapun, toharoh, barniku sholat, barniku siam zakat, barniku haji, pasti pembahasan pertama dimulai saking jejekake niat. Atine dijejekake. Sholat ketok. Oh, pone munggah kaji, wah munggah kaji niku wis pamitan we lendareke wong akeh. Bahkan sak durunge pirang-pirang wulan sak durunge wis ketok. Neng dilek arep manasekno. Ya ngene iki yen. Ngreling arep manasek jare. Sekolah manasek. Mengke arep mangkat ya diumumke nang masjid. Bar niku tamune akeh. Budal mulih neh tekan ngomah tamune saya akeh. Bar kuwe entuk ulem. Kepada YTH Iska Sulistyo ulame mung diolak alik. Ngapa ya Pak nyonyah kula ngeten niku ora apa-apa Bu. Tak olak alik meneh iki piye to iki? Ulem kok ora ana huruf e? Ha ngono kuwi. Bar niku bar magrib kaya yu dadap yu wuru wale. Awake anget meneh ngeten niku nggih. Iki niatnya munggah kaji ini kita isih yo rada mambu-mambu yo ra u nanas. Kuwi nek diterapke nang ngene salat, zakat, infak, sedekah niku saya bahaya meneh. Maka Bapak Ibu, kula yakin ingkang rawuh teng mriki ngibadah pun sami jejeg niate. Kasunyatan wonten ibadah sing ora ketok, ibadah sing ora iso dipamerake, sekaligus ibadah sing gampang diapusi. Awake dhewe tetep iso nindakake dengan baik. Ibadah napa niku? Ibadahe ora ketok, gampang diapusi, ora iso dipamerake. Apa kira-kira? Poso, Pak. Siam. Jenengan siap saged siam saka subuh tekan maghrib bukan karena badane sing lemu-lemu. Sing lemu ana. Sing gedhe-gedhe mboten. Tapi kita kuat puasa karena niate jejeg karena Allah. Sebab poso niku diapusi gampang banget. Upama niki wulan poso kula mek Klaten ngaji mriki, mengke kula mulih lewat beberapa bakul soto, kari milih kula mandek jajan soto tekan ngomah luhuran dilemes-lemeske, Masya Allah Pak SK posone tenanan kiye. Mongko mau wis jajan. Pak Bu, poso ning omah dhewe ra ana kancane. Jebule ngomah isih ana njero kulkas niki isih ana teh sak gelas. Bu, Pak, nyilan perso, nek teh neng jero kulkas pas poso jam 11 awan kulkasnya dibuka ku endah banget niku. Lah lah lah. Seger. Neng gone magic chair isih ana sego sak piring. Isih ana pupu. Pupu pitik nggulawuh mau lho. Isih duwe. Umpama niki upama lho niki. Lawange ditutup ceklik. Cendelane ditutup ceklik. Neng omah dhewe bapakne lagi nyambut gawe anak-anak do sekolah awake dhewe neng omah dhewe. Si wani napa mboten jenengan dahar? Ngapa kok ra wani ora ana wong liya kang weruh kok? Allah pirsa itu berdampak namanya. Nggih. Karena iso menahan sesuatu ingkang mboten dipun paringaken mergo niate lurus karena Allah. Niku berdampak namanya. Maka nek sholate kaya niat poso, wah sholat menjadi wah, luar biasa niku. Teng pundi-pundi merasa dipun pirsani dening Allah. Itu namanya berdampak. Niki nyun sewu panase saya panas nggih. Niki nggih berdampak Bu namanya. Nek kepanasan niku mengke awake dadi sehat Pak Ireng? Sehat. Baik, yang terakhir. Nah, terakhir. Nggih. Jam 2. Ning 8 mau berapa menit ya? 1 jam sampai ya? Balapan. Oke. Terakhir. Maka Bapak Ibu, kangge jangkepi prinsip nomor siji wau, babakan piye wong Islam kuwi ngibadah jejeg ning kadunyane ora lepas

0: kulo usul niki. Nek saged wonten ing pengajian Ahad pagi niki mengke ugi dikaji misale PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Atau paling tidak menjelang pengantar ngoten mengke sadurunge Pak Ustadz ngadeg mangke dipun waski raketan siji hadis misalnya sing sifatnya praktis. Saya pikir bagus sekali. Teng PDM Klaten di samping pengajian ini pengajian tarjih 2 mingguan sing peserta yang ngetek pitong ngewunung saben rong minggu ibu-ibu ngumpul numpak sepur mini sepur kelinci ini kuna pengajian pagi dimulai dengan kajian hadis diwacake raketan sak pengajian mung siji bar niku rampung mengge terus pengajian ngeten iki. Nah harapan apa? Semakin jem-jem anggone niat lurus karena Allah, semakin kuat anggone kumawula sehingga ibadah kita menika di samping lurus karena Allah kadunya niku iso dinggo alat nambahi kencenge ibadah awak dhewe. Maka kalau ora atur caos PR datang Bapak Ibu moco terjemane surat Al-Qasas mangke badhe kepanggih wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pak awake dhewe niki didhawuhi kanggo nyiapake kampung swargane awake dhewe sesuk ning boten pareng lirwakaken kadunyane. Dadi tetep nyambut gawe ditindakke dilakoni dengan serius ning carane dengan cara yang disyariahkan. Insyaallah gesang kita langkung jangkep, gesang kita kadunyan karo ngibadahe benar-benar seimbang dalam kerangka kumawula dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mekaten menggah kajian kita wonten ing njang menika. Wonten lepatipun estu kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Mugi Bapak Ibu tansah pinaringan sehat, gampil anggenipun patos rezeki, kiat anggenipun jejegaken ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi wasabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia.

0: Hotel Pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Labbaik la syarika lak labbaik.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala.
3: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan yang ditiup oleh angin. Walau satu pohon, tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan. Indahnya persaudaraan, sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong-menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, pernik-pernik lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan. Sebaliknya, ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. Saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru, dan kerinduan pun menindaklanjuti. Pendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak. Karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini. Luasnya rezeki dan umur yang panjang. Dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau izah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. yang bersikap azillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izzah keras terhadap orang-orang kafir. Pendengar, setidaknya ada 3 persiapan yang mesti diambil agar silaturahim tidak terasa berat. Pertama, murnikan keinginan bersilaturahim hanya karena Allah. Ikatan hati yang terjalin antara dua mukmin adalah karena anugerah Allah. Ikatan inilah yang menembus beberapa hati yang berbeda warna menjadi satu cita dan rasa. Sebuah ikatan yang sangat mahal. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Jangan pernah selipkan maksud-maksud lain dalam silaturahim, karena disitulah celah setan memunculkan kekecewaan. Ketika maksud itu tidak tercapai, silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim, tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi. Bukan sebaliknya, kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim, pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu a'lam bissawab.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka jahanam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasanya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah,
maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami memohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengasihi, pasti akan dikasihi. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki akhlak mulia, sangat pengasih dan sangat dipercaya. Berbekal rahmat yang diberikan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut terhadap manusia. Dengan sikap tersebut, maka ramailah manusia yang menyukai dan menyenangi Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad mengasihi para sahabat dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka Nabi pun dikasihi dengan ikhlas dan sepenuh hati pula. Bahkan Nabi tidak hanya dikasihi oleh manusia, tetapi juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa sebenarnya arti mengasihi? Kasih di dalam bahasa Arab disebut juga dengan rahmat, yaitu dari kata rahima yarhamu, yang berarti mengasihi. Seseorang itu dapat mengasihi adalah karena Allah menurunkan rahmat ke alam ini. Dengan rahmat tersebut, manusia mengasihi makhluk yang lain, dan dengan rahmat itu juga, hewan mengasihi anaknya. Rahmat yang diturunkan ke alam ini hanyalah satu bagian saja dari 100 rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Dia menahannya sebanyak 99 bagian dan menurunkannya ke bumi satu bagian. Dengan yang satu bagian itulah makhluk-makhluk berkasih sayang, sehingga seekor hewan itu mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak mencederainya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mengasihi siapa saja penduduk bumi. Perbuatan mengasihi orang lain tidak akan sia-sia, sebab sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah. Siapa yang mengasihi, akan dikasihi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, niscaya penghuni langit akan mengasihimu pula. Sabdanya yang lain, siapa yang tidak mengasihi, niscaya tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, Allah tidak akan mengasihi siapa yang tidak mengasihi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, siapa yang tidak mengasihi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang tua dari kami, maka bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa berusaha mengasihi orang lain sehingga kita dikasihi pula. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan telah menurunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, hewan, dan binatang buas. Dengan rahmat yang satu itu, mereka saling menyayangi dan mengasihi. Dan dengan rahmat yang satu itu juga, binatang buas menyayangi anaknya. Allah menahan 99 rahmat lagi untuk diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua pendengar, berdoa supaya diberi rahmat. Doa tersebut adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan